Ito, nanay ito. Ito, pagkabatang kayo or ito. Ito sa ati, wala immigration. Ah, nanay, kawa lah. Alo, mansang saya tiga. Ah, kita tiga, dia berdiri kia dulu. Aku akan ngecia. Kau pamasai immigration tu. Berbarias mesti tak dia. Tere. Alo, disilak ke pamasai immigration tu doang. Maya yang nyilak ke tu doang tadi peningah. Tangkan juang yang menak gamang sida tiga hanya tadi. Nemu kita buat celau. Buat celau ke bisa borak-borak berkata tepuang balu kulit entari. Bakinya amang gamang sida tiga hanya. Baka gamang buat celau. Di ini nemu sidanya tadi. Aku dah madah sida tu orang kulit celum. Udah tadi diberi sida ya kupur mua borak. Udahnya tadi ngenan seluap nadai itu nak nge... namanya ngenembe debalnya seluap kada kena sida bulu mata de gagak sida ya de ukir sida sido kayaknya nemu ngukir rempo deh de ini nagamal de gagaknya baka ringin pulai mansai. Ya bebala apa mesai immigrationnya tadi lalu ngetan ke sida ya ah sidanya tadi peringa ukai dekat di dawa ah meniti aku nundang bak menua Dubai dia ukai di dawa ke Tegal gawak nade pemendar bak menua UAE United Arab Emirates tu tang sidanya dekat di dawa bak penyaleh ah ngeluluk ke diri nya di orang Indo nya hukum sida ukai hukum ditangkap ketika dekat gawak ngau nade pemendar bak menua Dubai dia ah kasih aman sida tinggalnya dukum je 3 tahun ketegang lolok ke diri nya di Rindo. Leman berita kita terubah ke sekali itu. Mansang lagi leman berita kita kedua. Leman berita kedua tu ianya di Bangkok di Thailand dia nya. Jadi kita sino ngagi sida di Thailand dia benung ampo bah. Ah benung balat dia nampu bah. Jadi kita sama sampai awak ke penusah bah jadi di muna Thailand nya udah surut ngajampat. Banyak orang boleh diselamat ke serta pula hidup bakal selamau hanya sampai kita ni mau bala kita gawak dedian setemu aku bisi bala kita gawak bak Thailand dedian ya tahu kenya tadi berdagang dedian kini kerja dedian hanya ya bak menua Thailand dedian orang kedia bak tumpuk peniau tu tadi tumpuk peniau tu berketuk nama Kampang Kampang Pet. Di menua Bangkok dia balat amai begau lebuh terpedak ke siku lelaki rakyat menua Bukai selalu ya ya kemayuh buat menua Thailand dia dianti rakyat hari menua Bukai itu orang putih selalu dia dian jadi bisik di siti hari yang tadi nak muka-mukai begau orang buat endur ke dokumai Kampang Pet itu lebuh siku lelaki lelaki orang putih kira umur dalam 40 lebih pihak umur ya ganjang-ganjang nak motosikal lah nadai nak kena tapi selipar aja kaban ganjang-ganjang eh. Nama ke buah ganjang-ganjang tentu kita dekat nemu di jamaah bini kini ah tahu kayaknya tadi dia telanjai korang kita nak nemu tahu cerita ya lelaki tu nadai daripada kenama ianya tadi bisik daripada orang ah berkena ke motosikal kulu kilik bakal kena nadai nama-nama yang kena motosikalnya tadi guhit kulu guhit kiri yang kena motosikalnya tadi ganjang-ganjang nadai kena utai berselipar aja kaban udahnya tadi sempat ingat tu bersiti kedai berbeli ke mana mula nama tadi beli beli insap kini ya beli air kena ingin ruap kini kita nak nemu alu berbayar pada nyak mahina tuai orang ke sebelahnya ke jual berkaki lima nyonya rarat medak kaban. Medak free show deh tiger show deh. Nyak ya. Jadi nyak man tadi peningau ya nyak tadi orang ke medak ulah ya bakinya tadi lalu berput dengan polis. Polis pun ngigak ya tertemu ke rumah ya. Datang dia dia lalu dia tangkap polis ya tadi. Jadi bini ya. Bininya tadi orang menua Thailand pun. Ya emang dah minta ampun tuan. Okey sengaja laki itu. Ya tu sebenarnya tadi tusut rundiang ya. Kusut rundiang. Kami dua ya tu empat lama dah bercelege. Tangnya macam dia dah naik ke nuai ya balat. Nada berjamah nada semua. Tang ya tu tadi tusah ti. Laman dah terlalu lama dia di Thailand. Kat nyunguak menua ya nya tadi tuannya me kelalu stres deh aku bini ya mandah ngagi polis hanya polis mandah nya me ko masalah nya tu tadi laki nya nyo begau orang mana laki nya nemu ko tuan minta ampun tuan jadi udahnya tadi kes tu dibaik ngagi court court netap ke tadi dibayar hukum ya hukum mata duit RM700 ya nya niti aku undang section 388 undang-undang jenayah menua Thailand ya nya ngerja pengawal tahu kau lah tidak nak menukuh. Bukan dua kedatapan mesti amai. Hanya amat tadi
Anang kita ngumbai stres tu tadi, nak nganuk kita. Sikit nganuk pengeraya. Stres tu tadi, kelalu mayuh rundiang, kelalu mayuh pikir, berkeni dekat maya rumah, berkeni dekat maya kereta. Medak orang sepiak beli kereta baru, kak beli kereta barunya stres. Laban hatinya dah jilis medak kereta orang sepiak dah. Ya, tahu ngesu stres katanya. Nyadi hidup, anang stres. Ngai kenyadi pakai kaban kita tu. Kulu kilik ya. Okay, macam-macam. Kita lengkap cerita di muna Thailand. Nyun mansang lagi muna Hinan di muna China dia dian. Lesi babadi udah bakau 3 hari berputung gastrik. Jadi nama kebuah lelaki itu tadi berputung cara gastrik tu. Nasigi selalu yang popular. Suah dikerja orang ke dekat ngurang ke berat tubuh. Nanti nyemak kita dengan saya ke, kalau lu berat tubuh aku tu, nyawa kak nak makai. Jadi tu sitik dari cara ke dekena orang berubat, ianya berputung gastrik. Ianya saya ku nanti nak salah ku tali perut kita yang tadi dipandak korang. Tahu ke dia tancang orang kini, kira piak meh. Utai dia gagak orang, ngemandak ke tali perut. Dan mu perut manis tau ke perut payat katanya. Nyak mu tak kena dur atau. Lelaki itu bernama Li Jiang. Ianya datang rindu ke dekumbai Xinjiang. Kalai yang tadi ngembuan peninggi 174 cm. Tahu ke 5 kaki 7 inci. Serta 134 kilogram pemerat. Kira berat tau. Masih berat tau. Besai tubuh ya tau. Udah ke pandak, tubuh ya besai. Jadi bisik siti arinya tadi lelaki itu ada baik pangan induk ya, pangan induk tadi madah. Oh sano ko Li Jiang ko tua tu dah lama berpangan, dah lama bersulung pangan diri. Pabak ke aku manah no tua bertemu ngapai nai aku au ko ya. Madah ngagi sida ya tua tu berpangan apa semua. Nanti sida setuju tau tu bapa do au. Ko ya madah ngagi Li Jiang. Oh stres lah kaban atau kisah stres ke tu. Apo bekeni ko tu ne. Bekeni ko tu solo pedak de peniau aku tu nyuri baru ibap peniau aku tu. Pedak nyu bedibu peniau aku tu nyu maka guni dentak ko. Keni ko tu malu nar ko bertemu ngape nai nuan. Nadai nyengira de solo. Ko bini nanti ati udah kak de nadai nyengiranya. Apa nai ko oke ko. Oh au aja apa nai ko nadai ngawa. Anang nak bertemu ngau sedaya au ngai ke ilak lusa dano orang tua. Ko pangan indau nya stres me Li Jiang. Jadi menyadi tuai Li Jiang tu madah ke ianya tadi udah bersemayam eh. Udah bersemayam ngau pangan indau nya au ilak metua bertemu nya ko ya. Jadi nya lain sebeda bertemu Li Jiang tu tadi benar berpikir bekeni mako tu dekat nurun ke berat tubuh awak ke tubuh aku tu manah daripada tua aku nya ilak nanti lebuah medak aku tadi nyu kira muji aku lah rindu ke aku. Kira piak meh ko ati Li Jiang tu. Jadi sitik ada cara ada rundiang yang tadi ianya milih berputuang gastrik bak sebuah hospital di Zhengzhou. Jadi tujuh liang tu nang dekat nentu ke peniau yang manah daripada lebuah bertemu dengan tua ila. Datai bari ke patutnya tadi berputuang magistik tadi. De buai ra perut manis, perut raya, de buai orang de pandak kurang. Udahnya tadi engkanya geluang perut de dian kan misi dubo bai repair mimin ado ra elemen mimin. Angkanya ada gagak ke namanya mimin kena perut awak ke nanti makan mimin ya udah kenyang. Kenyang ya tadi kenya munyi kau kita nya salah munyi kau kira kebam nya makan ya nyawa benung ka ada nya nya. Jadi udah ya ke berputuang pas semuanya tadi. Agi mana ya agi uli ya. Udah ngeledau udah semua dua-dua beranau ngobalam nyadi ya. Tang udahnya nak lama udahnya ya pun balap benar berkuruah bisi sakit tinggi darah. Sekengujuang ke ya nya tadi lalu nadai ya ketegal nya tadi kedegal mayuh implikasi mayuh pemedias dalam tubuh hebat pun hari pengamak ke berputuang tu tadi. Kelipah renyak ya bisi penyakit ke bukanya kira kena nambah kena au. Jadi ya man tadi ketika ke stres dekat bertemu ngon tua dekat bertemu apa indai rindu sanggup ngerja perkara kena patut kena nentu ke diri empu yang mana daripada ya man tadi pendengar 3 itik dulu leman berita ditusui aku ngagih kita agih kak kita ninggal leman berita sabar dulu beh uji kita belelak dulu belelak kita. Kita berperinang dulu dengan lagu wow. Udah lagu tu lagi bisik 2 itik leman berita nanti kita. Udah tu lagi ya, kita bertemu baru dalam program leman berita kita. Berperinang dulu kita.

rancang again round tiga dua program leman berita kita ikan minggu tu. Tapi kita sudah sedia bersenam kuyup. Kita berengkah bak dalam round tiga dua cerita tiga keempat. Ngagi kita ke nak sempat mendiang ke round ke terubahan ni rau. Bisi tanduk kita hari dua ianya pukul 5:30 lemai tiap ya hari dua. Nang rau kita nak ke kita terdengar ke programnya kena ke hari dua nien bak laman YouTube bisi anai rau. Ngau nyawa-nyawa, ngau tubuh-tubuh leh depedak. Bak ruai leman berita kita. Kita mansang agak leman berita kita keempat ke sekali itu. Agi bertan bak menua China dedien tang sekali itu bak menua Jilin. Bak menua Jilin dedien pendengar. Aku dekat ngenang senentang pengiruah penyayau ngau penyinuk siko apai ngagai anak Indo ya. Nama cerita ya teh. Tau tuju ngagai semua apai-apai ya. Ianya tadi udah berhenti gawak. Oh, gaji ya besar ke benar ya? Pangkat ya besar, gaji ya besar. Tanya tadi sanggup ya berhenti gawak. Ketegal dekat muka kedai makai. Ngimbai universiti, kenduar anak ya gawak. Kenduar anak ya belajar. Apa ke ni aku nak tahu nyadi? Nama aku buah yang sanggup ke nyak. Tahu cerita ya? Pengawak siku lelaki itu, sino lebuah ninga sebana anak Indo. Jadi anak Indo itu tadi masuk belajar bak sebuah universiti, ianya Universiti Normal Jilin. Jadi anaknya tadi suah sebana ngoya, akai apa ya? Tu sana ke bak universiti kemudian, pemakai itu ke depan dua orang. Cukup nak nyamai, udah ke nak nyamai, mal gagi dijual. Nyapai mana? Nadai yang awak pamah, membisik terdempak. Hari ke nadai, kami keliak dah belajar. Nama, terdempak kami keliak. Mai bekal dari rumah ku apa ya? Ukai pihak apa ya? Dia nemu pemakai dia dia. Asik. Bak ambil ku mimin, udah nyabrik ku kuah, berik ku daging sitik. Mamal ku dia jual, lebih RM10, berbelah ringgit. Dia jual, ukai nyan, maukai nyan, so kenyangnya. Abadau ke air. Udah ke nyak, nadai ke ngawak pihak. Tang nak nyamai. Kau anak yang nak nyamai nak makan tu sumai berumah aku ya. Ti sumai berumah nyamai gi. Kak gi ku makan tu berumah hari makan tu ba kantin school di tu ba kantin universiti kami dia. Jadi apa yang tadi pinga berundiang ya ninga jaku anak ke bernama Ling Bing tu tadi. Ia ke belajar abang universitinya besadonya tadi. Ya pun madah keni ku tu. Laban anak madah tu lempok dia nada ulu nada li penat tatak. Asai pemakai orangnya hanya dia. Nyo menyekut yang indai ko sobak. Asai tapi pendiang. Namanya pemakai ke depan dua orangnya. Apa mau tak nyo asai tapi pendiang. Jadi ketegal saya sinuk kanak ya. Dia dan lelaki itu. Yang tu gawak buat sebuah restoran. Besai gaji gawak restorannya. Labannya chef besai buat restoran di Tianjin ya. Ya masuk kelas belajar nyumai. Mayuh macam mutai di pelajar ya. Resepi-resepi di pelajar ya. Kau ngujuang ke tadi ngau duit ke bisik disimpan ya. Mansangkin ya nitiah kanak ya. 900 kilometer penyawah ya. Hari menua sedak ya. Mansang agen dua anak ya ke belajar universiti Jilinnya tadi. Mansang kia ya. Lalu disewa ya sebuah kedai. Datai dia disewa sebuah kedai mint. Lalu dia mea berjual pemakai. Kedai viral peningan lebuah orang ke sama berkunci ke jerita senentang ia yang tadi. Oh ya, apa yang sana? Ya, muka kedai ketegal sino kanak ya. Ngai anak makai utai nak nyamai. Sanggup apa yang berhenti kerja. Ketegalnya sama kedai yang viral. Laku. Kati ku nak laku. Dia udah ke pemakai kena jual. Mayuh macam resepi. Mayuh macam mie. Mayuh macam nasi. Lawak. Mayuh bangsa lawak. Dia jual ngorga ke patut. Ya apa tadi utai ke hanya di Menua China, di Jilin, di China. Dan apa penyayau, apa yang agak anak ya ke suah sebana pemakai bank universiti nak nyamai. Dini nur. Perkara tu sikit bisik dia dengar ya. Ngenang senentang pemakai bak sekolah kini. Tahu ke pemakai bak palahan pelajar tinggi kini. Udah gemar serta nak nyamai dempak. Hanya ya tadi. Jadi lengkap kita ceritanya. Kita pulai leman berita kita ke penudi tu. Nyadi di Bukit Mertajam di Pulau Pinang. Tu kes orang berapi ke tau. Tang kes tu tadi sinuk diri ke kita dengar. Pelabak ke aku bisik kita dengar cerita tau ya bak Bukit Mertajam Pulau Pinang din ketegal pemakai di sumai nak nyamai tukang masaknya lesi berbadi.
Okay, dai. Nyamu teh kenyadi di Bukit Mertajam, sebuah restoran pemakai Thailand di menu Pulau Pinang dedien. Kalau siku tukar masa Indo tu tadi ri raban bangsa Myanmar, sida itu tadi berapi. Bisi becelege ngau siku pelanggan-pelanggannya pun sama orang Myanmar. Jadi makai bendonya dinga-dinga aku cerita pelanggannya tadi ke makai dia nya. Bisi udah ngiru-ngiru mimin mabuk-mabuk. Komplain mea nya tadi. Oh, siapa tu kan masak tu? Je kangau kita. Ka berenau ngoya. Gua datang itu kan masak. Halo tuan. Aku tu kan masak dia tahu. Oh, nuan. Pia. Patut mutai makai tu naknya mai. Pada nuan ikan kukus nuan tu. Tu ikan ke selipar jipun putus tu. Ko namanya ko ucap Myanmarnya tadi pelanggannya. Tak ada penyamai-nyamai ikan tu. Atau tu tu asik tu nanang alah saya asik ku. Atau atau tu tu undang tu. Pada ada undang tu. Begini no mano undang tu nak nyamai ukannya murah undang tu lagi. Nanti ku mayar tu ku. Atau suap tu nama tu nanti setakat suap ke pasar tu nyetak tikau-tikau kunan manua. Tahu kedagian dalam nyangkah kunan sawi yang memiat. Okey, suapnya. Weh, anda ngayah ke kami. Kami berbayar tau. Cukup nak nyamai tu. Siapa mengambil nonton gawak. Nyadi tu kan masak dia tau. Ini bercelegi. Oh, benar. Ini berlayak. Jakut sidak ya. Jakut Myanmar. Bercelegi, bercelegi, bercelegi sidak ya. Jadi kedai tu tadi berlorong juru di Pulau Pinang. Dan ke ngujuang ke tukang masaknya terintik. Nyawa dengan makai teman satu pansuat dari tu ngira ada kedai bukai berapi di kediri aku ya belayak benar macam lagi au au lagi lagi pulai mah tadi ucap ke ringat tu tadi ya ke komplain pemakai nak nyamai mansa yang ngakian tadi lalu baik kabarnya kia ngak belayak baru kali sekali tu ya datang jari tukang masa induknya tadi ke ngujuang ke dalam penusah tu. Dia ada tukang masak yang tadi, ikinduk yang tadi, nadai tekalanya, udah bekau ke, dia penyatik sikunya, ngena pisau, ngena lungak, udah yang tadi, dua ikut pergi ke bukai, bakal benduanya. Jadi polis benung bergigak ke lelaki ke lari itu, dengar-dengar aku dah tangkap orang, udah dia orang. Jadi, nyak me tadi, utai ke nyadi ba munua Pulau Pinang dia ke Tegal pemakai ke namanya dikomplain nak nyamai. Pelabak aku kai pemakai nak nyamai nya. Iya nak terbayar ke nya, dikomplain dia banyak. Jadi kepala polis Pulau Pinang Datuk Azizi Ismail marah ke kesnya di Pansiat Nitya ke section 302 Penal Code. Nah muka-muka ke Tegal ke jampat ringat jampat data jari tok me pengujuang ya. Jadi tok me pengujuang lawan berita kita ke minggu tok pendengar. Ya, terima kasih ngaji kita aku dah pergulai sejalan dengan aku dalam program Leman Berita. Jadi nanti kita akan bertemu baru. Aku Edmund Langi, pengulau program Leman Berita. Beri besar terima kasih ngaji kita bertemu baru. Bama yang kebuka ya. Oh, terima bisik cerita dikongsi. Tahu kiruam ngaji aku. Jadi bisik kita ngiruam ngaji aku berita. Ditusui ngaji balas semua. Sabar, ilak aku nusui. Terima kasih ngaji kita. Mumpul aku. Bye-bye ngaji kita. Terima semua. Bye-bye.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Okey, selamat pagi. Kita ke gininga gi bergelai dengan kami bak YFM jam ke penudi. Kita bergelai bak segmen penggerak pagi 20 bulan 6 2026. Okey, di malam BC One Championship diatur Faktor Sarawak mah oleh kita madah Faktor Sarawak tinggal reka Malaysia Rifidin Masdur ngalah ke Faktor Ari Iran Javad Mozafari. Jadi okey, semina yang menang ya tumengga ngulih ke kontrak One Championship. Jadi semua penyampau yang ke diulih yang malam lebih kurang RM500,000. Jadi siapa ke dekat ngelaban yang udah tuilak sekali ke Nom Surin tau kamu gak Nadaka. Nadaka tu champion buat kategori atomweight One Championship. Okay, merik pengagati ngagai Rifdin Masdor yang ke udah menang di malam ngelaban Javad Mozafari.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Enjoy Setemak Wine Lama Perindang Kita Abang Wine Fan World Cup 2026 Brazil bersatu dengan Haiti oleh daripada kita Abang Channel Sukan Plus. Kalau Abang minit ke 16 dia tu hanya tadi dia tu dia kita ngalih dengan Channel Sukan Plus. Brazil dengan Haiti agi 0-0. Jadi pada benda nyentuk ke ngagai pengambil main tu lagi lalu main ke penudi pukul 11 pagi main ke penudi engkau sarito kakoto main ke penudi engkau sarito 11 pagi Paraguay bersatu dengan Turki oleh daripada kita buat channel TV OK pukul 11 tu lagi ok jadi nak kereta tu menyingkir daripada kakoto dia agi 0-0 Brazil dengan Haiti ok nak tu aja Simon Pengerah Pagi bukan aku dengan Stephen Sarito ninggal ke kita dengan lagu hari Tuhan Jidin dengan Nor terlanjur saya dan sebenarnya Shumai The Crew lagu ke debit nama pagi selamat pagi selamat hujung minggu bye bye.

0: Ay, sobrai.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

9 17 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Medani, salam seluruh aku maju mamur dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Tak kira di mana jua anda berada yang dapat mendengarkan kami Sibu FM, segalanya untuk anda. Ekspresi 9.12 edisi di hari Sabtu 20 Jun 2026 Masihi. Bersamaan 4 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya, DJ Din Sunatullah Alauddin Rosli. Seperti biasa, pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 setengah hari nanti, insyaAllah dengan perkongsian info-info di samping rancangan yang diterbitkan dan juga lagu-lagu hiburan yang telah pun disediakan. Apapun, di jam yang pertama pertemuan kita, seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Met Malaysia, dan selepas itu kita akan bersama dalam ruangan Interstation bersama dengan rakan kita di Sarawak FM dan juga di Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM serta Seri Aman FM dalam cerita hari itu. Dan di jam yang kedua, seperti biasa, selepas kita ikuti berita dunia 10 pagi, kita akan bersama dalam rancangan Rock 876. Dan selepas itu, di jam yang ketiga, kita akan bersama dengan rakan kita DJ Didi di Sandakan FM dalam Silang Budaya, stesen berkembar dialek Sandakan ke Sibu. Okey, kita akan bersama dalam Silang Budaya di jam yang ketiga nanti, dan selepas itu kita akan bersama juga dalam ruangan interaktif Sibu FM sehingga ke penghujung pertemuan kita 12 tengah hari nanti. Jadi pastikan anda akan terus melekat setia bersama dengan kami di Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.22 minit pagi. Kita nak bersama dengan rakan kita di Match Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Selamat pagi, Elena.
2: Elena, selamat pagi.
1: Apa khabar, Elena?
2: Baik, sehat.
1: Sehat, ya? Baiklah, Elena, untuk kongsian bersama dengan tengah kita laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan, Elena.
2: Okey, terima kasih. Saya sampaikan tinjauan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, cuaca baik. Pada petang ini, dijangka berlaku ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini, dijangka hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari selatan selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu dalam tinjauan hari ini di antara 23 sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk pagi ini.
1: Baiklah, terima kasih, Elena.
2: Terima kasih kembali.
1: Selamat bertugas.
3: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Ya, 9.27 menit pagi. Waktu ini terima kasih untuk anda yang memilih untuk bersama dengan kami menerusi ekspresi Sibu FM 9.12. Pertemuan kita di hari Sabtu, hari itulah. Okey, dan untuk pertemuan kita di jam yang pertama seperti biasa, menari Sabtu, pukul 9.32 menit pagi, kita akan bersama dengan rakan-rakan kita penyampai dari Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM, Seri Aman FM, dan pastinya Sarawak FM akan mengemudi cerita ritok kita lah sampai pukul 10 pagi kelak. Dan jangan lupa kepada anda untuk bersama dengan kami juga di jam yang ketiga kelak dalam silang budaya stesen berkembar Sanakan FM dengan Sibu FM. Okey, nantikan di jam yang ketiga yang untuk pertemuan kita hari itu lah, pengisi anda. Dan Rock 876 si dapat dilupa anak. Okey, jangan terlepas untuk mendengarkan lagu-lagu rock pilihan di jam yang kedua pukul 10.15 minit pagi, Rock 876. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami, pastinya hanya di Sibu FM. Sekalinya untuk anda, kita terus saja nantikan rakan-rakan kita di semua stesen di seluruh negeri Sarawak dalam cerita hari itu sekejap lagi.
1: Bah, dengar lho. Kami orang disantai ajak setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Dalam Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita.

0: Cerita Vito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, seperti biasa, setiap Sabtu kita ada cerita itu bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan. Kita ada daripada Limbang, Miri, Bintulu, Cebu, Paramate, Sri Aman dan seterusnya di Kuching untuk cerita kita di hari Sabtu tu. Sebelumnya kita nak menyapa rakan-rakan kita dulu. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Nah,
2: siapa?
1: Bintulu menaung. Sudah hal. Kita nunggu Bintulu ngatur dulu. Kita ambil uang dan ngatur dulu lah. Jadi kita pun kita nak menyapa rakan-rakan kita. Kita nak tahulah cerita daripada utara Sarawak dulu. Seperti biasa. Limbang kita akan bersama dengan
3: Eva.
1: Eva.
5: Baik, selamat pagi. Baik, alhamdulillah. Andy dan Lin sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Semakin kembang kami dua.
5: Alhamdulillah.
3: Baik, apa cerita di Limbang Eva, silakan.
5: Okey, baik, masih Lin dan juga Andy dari Limbang untuk pagi tu Eva nak kongsikan berkenaan dengan pesta tok sedang berlangsung sebenarnya bermula semalam 19 hingga 21 Jun 2026 di tapak pesta Medamed Limbang. Jadi antara aktiviti menarik yang disediakan untuk pengunjung ada pertandingan bot laju, pertandingan futsal, pertandingan tarik tali, ada juga pekit bertabuh, pekit kumang Limbang 2026. Selainnya ada pertandingan karaoke lagu Iban, pertandingan nyumpit, pekit kraftangan tradisional, pertandingan kuih tradisional, juga untuk malam kebudayaan pelbagai kaum diadakan selama 2 malam lah. Dan untuk tarikan istimewanya ada persembahan artis jemputan, selainnya juga ada persembahan kebudayaan tradisional, pameran agensi kerajaan dan juga NGO, gerai makanan tradisional dan usahawan tempatan pun ada juga disediakan upacara adat miring. Dan istimewa Andy dan juga Lin, program ataupun pesta Medamed 2026 tu masuk adalah percuma. Jadi untuk kita orang yang berada di sekitar daerah Limbang boleh datang bersama-sama untuk meriahkan pesta Medamed 2026 sambil menghayati keunikan budaya, tradisi dan warisan masyarakat pelbagai kaum di bahagian Limbang. Jadi pesta Medamed 2026 tu ni adalah anjuran Sadia Pampang Limbang dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Pejabat Residen Bahagian Limbang dan Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Cawangan Limbang. Selainnya juga untuk info yang kedua yang pernah kongsikan, untuk info kita bersamalah yang mana akan berlangsung di daerah Limbang, ada kursus kemahiran jangka pendek ataupun KKJP. Untuk kursus yang pertama adalah kursus masakan pelbagai etnik. Ia adalah untuk kemahiran memasak dan juga untuk kata orang membuka peluang untuk menjana pendapatan. Ia adalah terbuka kepada belia dan suri rumah yang berusia 18 hingga 50 tahun. Jadi program itu yang akan berlangsung dari 22 sehingga 24 Jun 2026 yang bertempat di Dewan PKM Kemas Limbang. Peserta terhad 15 orang je dan sejak disediakan untuk kehadiran penuh dan penyertaan adalah percuma. Dan untuk kursus yang kedua, untuk kursus kemahiran jangka pendek di Limbang tu adalah kursus komputer fotofon. Tarikhnya sama je, dari 22 sehingga 24 Jun 2026 yang bertempat di Pusat Digital Kemas Limbang. Jadi itu adalah untuk kita orang yang berusia 18 sehingga 45 tahun. Dan sekali lagi kita nak kongsikan juga penyertaan itu adalah percuma. Jadi antara info dari Limbang, Lin dan juga Andy untuk kita kongsikan pagi itu.
1: Baik, terima kasih Eva. Pesta Medamed itu memang pesta orang kata cukup meriah setiap tahun kan.
5: Benar.
1: Ingin juga nak cari macam ni rasa pergi pesta Medamed.
5: Datang Limbang je.
1: InsyaAllah satu hari ke lah. Okey, terima kasih Aifa daripada Limbang berkongsi cerita. Baik, seterusnya kita ke Miri. Tidak lain tidak bukan bersama dengan DJ Mo. Suka.
5: Suka dengan T. Aduh. Okay, bagaimana tak sihat?
1: Alhamdulillah. Gini cuaca di Miri Mol.
5: Agak marik je si.
1: Nah.
5: Marik nang sehari-hari hujan.
1: Nah.
5: Malam je si. Lepas ya, hari tu alhamdulillah okey dan kacak boleh berjemur lah.
1: Green baju di Miri. Okey lah Mol, silakan dengan cerita kita untuk hari tu.
5: Okey, terima kasih untuk kita dua di Sarawak FM ya. Okey, selamat pagi untuk semua pendengar di cerita hari tu yang sedang bersama dengan kami. Okey, Mol dari Miri nak kongsilah di mana info di Miri antaranya adalah mengenai Taste of Borneo Culture Carnival kembali lagi untuk tahun 2026 di mana program tu bakal berlangsung pada 1 Julai hingga 12 Julai di Boulevard Open Car Park dan juga berbagai aktiviti menarik menanti pengunjung. Ingat date kita orang 1 Julai kelak akan start dan juga untuk perasmiannya adalah pada 4 Julai oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Jadi itu antara yang terbarulah dan tarikh itu tetap. Dan juga untuk selainnya di Miri Festival Art, Culture and Lifestyle ataupun dah pun berlangsung ataupun sedang berlangsung ketika itu, iaitu bermula pada 19 Jun hingga 21 Jun 2026 bermula jam 3 petang hingga 10 malam. Lokasinya adalah di Miri Handicraft Center. Dan juga berbagai aktiviti menarik yang menanti di sini antaranya adalah jualan kraft tangan, jualan makanan, dekatnya ada mini konsert yang disediakan di Sia Jualan now. Dan juga tu adalah anjuran daripada Majlis Bandar Raya Miri dan juga daripada Sarawak Tourism juga. Yang antaranya yang sedang berlangsung di Miri ketika tu, selainnya juga untuk di Miri berlangsung juga ketika tu adalah jualan rahmah. Jualan rahmah tu paling penting untuk di Miri dan juga berlangsung di Kian Hin Pujut Corner iaitu pada hari itu 20 dan 21 Jun 2026 di Kian Hin Pujut Corner Miri ya, pukul 7.30 pagi hingga 7.30 malam. Dan juga selainnya juga untuk jualan rahmah di Miri juga berlangsung selain di Kian Hin Netek, juga berlangsung jualan rahmah di E-Base Fresh Mart di Piasau lah. Untuk tarikhnya adalah 21 dan juga hingga 22 Jun jam 8 pagi hingga 1 petang. Pelbagai jualan yang diberikan antaranya seperti beras, telur, ayam, makanan asas kita. Jadi kepada anda mana-mana yang masih lagi mencari jualan rahmah, ada dua yang bakal berlangsung dan sedang berlangsung di Miri. Jadi nikmati harga rahmah untuk bagai berangan keperluan harian, datang awal sementara stok masih ada. Selainnya juga yang berlangsung di Miri ketika itu adalah Derma Darah, di mana untuk program Derma Darah hari Sabtu iaitu hari itu 20 Jun 2026 di level 3 Boulevard Mall bermula jam 9 pagi sehingga ke 1 petang dan juga pada esok hari di Imat Riam 21 Jun 2026 bermula jam 1 pagi hingga ke 1 petang. Jadi jom Derma Darah, jangan lupa bawa keluarga, rakan-rakan dan juga jiran anda sekali. Okey, ya, antaranya yang Ngemul kongsikan dari Miri untuk semua pendengar cerita itu.
1: Mul, ada sikit apa nama tu aktiviti yang best tu, Taste of Miri dekat.
5: Benar.
1: Ya, kami dua lin sibuk miss ya.
5: Ya, pesta makan lah nak. Miri nang hari-hari pesta makan aku pula.
1: Nendaknya badan terlebih sihat.
5: Nak kata tu.
1: Lemak kena mandah
5: ko. Iyalah teh. Malas. Iyalah kami tak pernah pok situ
1: je. Okeylah untuk rakan-rakan kita juga. Kita nak mandah dengan seluruh permati rakan-rakan kita mendengarkan kita pada waktu tu juga. Kena itu yang tengah berlangsung di saluran Sukan Plus. Kita nak promosi sikit lah. Permati perlawanan antara Brazil dan Haiti.
3: Betul.
1: Kena itu Piala Dunia. Kita tu masih dalam demam Piala Dunia kena itu.
5: Kita tim apa teh Andy?
1: Kami kan?
5: Kami tahu. Kita apa?
1: Nak aku tahu juga
5: dah. Tak juga dulu.
1: Tiba pernah aku tukar.
5: Okay, okay.
3: Andy ya, Lalang FC.
5: Ah, kita tak bagus dua tim. Oh, ni tak lalu Lalang. Okay.
1: Nak aku pandai juga yang mana. Bingung nanti. Okey lah, kita tinggalkan cerita ya. Sebenarnya Pak Azil lah 3-0 dah kena itu.
5: Dah tahu lah. Oh. Memang menang lah ya.
1: Tekan dengan dikonti. Kena tengah Medwa Lin. Okey lah, seterusnya kita ada cerita daripada Bintulu. Syah, mungkin ada butiran ataupun bikisan daripada Bintulu, Syah.
4: Okey, baiklah. Lin dengan Andy.
1: Ya, terima kasih.
4: Okey, untuk di bahagian Bintulu, itu ada program Derma Darah, yang mana sekretariat sukarelawan dan pengantara bangsa Majlis Perwakilan Kolej Sri Rajang Sesi Akademi 2026-2027 dengan kerjasama unit Tabung Darah Hospital Bintulu telah mengadakan program Derma Darah yang berlangsung hari itu pada pukul 8.30 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang di bilik kuliah 2 dan 3 Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS. Dan program ini bertujuan untuk memupukkan semangat kesukarelawan dalam kalangan pelajar dan staf, di samping membantu menambah bekalan stok darah di Hospital Bintulu bagi keperluan pesakit yang memerlukan. Dan aktiviti yang kedua pula adalah program Jualan Ramah Madani. Ada dua hari itu yang berlangsung, iaitu berlangsung di MDS Medan pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2, dan juga di community pusat komuniti Syakirin Fasa 3 yang telah pun berlangsung pada pukul 9 hinggalah pukul 2, dan pelbagai barangan keperluan asas ditawarkan pada harga berpatutan bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat untuk di bahagian Bintulu. Dan juga program Jualan Ramah Madani Bergerak yang akan berlangsung esok hari 21 Jun di Rumah Panjang Dato' Raymond Plan Sebauh, yang bermula pada pukul 9 pagi hinggalah pukul 2 petang, sampailah stok masih ada. Dan pelbagai keperluan asas seperti beras, gula, minyak masak, telur, tepung dan pelbagai lagi produk untuk pengguna yang ditawarkan dengan harga istimewa bagi membantu meringankan kos sara hidup. Itu je Aladdin dengan Andy untuk bahagian di Bintulu.
1: Baik,
5: terima kasih Syah.
1: Gini cuaca di Bintulu waktu itu, Syah?
4: Alhamdulillah cerah itu.
1: Cerah. Nasib kita pada sehat. Bingung hati ku. Okeylah, kita
4: saya dah banjir di Bintulu.
1: Sudah banjir. Alhamdulillah. Okeylah, kita berterhas ketika lepas tu kita sambung balik untuk nak mengetahui lah apa cerita daripada rakan-rakan kita untuk stesen-stesen kawasan yang lain. Terus bersama dengan kami hanya di Cerita Retok Selamat Pagi Sarawak.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Sarawak FM untuk cerita hari itu semestinya di Selamat Pagi Sarawak setiap Sabtu. Baik, apapun. Tadi kita dah bersama dengan rakan-rakan kita daripada Limbang, Miri dan Bintulu. Dan kena itu kita nak pergi ke tengah Sarawak.
2: Baik. Kita nak bersama dengan Tokek Madu.
1: Tokek Madu. Kami nak cari madu kelulut ni.
2: Yang jual madu yang Tasik Lalik, jangan madu yang lain.
3: Lin.
2: Madu lebah maksud ni,
3: bang. Oh, madu lebah.
2: Alu nak beli yang ah.
1: Tersirat gila bunyi bang Magino. Suka Lin tu. Okeylah.
2: Silakan
1: DJ Lin untuk cerita di Sibu. Silakan.
3: Okey, terima kasih Andy dan juga Lin di Sarawak FM dan juga rakan-rakan penyampai dari Limbang, Miri, Bintulu dan juga Siaman FM lah. Dari Sibu saya nak kongsikan bersama antara lain ada beberapa info dari situ. Pendidikan dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan dan juga matematik STEM yang perlu terus diperkasa bagi melahirkan generasi muda yang berdaya saing, inovatif dan bersedia menerajui pembangunan Sarawak dalam era teknologi yang semakin pesat berkembang. Dan Ketua Bahagian Inovasi Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Dr. Chong Yao Liang berkata kerajaan Sarawak komited memperkukuh agenda STEM menerusi pelbagai inisiatif termasuk bantuan pendidikan dan pembangunan bakat bagi memastikan lebih ramai pelajar berpeluang menceburi bidang tersebut. Menurutnya, kerajaan Sarawak turut menyediakan pelbagai kemudahan dan bantuan kepada pelajar yang layak termasuk peluang melanjutkan pengajian dalam bidang STEM.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Yes, menang 15.09 minit pagi, tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dan kita akan kembali bersama selepas itu dalam rancangan Rock 876. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Siva FM, segalanya untuk anda.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda.

0: sejuta sorakan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian di Metroid dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa. Beliau bercakap kepada media Malaysia selepas mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat membina hubungan dua hala yang lebih terus susun, progresif dan saling melengkapi berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang dimeterai dilaksana secara berdisiplin, telus dan berkesan. Perundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian charge toll di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal memenuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut, hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon. Ia merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik Amerika mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan genjatan senjata. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan ekspor barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Sukan bola sepak Piala Dunia. Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs bergelar juara kumpulan nanti sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terpatas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpul 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah merangkah ke pusingan separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini, perlawanan kumpulan C antara Brazil dengan Haiti memasuki separuh masa kedua. Brazil sedang mendahului Haiti 3-0. Gol dijaringkan Matheus Cunha, minit ke-23 dan 36. Vinicius Junior meledak gol ketika sebelum tamat separuh masa pertama. Sebelum ini, rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas kali pertama pada 1974. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Yes, 10:11 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami menerusi ekspresi CBFM 9.12. Sejam yang kedua kita bersama. Dan seperti biasa, temu janji kita setiap hari Sabtu, kita ada rancangan Rock 876, lagu-lagu rock pilihan. Okey, di samping kita berhibur, kita kongsikan juga antara info-info yang ada, utamanya tentang program-program yang akan berlangsung dan juga uji bakat yang boleh anda sertai. Uji bakat bintang kecil dan juga bintang P. Ramlee. Begitu juga program yang akan berlangsung di Kapit minggu depan. Program Seraku Sayang di perkarangan Dewan Suara Kapit. Dan jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi CWFM. Dan jangan lupa untuk terus berkomen juga di live Facebook kita, page CWFM segalanya untuk anda. Saya akan bukakan ruangan untuk kita orang berkomen di sini. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan daripada pendengar sahabat CWFM. Dan jangan lupa juga di jam yang ketiga kita ada rancangan Silang Budaya. Program Silang Budaya bersama dengan rakan kita di Sandakan FM, DJ Didi akan bersama dengan saya di jam yang ketiga kelab pukul 11 pagi sampai pukul 11.30 minit pagi lebih kurang. Jadi terus setia mendengarkan kami di Sibu FM, segalanya untuk anda. Rock 876.

876. Rock 876.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Susahnya dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kalau nak negara.
1: Overseas lah. Ui. Lalu imagine kamu best. Sejuk.
0: Lalu berangat. Tuk. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kita kena siasat dulu, ah. Tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat yang wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi sebelum tu.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar indah khabar dari rupa. Kan, ya, asyik lagi dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak

Ya, 10:53 pagi. Asyik berasa semakin cepat masa berlalu. Nak, oh. Dan seperti yang saya kongsikan bersama dari awal tadi, kita ada program ataupun rancangan silang budaya. Selepas itu sekejap aja lagi kita akan bersama dengan rakan kita dari Sandakan FM, DJ Didi akan bersama dengan saya dalam stesen berkembar dialek dari Sandakan ke Sibu. Nantikan tepat pukul 11 pagi. Tapi apapun kepada anda, terima kasih yang telah pun bersama menerusi pertemuan kita ekspresi 9.12 untuk edisi hari Sabtu dari jam yang pertama tadi. Terima kasih juga untuk rekan-rekan kita, sahabat Siva FM yang telah pun berkomen di live Facebook page Siva FM. Segalanya untuk anda, terima kasih banyak-banyak untuk kita orang semua. Ada yang tiga ada, Marilyn Mas, Elisha Rufina, Sepian Podin, Kalorina Chua, Dublin Kebaja, Agnes Indai Robin, Ibrahim Akib, Ali Malang, Rita Philip, Sindo Nedi, Cheng Suni, Nuri Wi pun ada, Opa Cici, James Anyau. Dan juga semua sahabat-sahabat Siva FM yang dah pun menghantarkan ucapan ke salam kita orang. Di ruangan komen di live Facebook kita page Siva FM, segalanya untuk anda. Dan sebuah lagu yang terakhir kami putarkan dalam Rock 876 minggu tu. Okey. Kita ada lagu dari Yan Zen, Insan. Dan sehingga kita bersama lagi dalam Rock 876 minggu depan, setiap hari Sabtu 10.15 minit pagi. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami di Siva FM. Dan nantikan tepat pukul 11 pagi nanti, Silang Budaya, stesen berkembar bersama Sandakan FM. Terus layan.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Baiklah, Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan frekuensi 90.1. Dan seperti yang diwar-warkan untuk pagi tadi, di mana kita bersama dalam segmen mingguan kita, iaitu Silang Budaya, satu suara, satu jiwa. Istimewa untuk kali ini, pagi Sabtu ini kita bawakan siarannya. Kalau biasanya 3 petang ke udara di Salakan FM, kali ini pula kita bawa pukul 11 pagi bersama dengan Didi dari Salakan FM dan bersama dengan rakan saya DJ Din di Sibu FM. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Didi.
3: Masya Allah, apa kabarnya?
4: Alhamdulillah, saya sihat di sini Didi. Didi pula bagaimana?
3: Kami pun sihat juga sini, alhamdulillah.
4: Teruja
3: saya
4: suka dengar.
3: Tengok, saya suka tengok di belakang DJ Din tu, apa nak dipanggil tu?
4: Perhiasan kan, sebab apa kita sambut, apa sambutan perayaan Hari Gawai kan, masih
3: Hari
4: lagi
3: Gawai, betul.
4: Ada setengah tempat tu masih lagi belum penutupnya lah. Tapi ketika ini masih rancak lagi, dikatakan ngiling bidai. Ngiling bidai maksudnya penutuplah untuk perayaan Hari Gawai ini.
3: Itu dia, di mana Borneo memang dikenali sebagai salah sebuah negeri yang terkenal dengan perayaannya, iaitu Pesta Keamatan dan juga Hari Gawai.
4: Hari Gawai, betul Didi.
3: Itu dia. Baiklah, dan salam pertemuan untuk anda pendengar-pendengar setia di Sibu FM, di Salakan FM. Kita bersama menerusi Silang Budaya, satu suara, satu jiwa, bersama Didi dari Salakan dan bersama DJ Din di Sibu FM. Baru selesai tadi kan, apa tu, segmen rock ya?
4: Segmen rock 876 Didi. Setiap hari saya
3: setiap Sabtu. Baiklah, dan pagi ni kita akan bawakan bersama dengan pendengar-pendengar kita berkenaan dengan satu topik ini, iaitu dialek dari Sandakan ke Sibu. Di mana kalau kita sudah maklum, Sabah Sarawak ini antara negeri yang memang kaya dengan pelbagai kaum etnik ya, dan bahasanya kan. Jadi kali ini kita nak kongsi jugalah apa yang akan dikongsikan oleh DJ Din di sana dan juga Didi di sini. Jadi kita mulakan dengan kita punya tetamu istimewa lah ya. Saya bersama dengan DJ Din. Saya memang teruja sejak kita berkontak hari itu lagi sebenarnya ya.
4: Yalah, rasanya dia. Alhamdulillah apa yang apa kita pun bincangkan ya. Persediaan kita untuk Silang Budaya ni Didi dipermudahkan. Alhamdulillah Didi.
3: Alhamdulillah.
4: Dengan topiknya kita tak payah fikir panjang-panjang. Kita gunakan topik yang rasanya satu yang istimewa lah, special lah Didi. Sebab apa? Kalau saya mungkin sikit-sikit lah tahu pesan Sabah, kalau panggil dia apa, dia sebut bah, ada bah lah bila dia bercakap tu kan.
3: Dari penggunaan bah tu pun dia kena sesuai, macam kalau dari mana kau bah, macam mana berapa,
4: kena ada
3: ngam, itu nak ngam, itulah sesuai. Dari mana kau bah, dia tidak sesuai.
4: Tidak sesuai,
3: tidak sesuai dari apa tu, ayat bah tu tidak ayat sesuai bah. Diletakkan dari mana kau bah, itu dia macam rasa macam yang janggal sedikit. Jadi perkataan bah tu dia kena betul-betul sesuai dengan ayat yang kita gunakan. Nanti kita cerita. Walaupun dari Sarawak, kalau saya pula sebelum ni 2 tahun lepas saya dihantar ke Kuching Sarawak untuk sukma di sana. Pengalaman saya yang pertama kali membuat laporan di sana, sempatlah juga makan mie kolok apa semua tu kan. Alhamdulillah lah. Mau 2 minggu saya di sana di Jadin ya.
4: Kena pergi ke Sibu pula lepas ni Didi.
3: InsyaAllah ada rezeki saya ke sana. Kami sayang kita. Itu yang paling senang di belajar. Okey, jadi apa cerita dialek yang kita nak kongsi bersama pendengar-pendengar di Sandakan untuk pagi ni?
4: Kalau dari sibu lah Didi ya, kita nak pastinya bila kita nak berkenalan dengan seseorang tu, lebih mudahnya kita nak tanya apa khabar dulu. Ha.
3: Betul.
4: Jadi kalau kita di sini, saya bawa hari ini tiga dialek. Tiga dialek kita bawakan. Dialek dalam bahasa Melayu Sarawak, dalam bahasa Iban dan juga bahasa Melanau.
3: Ha. Okey.
4: Jadi kalau kita gunakan apa perkataan apa khabar dia tadi, maksudnya kita fahamlah kan apa khabar. Kita tanya apa dalam dialek bahasa Iban dulu, saya bagi contoh ni Didi.
3: Okey.
4: Nama Berita Nuan. Nama Berita Nuan. Ada yang bila dah biasa, kalau kita dah biasa dengan seseorang tu, kita terus direct kepada Rita saja. Dia tak gunakan Berita lagi. Nama Rita Nuan. Oh. Dia direct macam bila kita dah biasalah. Tapi kalau mengikut yang secara tu betulnya, nama Berita Nuan, dia bertanya lah apa khabar kan. Jadi dia kena jawab lah. Kalau Didi tahu tak macam mana nak jawab kalau dia tanya dalam bahasa Iban?
3: Tahu, saya membelajar ni, tahu.
4: Okay, kita bagi contoh lah Didi. Kalau seseorang dia tanya ke dalam bahasa Iban, nama Berita Nuan, jadi Didi boleh jawab, manah Berita aku. Manah tu maksudnya baik lah
3: kan? Ni, nama Berita Nuan,
4: manah Berita aku Didi.
3: Begitu jawapannya.
4: Manah Berita aku, maksudnya saya khabar baik lah.
3: Okey. Ini dalam bahasa Iban ya.
4: Bahasa Iban. Kalau Didi nak tanya balik, Nuan bakal ni. Ataupun saya nak tanya balik lah lepas saya jawab tadi kan. Nuan bakal ni. Maksudnya awak pula apa khabar macam tu?
3: Jadi pertanyaan semula.
4: Pertanyaan semula. Kita tanya balik kepada dia lah. Jadi Didi boleh jawab, saya pun aku manah megak. Macam itulah. Itu untuk contohnya Ibannya Didi. Itu baru bahasa Iban.
3: Nama Berita Nuan. Apa khabar?
4: Manah Berita aku. Okey. Kita kalau Melayu Sarawak mungkin Didi dah tahu kan. Tapi saya cuba beritahu juga. Cuba tanya juga. Apa berita kita?
3: Apa berita kita? Dia lebih kepada kita-kita ni kan.
4: Kita tu awak lah kan. Apa berita kita?
3: Awak.
4: Cuba Didi jawab boleh ya? Boleh jawab kan?
3: Boleh. Apa tu?
4: Apa berita kita? Saya
3: apa,
4: tanya.
3: Apa berita kita? Berita kami apa, baik berita kami,
4: baik berita kami. Boleh juga entah dia tak salah Didi. Kami sehat pun boleh juga,
3: kami sehat pun boleh juga. Kalau macam kita jadikan ayat pula nanti lepas ni lah kan,
4: lepas ni kan.
3: Itu Melayu Sarawak Iban sudah tadi,
4: sudah. Satu lagi
3: enam Berita Nuan.
4: Satu lagi Melanau. Okey, kalau Melanau ni kena diingatkan juga oleh Didi ya. Sebab Melanau ni dia ada beberapa kawasan yang mungkin berbeza dialek Melanaunya. Walaupun dia sama Melanau, dari rumpun Melanau, kalau di Mukah lain dialeknya, kalau di Oyak Dalat lain, di Matu Daro lain, di Bintulu lain. Kalau saya, Melanau yang saya bawakan hari ini Melanau Rajang. Sebab saya Melanau, dari Melanau Rajang.
3: Wah, bertuah lah saya ya.
4: Okey, dia macam ni Didi. Kalau apa khabar tadi kan, inau beritahkan. Inau beritahkan.
3: Inau kan.
4: Inau tu kan. Maksudnya apa? Beritah tu berita kan tu awak. Apa berita awak? Awak apa khabar? Lebih kurang macam itulah bila diterjemahkan kan.
3: Kan tu awak.
4: Kan tu awak.
3: Inau beritahkan. Apa khabar?
4: Inau beritahkan. Oh, cepatlah Didi. Didi pandai-pandai, cepat-cepat apa belajarlah Didi.
3: Ini kalau berguru dengan sifu ni, saya tidak masalah. Di sini boleh cakap Sarawak sudah ni, cakap Melanau kan. Jadi kalau saya tanya Jadin lah, inau beritahkan.
4: Jiak beritah kau Didi. Jiak.
3: Macam mana sekali lagi?
4: Jiak beritah kau.
3: Jiak.
4: Jiak tu maksudnya baik. Beritah tu berita saya baik. Baik macam tu.
3: Jiak beritah. Begitu. Baik. Saya siap salin lagi ni sebenarnya ya. Itulah dia. Baiklah, itu dia.
4: Itu dia yang dari bahasa Sibu. Bahasa Melanau pula tu tadi. Ada tiga lah dialek.
3: Jiak beritahkan. Menarik sekali ya. Jadi itu perkongsian daripada DJ Din dari Sibu FM. Kita ada Iban, Melayu Sarawak dan juga Melanau
4: Rajang
3: ni kan. Melanau Rajang disanakan ni sebenarnya ramai ya yang berasal dari Sarawak bekerja di sini. Kawan saya sendiri pun ada juga. Yang bertugas dari yang bertugas sandakan yang berasal dari bumi Kenyalang, Sarawak. Sebenarnya itulah kita kan di Malaysia ni, di sana bekerja, kahwin dengan orang sini, macam tak balik sudah sana.
4: Kalau sudah sudah pergi starting. Sabah tu dapat apa, kahwin sumandak.
3: Walau itu yang menariknya. Jadi kita nak berikut dulu ya, Dan.
4: Boleh, boleh, Didi.
3: Di mana lagu ni, lagu DJ Din yang pilih sendiri. Mungkin DJ Din boleh kongsikan apa maksud tebeleka ni.
4: Tebeleka, nah, maksudnya tadi saya sebenarnya takut juga, Didi, takut salah terjemah. Jadi saya tanya dengan rakan-rakan Iban kita, DJ penyampai kita. Katanya maksudnya tadi tebeleka tu maksudnya terlepas. Contohnya kalau
3: terlepas,
4: tebeleka ari jari, terlepas dari tangan, maksudnya begitu.
3: Begitu ya. Jadi kita akan dengarkan nyanyian daripada Florence Low. Memang popular penyanyi ni nampaknya. Saya sempat tengok dari YouTube.
4: Ada tengok.
3: Banyak yang cover lagu-lagu dia. Ada. Jadi sebutannya tebeleka.
4: Tebeleka.
3: Okay, dan silang budaya kita berehat seketika bersama dengan lagu yang dipilih dari CBFM. Bila kita dengar sama-sama lagu ini tebeleka bersama dengan DJ Didi dari Salakan FM dan DJ Din di CBFM. Kami kembali selepas ini bersama dengan anda. Jangan ubah frekuensi anda, lain terus bersama-sama kami, Silang Budaya, satu suara, satu jiwa. Kembali seketika nanti.

0: Sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Malam, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salikan FM dan juga Sibu FM untuk pagi ini bersama Didi dan
4: DJ Din.
3: Itu dia ya, menerusi silang budaya untuk pagi ini, dialek dari Sandakan ke Sibu. Tapi kita duluan ke Sibu. InsyaAllah malam tu ada rezeki saya lepas ini sampai
4: InsyaAllah ke Sibu lah, kan? Dah belajar bahasa, kena belajar makan makanan di sini pula Didi lepas ni.
3: Itu dia ya, bahasa Iban kita sempat belajar tadi, Melayu Sarawak sama Melanau Rajang.
4: Ya, betul.
3: Di mana Melanau Rajang ni sendiri suku ataupun etnik kita punya rakan penyampai di sini.
4: Saya sendirilah Didi.
3: Itu dah Ina beritahkan.
4: Ya, beritah kau Didi.
3: Pandai sudah Didi ni. Sudah pandai sudah. Boleh-boleh sebenarnya, insyaAllah. Okey. Dan dari Sibu kita ke Sandakan pula. Ya. Di mana ada tiga juga kita punya ni, kita punya bahasa etnik yang kita nak kongsi, dialek dari Sabah yang kita nak kongsi untuk pagi ni. Yang memang senang-senang juga, macam di apa tu Sibu. Tapi dari Sibu kita ambil satu ayat apa khabar kan.
4: Ya, betul.
3: Lepas tu kita alihkan kepada tiga etnik. Kalau di sini pula dia lain-lain, dia punya bahasa pertanyaannya.
4: Ya.
3: Tapi yang ringkas, ringkas. Jadi untuk yang pertama ini, kita pergi kepada dalam bahasa dusun.
4: Bahasa dusun. Ya, saya dah tahu ni Didi.
3: Sumandak. Begang begitulah. Di mana kalau macam di Sabah, sambutan keamatan ni sebenarnya diraih bersama dengan Kadazan Dusun Rungus Murut, KDMR. Inilah antara etnik yang memang majoriti terdapat di kawasan Kota Kinabalu dan beberapa daerah lain lah ya. Jadi untuk pagi ni kita punya ayat ya, siapa namamu ya, dalam bahasa dusun isai ngaranno.
4: Isai ngaranno
3: pertanyaannya. Iya, jadi kalau
4: saya cuba jawab lah Didi, kalau Didi okay. Kalau dari dari ayat apa yang dibacakan disebut Didi itu, ngaranku Din.
3: Ya, betul. 100 markah.
4: Betul ya Didi ya?
3: Betul. Itu dia. Mudah bukan?
4: Mudah Din. Kena mudah. belajar kalau setiap hari ni boleh ni kata Didi.
3: Boleh insyaAllah. Okey, dan itu bahasa dusun ya. Siapa namamu? Kita beralih pula kepada bahasa Brunei. Tak perlu kita ke negara Brunei, banyak juga sebenarnya mereka yang berbangsa ataupun etnik suku kaum Brunei di Sabah ini, tak kurang juga ramai sekali di daerah Sandakan ini ya Din. Jadi kalau dalam bahasa Brunei pula, soal pertanyaan juga tadi, siapa namamu, ini kali pula siapa kawanmu jalan. Contohlah kan, mak berjalan malam ni pergi pasar minggu. Siapa kawanmu jalan, awak kita tanyakan dalam bahasa Brunei. Siapa denganmu berjalan.
4: Siapa kawanmu jalan. Okey, saya cuba lagi Didi ni. Saya nak cuba lagi dia jawab ni. Aku jalan sama adikku.
3: Okey, aku jalan sama adikku. Kalau macam dalam bahasa Brunei, kadi aku jalan sama adikku. Begitu. Kadi aku. Aku tu macam kadi.
4: Kadi
3: aku jalan.
4: Kena ada apa perkataan kadi tu di depan tu.
3: Kadi akulah tu maksudnya aku. Kalau macam dusun, Yoko.
4: Yoko.
3: Kalau macam Brunei, Aku. Ada Akadi.
4: Kadi,
3: siapa kalau aku jalan?
4: Kadi aku jalan sama adikku. Begitukah?
3: Adikku. Betul. Siapa dengan mau berjalan, Din?
4: Kadi aku jalan sama adikku, Didi.
3: Nah, betul. 200 markah lagi.
4: Sebab apa, Didi? Saya nak kata... Kadi aku jalan sama kakak aku. Tak ada kakak aku. Nak kata kadi aku jalan sama abangku. Tak ada pula abangku.
3: Jadi betul.
4: Kadi aku jalan sama adikku.
3: Adikku. Wah, hebat bah. Hebat tau. Okay. Akhir sekali untuk pagi ni. Siapa namamu sudah. Siapa kawanmu jalan sudah. Ini pula. Din.
4: Ya. Yeah.
3: Keluar kita pergi makan.
4: Ini mesti ni wajib ni.
3: Nah, wajib ni ya. Jadi dalam bahasa Bajau Simunol, ini Bajau ni banyak juga sebenarnya etiknya. Pecahannya sangat banyak ya. Bajau Simunol, Bajau Ubian, Bajau Tandok Bas, Bajau Sempurna, Bajau Sama. Jadi kita ambil Bajau Simunol yang terdapat ramai juga etik ini disandakan. Dalam pertanyaan, keluar kita pergi makan?
4: Oh, keluar.
3: Paluas kita mangan?
4: Paluas kita mangan.
3: Mangan tu makan.
4: Itu mengajak lah kan, mengajak kan.
3: Mengajak, betul.
4: Mengajak.
3: Din, paluas kita mangan.
4: Kalau saya nak tanya, jadi, makan di mana, Didi? Kalau saya tanyalah, makan di mana?
3: Mangan Mingga.
4: Mangan Mingga.
3: Ulang balik yang mangan tu. Makan di mana? Mangan Mingga.
4: Mangan Mingga.
3: Mingga tu di mana?
4: Maksudnya?
3: Jadi boleh faham, Din, ya?
4: Okey, cubalah, Didi.
3: Din, keluar kita pergi makan. Peluas kita mangan, Din.
4: Mangan Mingga, Didi. Boleh kan? Nama tu diletak di belakang. Boleh, betul ya?
3: Boleh. Lulus sudah ni. Boleh lulus sudah ni. Itu dia ayat yang kita kongsi untuk pendengar-pendengar di Sibu. Mana tu ada orang-orang Sabah, orang Serakan di Sibu juga sedang mendengar kan? Kebetulan pula berbangsa Bajau, bangsa Dusun, berbangsa Brunei, terubatlah rindu mereka. Begitu juga untuk anda yang bertugas di Sandakan, berasal dari Sibu, dari Sarawak kan? Dengar tadi DJ Din kongsi pasal bahasa Iban, Melayu Sarawak, Melanau Rajang, terubat rindu dengan kampung halaman ya.
4: Saya pun hari ini ada belajar dan juga pendengar kita dah belajar tiga bahasa juga dari Didi.
3: Betul. Dari saya Dusun, pun lepas ni kalau diantar semula ke Sarawak tidak masalah, sudah ni tahu insyaAllah.
4: Boleh sudah tu, Didi.
3: Baiklah, dan itu dia sesi pembelajaran kita dialek dari Sandakan ke Sibu sebentar tadi. Kita ada beberapa tiga etnik dikongsikan oleh DJ Din dan juga Didi untuk pagi ini. Jadi kita berlibur dulu, Din, bersama
4: dengan
3: sebuah
4: boleh.
3: Lagu. Ini dia sebuah lagu yang diberi nama Adai Adai ya.
4: Adai Adai.
3: Lagu yang berbangsa Brunei ini, Adai Adai ini merujuk kepada nyanyian sebenarnya, muzik dan juga tarian tradisional masyarakat Melayu Brunei. Nanya daripada Fauzia Gambus dan juga rakan-rakan rappers. Lagu ni lagu lama tapi diberi nafas baru ditambah dengan rappers. Jadi dia macam sedap sikit lah. Okay, jom kita dengarkan. Lepas tu kembali bersama Didi dan
4: Din dalam Silang Budaya.
3: Satu suara, satu jiwa.

pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indonesia, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna,

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Malam kembali bersama dengan kami menerusi rancangan Silang Budaya edisi Sabtu yang kita bawakan menerusi penyiaran langsung di RTM Klik dan juga menerusi Facebook bersama dengan Didi dari Salakan FM dan juga
2: Din di Sibu FM.
1: Itu dia. Pejam celik ya DJ Din. Macam kita sampai penghujung sudah kan.
2: Masa tak cukup lah masa Didi. Masa nak cukup, tambah betul. Lagi
1: lah. Itulah. Ini kalau macam berguru dengan DJ Din ni, saya rasa seminggu je pun saya boleh bertutur. Saya rasa ada tiga-tiga bahasa ni. Iban, Melayu, Sarawak sama Melanau Rajang ni ya.
2: Saya pun sama Didi. Nak belajar lagi dengan Didi lepas ni.
1: Itulah insyaAllah ya. Apapun apa yang kita kongsikan ni, semoga bermanfaat untuk pendengar-pendengar kita di Sandakan.
2: Betul.
1: Dan juga di Sibu dan semoga perkongsian ini terus menyemarakkan lagi semangat perpaduan kita semua.
2: Sama-sama Didi, kita harapkan begitulah ya dengan adanya Silang Budaya ini dapat memperkenalkan dan juga mengetengahkan sesuatu yang menarik di tempat lain untuk dikongsikan bersama.
1: Itu dia, insyaAllah kalau ada rezeki ke Sibu nanti saya akan bawakan oleh-oleh dari Sabah untuk dijadikan di sana.
2: Pasti ya. Kita akan sediakan juga untuk buat tangan yang Didi bawa balik nanti. Okey Didi.
1: Itu bah di belakang tu cantik tu.
2: Didi tenang ya. Okey, kita boleh
1: datang. Kita gurau-gurau je. Apapun, terima kasih kepada DJ Din dari Sibu FM bersama kru-kru teknikal dan juga terima kasih untuk semua pendengar Sibu FM yang bersama-sama kami disandarkan untuk pagi ini dalam stesen berkembar program Silang Budaya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi.
2: InsyaAllah.
1: Jangan lupa terus dengar Sibu FM di tempat anda dan juga Sandakan FM untuk hari ini. Dan terima kasih sekali lagi.
2: Okey, terima kasih juga Didi dan juga rekan-rekan.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

Ya, 11.43 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sip FM. Segalanya untuk anda di ruangan komen di live Facebook kita, page Sip FM. Segalanya untuk anda. Ada banyak ucapan kesalam kita terima daripada pendengar sahabat Sip FM. Dari Sindon Eddy, pagi itu, selamat pagi DJ dan selamat berjalan ke pengawal hari Miri itu DJ. Panas hari kami di Miri, minta lagu terlebak kendiri hari Jonas McCann. Kena melintang di rimpu, nuju guys semua peningah Sibu FM. Terima kasih Sindon Eddy. Cik Suni, pagi itu, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat bertugas DJ Din. Sukses dan ceria selalu untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Nuriwi, pagi itu, belayar pantas untuk keseberang, bawa bekalan untuk sendiri. Kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Ayo tedah. Sarapan roti cecah kari-kari daging amat menyelerakan. Penat bekerja hari ke hari, tentu syok berhujung minggu kan katanya. Salam ingatan mesra abadi untuk Haji Hasnah Haji Ibrahim dan supaya Abang Anwar di Sibu, dan Maria Abang Hasan, Zik Mancai di Mintangor, Haji Rubiwi, Yang Mustafawi, Mary Ayom, Hasmah Junaidi, Faridah Jo, Rosni Kusairi, hitam kulitnya seikan keli, dapat seekor di pinggir kali. Ekspresi muncul kembali di Jedin, si pengendali IC Rapiji Selasih. Terima kasih ha, ya, daripada Nuriwi. Kita ada Opa Cici pagi tu, selamat pagi Haji Jedin, terima kasih. James Sanyau, selamat pagi dan selamat berjalan ke pengawak. Minta nombor nebah lagu Malik Rizwan, cukup sampai sini katanya. Kena melindang di rimpu Miri Ubud Martin dan Milia Sam hidup kenangin gak semua bala kebisik ditulis di tu ngau bala-bala kaban ke Kenala Tuan Ngau Biak katanya. Nama berita kita kaban. Terima kasih Dijadin. Panas hari menuakan awit. Okey, bye. Ibrahim Takib, taniah Pelumba Asia Hakim Dennis Moto Aikwa Moto Titan Masa terpantas. Okey, terima kasih Ibrahim Takib. Selamat hujung minggu kaban belayan di mana jawab berada katanya. Semoga sihat-sihat selalu. James Pengiran, selamat pagi Dijadin dan selamat bertugas. Nak request lagu Tahta di Hatiku daripada Fajar Nor Munada. Terima kasih DJ ya, daripada James Miran. Ibrahim Takib, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat hujung minggu DJ Din Sip FM dari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Okey, layan lagu-lagu rock terbaik Sip FM. Terima kasih. Baiklah, kita ada juga siapa di situ, Robert pagi tu. Terima kasih Robert. Kita ada lagi Ali Malang, selamat pagi DJ Din. Cuaca panas di SK Nangan Manyan di itu, minta DJ mainkan lagu Ngeruman Umur Stanley Puah. Kena melindang bala kengelala aku di SK Nangan Macan di itu. Terima kasih DJ. Okey, ya, daripada sahabat-sahabat Sip FM, terima kasih untuk anda yang dah memantahkan ucapan dengan salam di ruangan komen di live Facebook kita, page Sip FM. Segalanya untuk anda. Jadi terus typekan komen kita orang di sini, insyaAllah saya akan bacakan lagi mun ada yang terkini daripada pendengar sahabat Sip FM semua. Layan Sip FM, jangan ke mana-mana, kekal di frekuensi anda. Lepas tu saya akan kongsikan juga jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat.

0: Kiriman. Bagi zon 4, Mali Putih, kawasan Ikan, Oyak, Bangian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapitan, juga Song. Maksudnya waktu solat pada Zuhur 12.36 minit tengah hari, Asar pukul 4.02 minit petang, Maghrib pukul 6.44 minit petang, Isyak pukul 7.59 minit malam, dan Subuh pagi esok 5.11 minit pagi. Bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darau, Sari, Keju, Lau Bin, Tangor dan juga Rajang. Zuhur 12.38 minit tengah hari, Asar pukul 4.04 minit petang, Maghrib pukul 6.45 minit petang, Isyak pukul 8 malam, dan Subuh pagi esok 5.14 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 6, Kabung Lingga Seri Aman, Engke Lili, Lubang Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan juga Tebak. Zuhur 12.39 minit tengah hari, Asar pukul 4.04 minit petang, Maghrib pukul 6.44 minit petang, Isyak pukul 8 malam, dan Subuh pagi esok 5.16 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat.
1: Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 kembali lagi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Kecil untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Bintang Piramli untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang horizontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar Uji Bakat RTM Sarawak, Section TV RTM Kuching. Selain tag FB Section TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
0: Ya, 11.53 minit pagi. Nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan ekspresi Sibu FM 912 edisi Sabtu 20 Jun 2026. Masih bersama 4 Muharram 1448 Hijrah. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika kita akan bersama lagi. Dan terima kasih juga kepada pendengar Sibu FM yang dah pun mantapkan ucapan ke salam di ruangan komen di live Facebook kita, page Sibu FM. Segalanya untuk anda. Terima kasih untuk kita orang yang sentiasa penonton berinteraksi bersama dengan saya. Okey, Induk Kenawi, last ucapan yang saya terima di ruangan komen di live Facebook kita, page Sibu FM. Segalanya untuk anda. Selamat pagi dan selamat bertugas di Yedin. Ceria-ceria selalu panas hari di Kenawi pagi tu Emily Sam tu. Kami tertinggal bas DJ katanya. Okey, saya dah hal. Terima kasih kerana setia mendengarkan Sibu FM. Baiklah, sehingga kita bersama lagi di lain masa. Jaga diri, hiasi peribadi. Okey, semoga apa jua yang anda lakukan akan beroleh kejayaan dan semoga apa juga kebaikan akan dapat dikongsikan bersama, berkongsi kebahagiaan. Okey, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu selepas ini. Sampai jumpa lagi tepat pukul 12.30 hari. Siaran YFM akan dapat anda ikuti. Bye bye. Assalamualaikum. Salam Malaysia Mentani. Salam Surakum, Majumamur dan bye bye.

pukul 12:30. Selamat tengah hari peningah di Tokoh Minabur ke berita tengah hari. Perintah Sarawak nyukung pengawak numbuh ke Kelab Pencinta Alam Sekitar atau ke PALS ba sekolah-sekolah di Serata Sarawak. Itu dikena ngiri oleh nyaka rampak menua kenyawari agi nembia. Premier Sarawak Dato' Pa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke dia tahu bisi 765 buah sekolah udah numbuh ke PALS ke dipegai Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua Sarawak NREB. Penyampaunya di tagak nambah ngagi lebih 1,400 buah sekolah lebuh datai ba tahun 2027 hilang. Premier Megak Berundiang dekat meri insentif ngagai sekolah ti numbuh ke PALS ngambil bisi alai ngatur program ti bekaul ngau rampak menua. Ia mansut ke hajakunya ba pengerami NREB Excellent Service and Awards Night 2026 ke diatur ba Kompleks Unifor Kuching. Organisasi media dipinta cakih berjalan ke pengawak ngelaku ke program Main Asal ngau inisiatif peraban bangsa. Tu dikena negap ke penyerakup ngau ngetan ke pengelantang rakyat Ari Pupu Raban Bangsa di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madah ke media ukai seminar ngelatai ke penerang ajak tang nyadi ejen ti berguna lebuh ngirik pemerhati ngau negap ke kawal antara komuniti. Ia madah ke tajak teknologi ngau pemintar tiru tau ke AI majak ngerugak gaya media tang penelepak rundiang serta kredibiliti mengkang nyadi tunjang besai pengarang berita profesional. Ia mansut ke hajakunya ba pengerami makai lemai gawai media ke diatur gerempuang pengarang berita bagi menua Kuching di Kuching. Teks jakuk yang dibaca Sekretari Akbar Upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Rosia Wanting. Pelajar tumu nembiak mit di menua pesisir majak diangkat dengan peruji ngaga bangunan tabika kemas ke baru ba pasar medamit limbang ke diatuk benung cakah di pejalai ke ngena ungkus semak RM900,000. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke projek tu sebagai hari dua projek ngagak tebika kemas ngau sebuah taska kemas ke dikagak di pelilih limbang. Tacak bisi laun mimit dikagak tang projeknya mengkang di pejalai ngau lancar serta diadang temu nitih ke timpuh ke udah ditetapkan. Kaban Parlimen Limbang madah ke fasiliti bak tebika kemasnya berguna benar kena nyedia kepalan alih belajar ti cukup manah kelebih lagi ungkup nembiak mit pak kandang menua pesisir ngau menua ulu. Ya mansut ke jakunya ngagai media sepengundah ngabas palan projek ngagak bangunan tebika kemas bak pasar medamit. Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS majak negap ke pengawaknya ke pemersi Palan Mensia Mayuh hari ti berjalai ke Kimpin Nagang Lalat ba Kandang Local Authority tahun 2026 ba Pasar Mini Muara Tuang. Kaban Kaunsel Negeri Muara Tuang Dato' Idris Buang nyemetak madah ke pemersi Palan Dagang ngau kedai makai patut seruran di Kemerat dikena nyamin penglikun serta penglantang Mensia Mayua. Kebuah lapiak 8 lalat ulih mai penyakit ngau ngasuh utai 4 kamah enti atur pembersi nak diatur ngau mana. Ia mansut ke jakunya bak pengerami jadi ke kimpinnya. Berbangunnya Chairman MPKS Abang Ismawi Abang Ali madah ke kimpinnya Siti Ari Inisiatif Upis Menteri Pengawak Berumah ngau perintah lokal ngau kerja sama Ari Mayuh Bengkah Agensi. Mayuh macam pengawak bisi diatur kenyengkaum berpersa pengerai, penyerupan,
pelacar pengerai masang penangkap lalat ngau pansi indeks pemayuh lalat. Nakak nabur ke berita tengah hari. Jadi berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Ailinda Suil. Selamat tengah hari.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Sarito, 26 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Mulu Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari Ari Brunei Darussalam Malaysia Sabah Gau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar tu, Dato Abang Haji Johari madaki cukup guna orang Islam menjadi teladan timanah bak pengawak ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya tu Presiden Kunci Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak. Lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Dum, makai.
1: Ah, lagi meh.
0: Dum, beli garam ngai kedai dulu ngan lai.
1: Oh, sekejap dulu nai.
0: Dum, manuknya beri makai dulu.
1: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
0: Dum.
1: Indai, dum benong ningau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sadar lemai, pemerintah malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu nai?
0: Dum, Indai benong ningau YFM tu.
2: Okey, terima kasih kita ke mendiang ke kami di YFM ke tengah hari itu peninggal ya. Tak ngira hari ini kita kuliah mendiang ke siaran hari YFM. Selamat tengah hari, selamat ujung minggu. Hari okay, semua kita ke Sarito. Sarito hari 6 ya, 20 hari bulan 6 2026. Mana hari bulan ke Sarito? Jadi di Kuching kita bergulai dengan aku Sam ke tengah hari itu. Selamat belalang kita ke engka nadai mindah hujung minggu tu. Tan tajak pihak kita ke engka bisi ngulu pengerami ke diatur. Laban hujung minggu kita sama nemu ya. Mayuh pengerami ke diatur di menua kita. Harap ke lantang hati meh ngau ngulu pengerami ke bisi diatur. Kita ke bak rantu jalai, harap ke nyaka pengelikun kita empu ya, ke sekedar jalai yang tadi bisik ke sekut, mayuh kereta, lebih lagi bak endur ngatur pengerami ya, jadi di Kuching itu lebih lagi tunggak ke waterfront kita. Jalan alun bisiknya ke ditutup ya berengkah hari pukul 10 pagi tadi. Laban sarito tengah hari itu diatur pengerami niti daun gawai daya renggat penua Sarawak ya. Jadi harap ke sama penjimat meh kita ke nengah atau ke bisik bansa jalannya jam ke dia tahu ya. Okey, jadi nak bakal selama peninggal bak program kita nintiang hari 6 keterubah tu lagi kita bergulai berandau minggu tu bisi topik dekat di bayi pengeluar program kita lagi meh kita nemu siapa bagi ke dekat mai kita topik ke sarai tu lalu anda ingat ya program ke dianti bala peninggal kita hujung minggu program carta kenyalang kak nemu pemutus minggu yang kemari kak nemu penyanyi minggu tau ya lalu piam ka ulih daripada kita live lagi ba Facebook YFM okey jadi ngambil kena masa jam dulu berandau atau kengangau pengeluar program ka sama gawak ngawa aku ke tengah hari tau kita ke Sri Aman dulu orang sepiak rumah dulu okey halo orang Sri Aman.
3: Halo dek Kuching.
2: Ah, nama berita Bian Sarito.
3: Agi kak ketawa.
2: Ketawa ketangga ne.
3: Ketawa ketangga.
2: Umbah singan ketangganya. Oh.
3: Bisa kaban kita berbalik kulihat de malam. Aku edin hari tadi.
2: Oh, pia ne. Enggak tak ketawa ketangga kak kau. Aku balik kulihat ne. Tu si Bian media Bian nama terkenya dia aku. Nadai aku muda tadi Bian.
3: Oh. Uji nama dah nama terposesi dah.
2: Ah, pihak ne. Okey. Ah, ne. Okey. Berita mana tadi ne, Bian?
3: Mana? Semua pengawal mujur datur kami kemarin tak dapat. Nama tu lawan pimpin. Bisa. Tadi kau ngau dah kita menyuap pengabang.
2: Bisa nyengok rakyat ne malam ne.
3: Bisa. Aku berundang harinya dua lemai.
2: Okey, ne. Tu malam dia malam tadi mulai pagi tu.
3: Pulai pagi tu.
2: Umbas ya pengerami Bian.
3: Cukup ya rami.
2: Cukup rami ne. Ya. Cukup rami, cukup sporting meh bala kita ini.
3: Tu dah bakal aku tu lama dan nanggau kita di rumah panjai ngerami kutai penyang.
2: Ne.
3: Ambil peluang nak kemarin.
2: Ngasih amat ne. Nasib gerai sari tau.
3: Gerai laban ada yang tu nemu di red dah. Kita mesti jaga.
2: Aman kah antena pian ada orang di Sri Aman eh bian. Okey lagi tuan yang buang ketawa bian eh.
3: Panjang. Yang main nar dia tu sem nan tu bakal kita cuba. Semadi nar ke kelubuan tu ada jalan kelili dia tu lantang.
2: Oh.
3: Dari simpang kelilinya ngagai ke dalam kian dah. Tajak pan dia nama tu bakal jalan nak nyala lurus dah.
2: Oh. Berapa?
3: Tamana dia tu.
2: Bisi setengah jam eh datai ne.
3: Nak boleh
2: ya? Oh, nak boleh ne.
3: Nak boleh.
2: Aman. Tuh jalan.
3: Yang kalapan aku ketelebak kini.
2: Aman, aman. Okey, Ben. Lagi beranau baru ke ne? Okey, tuah ke Sibu dulu, Ben. Ngangau ke kaban tuah di Sibu. Halo, Ren Sibu.
4: Hello, Sam. Selamat tengah hari.
2: Apa kau? Lama nak beranau ngedi kau?
4: Lengau ne.
2: Lengau lah. Lama beritahu dah gawai itu deh.
4: Oh, berita dari pemana, hari pemana, seduai dah.
2: Cukup mana tu? Aku tu, rekuang tu nantu nyamai mimit bah, kalau sial ne, bisa kak ngaruh-ngaruh mimit, bisa maya ayah ni rau.
4: Tengah nama kini, bisa kroke di malam.
2: Ibian ka, bisa berapa aku? Aku tu nadai, ngira dari nyaga kuta kita isarai tu. Ngai nak mana nyawa?
4: Oh, pihak nak kudai. Ini nama orang mana yang nyawa kita enam lagi deh. Bisa kakit kini, baik orang.
2: Oh, naja terus ya, agak. Bisa insur udah gawai, bisa nama nambah mimit ke kurang mimit, pak pemberatnya.
4: Pemeratannya, pemamaya hotel bukan. Nama kebuah mesti fokus dengan pemeratannya.
2: Laban nama kebuah kini nyaja ke dalam rundian deh, kau.
4: Siti hari tanya, ya kadang tanya katanya. Okey ke betul ni laba kita ke udah beramai lebih aku deh. Jadi bapa pemeratnya ada insu pada waktu tahu menyage puji Tuhan.
2: Nada ingin siat ne.
4: Nada ingin siat agak boleh dianyo ngau berakit ni dalam bulan tujuh tu elak lim.
2: Oh, aw ne. Anda yang kena nikau ke daciannya, muda anda ingin siat. Nyungkeran si dacian ni kau.
4: Nah,
2: dacian kesal.
4: Laban pemerat ya, ke benuang pak pemerat ke di Krendo deh. Tang nak loe hari pemerat ke nak patut.
2: Agi,
4: agi pun mana dacian.
2: Agi tampak apa benda yang tu berakit ilah ni rau ke deh.
4: Nama deh ni rau ni ke deh.
2: Okey, kau lagi mayu panjang jam kita itu lagi ne.
4: Namang okay. Ngira tiga jam tu kita itu deh.
2: Agak lau lagi ne. Ya nama dah start yang gaya berbado lagi.
4: Kan ingat yang pemerat sudah bukai.
2: Okey, kita ke Bintulu. Bisa insur nak kini. Okey, halo Bintulu.
5: Ya, halo. Selamat tengah hari.
2: Okey. Tukin ni.
5: Sate ini ngeberat.
2: Tukin ni, oh. Itu ni. Anak ngacau. Tukin ni, oh. Nama berita. Tukin ni, oh. Bintulu.
5: Mana berita tu? Gari kami tengah hari tu Sam mampam di Bintulu tu.
2: Ne.
4: Mana yang berita ne flow?
2: Tanya dia lu sia. Enggak kaku tikau ke hal.
4: Nah, kapan aku tadi dengar Sam ade hari hari bulan sarito mana ko ya kate bisa rundi yang kini kak guna hari bulan sarito flow.
2: Apa mana?
5: Yang kini
2: 20, 26.
5: Nalumu sem-sem ke madah-madah aku nadai tiap hari sini madah mana hari bulan baku.
4: Merek idea ja.
2: Aku merek idea.
5: Merek idea.
2: Ya, Lucia nanya kenuan. Ya.
4: Aku dah merek posisi nanya tadi dah.
2: Pedih lah ke nyawatnya ni.
4: Baik ya.
5: Nah, sem ke nyubun.
4: Kari apa yang saya nyubun?
5: Hari Minggu nak, ya Minggu ketiga, Minggu ketiga bulan bulan enam.
4: Atau minggu berapa?
5: Ya, banyak. Minggu ketiga.
2: Minggu ketiga. Pergilah ya kau.
4: Pergilah. Dulu nari, mana flow, dek gudu anyo apa, dek lama nurun kerja dulu, dek hari urat.
5: Dek lalu, mantai kerasia.
2: Apa yang lama nganjo ni Malaysia? Kau baru nemu Malaysia?
4: Ya,
2: dek. Sai tanggup lama apa nya ne?
4: Nanti nak lebih hari apa ya, tahun ibu kita bukanya.
2: Ya, aman.
4: Dan sebenarnya dia ke direk lah Pak Guna juga.
2: Nama nak kini Prayes. Prayes. Prayes pergi lah. Tanya. Flo. Praya sore apa
5: ini tau padahnya. Ini apa kami, bukan apa kita.
2: Praya sore tau pada ya.
5: Ya, kok. Ini ketuna dia lagi.
2: Bersih amat. Orang tau nih, bersih.
5: Bersih agak. Nggak
4: ngawahi lah, nanya apa ya.
2: Dia sekolah yang orang kelalu bersih apa bukannya.
5: Tak pedis, nak ke mana? Ngambil anda mayu, tak tu say deh. Perasia tau.
2: Oke, mana hari nuan pu, mana gerai terini.
5: Gerai.
2: Oke, jadi kita empat ke Miri. Siapa nak kini kau kita di Miri? Halo Ramiri.
6: Halo siang.
2: Ah kai itu Roma bos besar.
6: Nah, si besar. Oh,
2: nama berita kapan yo Made yo?
6: Oh, berita ini itu cukup mana tentang mina nyamo tau nato mana tinggal lapan ketinggal main bol.
2: Oh, nama rawah mada TV ya yo.
6: Aku kan nak pukul 1.2 pagi pun
4: rawahnya. Rawah ni ngicak ke ame. Tidak ke main dia ni ngah.
6: Nyam kau.
2: Ngicak kau ragu anda hari ni ngah.
4: Bukan dah kau. Ame nemu. Oh DJ Hano ngunai kau kuya. Kau ragu anda.
2: Oh baik. Anglalah DJ. Dah ana. Ana kelalu gede kau. Udah gawai itu.
4: Nah, amhan. Nak ada lebu nak gerawan nama dia.
6: Aunya,
4: bisa kapan kau ya bantu iban kau di Miri.
6: Au.
2: Siapa tim sokong ni dah yo?
6: Tim aku Germany.
2: Germany.
4: Nama tu sama.
6: Oh, Germany kau.
2: Ade dah floor.
5: Aku nak minat main bola. Aku nyukung mereka menang jam.
2: Aku dah nyawa JDT.
4: Tang deh mesti tanya download RTM klik deh mesti minat deh sebulan tu.
2: Ya.
4: Nama aku biau ya.
5: Kliknya medak aku lagi.
2: Aruh pemeran nama ya nih. RTM klik ke medak. Oke, RTM Jerman ya yo nih, adik yo. Asal sign one bekeni deh. Habis tanya nih.
6: Jadi game keterubah Jerman tu dia kita benda Jerman tu dah menang 7-1.
2: Tahu ne? Kau bisa.
6: Jadi City gua tu aku.
2: Leo Fernandez. Leo Fernandez ne. Okay, harap ke tim dia menang mela.
4: Fernandez kau tay deh.
2: Leo Fernandez. Mayu harus ngubai Portugal menyatang nanti berapa ke sih dah tahun-tahun ne?
4: Baru startnya.
2: Baru start. Amat. Okay.
4: Baru peringkat. Kumpulan.
2: Baru peringkat pusing.
4: Dia kata bala berkai deh.
2: Amat. Okay, kita ke Limbang. Kita lima ke Limbang. Halo, Re Limbang.
7: Hello, Sam. Selamat tengah hari.
2: Yoro rawah dah tadi. Tetai. Selamat tengah hari, Adom.
7: Ya, tengah hari, Sam. Kau semua... Alusia di Sibu, di Yom, di Miri, Flo di Bintulo, Ibian di Seriaman.
2: Ibian.
6: Kasih Ibian.
2: Ibian, si dia lagi, bisa dia ada Ibian.
7: Bisa.
4: Ini nemangka agak lu ngau, baik tempat lam.
3: Agak nungkat kula mata.
2: Agak ngetat kabin malam.
3: Nungkat kula mata.
7: Lawa sama kita, ne.
3: Umbah ya,
2: tidak dah pasang seurat TV lagi. Nggak nyari yang tahu tungkatnya lagi, ne. Karena yang dah ngeyikat, bajak kelirimpung. Aku ngantuk, dah kakak dari bajak sigat lagi, ne. Engkau.
3: Kemana? Nungkat kula mata.
2: Nama TV dah hayan lagi.
4: Hai, nau lehiro.
3: Udah hayan, Sam. Udah hayan.
2: Udah hayan, kah?
6: Ya,
2: tahu. Budak pasang
3: kami itu, sudah yan.
2: Oh ya, aku sudah pasang tu lagi kemasan TV. Oh, nanti mesin ke Rial belakang lagi.
3: Nengawa, neng berada rempul, padam tu lagi.
4: Aman, kadai aman. Okay, kadai antara ramah mengai berada rempul dia. Aman. Nih kan jadi pelakon.
2: Nih. Singin kenyang kam ni.
4: Ya, kau alu dam kau dah mahu tumpul. Kau dah mahu apa kau satu tak ayamnya lagi kau dah nampu.
2: Aku jaga nama ada jangkaan lagi ya. Gagai kau.
4: Okey, madai.
6: kau kamera lagi jauh mimin laban ngai de beda mata.
2: Ah ngai kejangkang Rusia.
6: Okey nama laban
7: mata aja ngai de beda leh.
6: Mata aku kumpul laban. Nanti mana mata aku. Bekas Cina.
2: Okey ini.
4: Nang awak aku mai orang ijab kau mata lama kita.
2: Bekas Cina apa ya?
6: Bekas Cina.
4: Cuma ya nya de nama ga ne mantai ke ya.
2: Apo mana yang hati baka Cina? Mana yang baka Uganda?
6: Momen di usia.
2: Aku hati baka Cina hari-hari. Aku ngayan ke diri yo. Adi mua tenu lia baka Cina.
7: Nanti lio je lagi ayat lagi. Sem tukar di nama ya lagi. Okay lio nama ya.
2: Lio sabar ya.
6: Nama dah.
2: Lio Cipet.
7: Nama Cina baka Cina.
2: Lio Cipet ke.
6: Lio ke.
2: Tanda jadi Lio Fernandez. Tukar Lio Cipet ni.
7: Lepas bata ya bukan Cina aku ya deh.
6: Aman je benda lagi.
2: Aku nanti okay nunde deh aku ya nanti mua bukan Cina. Mak tarik hari aku ngayan ke diri bak tanya. Madi mua tenuh lihat. Ya kau bukan Cina. Nasihat
7: lah. Ini benda saya mayan belama.
2: Ini mua bukan Cina. Kakak aman mimin.
4: Betul. Ya kita udah bersama. Kebaji ya mak. Nek sana pakai nok Cina. Kau nak ngai dah ya. Nanti aku tak kumai nok Cina. Nak dan nok orang tengah suku live nya.
6: Bayarnya.
4: Siapa? Aku ngantau. Biar dia pakai Cina.
6: Laban nanti bakal ilum Cina. Dia nanti bakal lagi Cina. Kenin.
4: Sikat.
2: Sikat. Gaya yo. Cipiat deh.
6: Oh, terima kasih kita sebuat laban kita sebuat kira ke orang ke 102 udang mengikusikan.
2: Amat ganyanya
4: ni kan. Kita ini.
2: Nama ngelama tu nak perasaan ni. Nama baru cerita kesedar ni yo. Baru cerita kesedar.
4: Ya, mereka ada orang ke kalau semak oh kita nya wai mate dia. Nak nemu pelebih kita.
5: Nak nemu menghargai.
2: Nang budak.
4: Madi de pade ha pia tiga de ne.
2: Kau tadi kakak rekenya. Singin nananya ya ge ku kau. Ana ngan umbai manso ko ge.
6: Lagi di kita ngumbai kita sungguh mapap.
2: Ulang amat genya de yo.
6: Aunya.
2: Amat baru ku perasaan mau bisi beka Cina yo.
6: Aunya.
2: Lama tino anda nyebut. Tino anda nyebut tadi amana.
4: Aku juga ngigap semua ya kak bayamnya.
7: Nah kami berat memakai hadiah.
6: Ya mah. Beratnya makin longgar gitu.
2: Ya. Nyukuruas menyang. Sih matu dah.
7: Beratnya makin longgar.
2: Berat ketan cuat longgar.
6: Dua-dua dia.
2: Au. Nah apa flow?
7: Gagal apa flow?
2: Gagal flow. Au. Medak ke sepiak Cina dia.
5: Kenapa kita jilis?
2: Okey, tuan tadi dom, berita mana ni dom? Sorry, nyo limpang dulu. Si temuai Cina data itu tadi. Berita mana dom? Lalu
7: berita mana? Lalu bisa berkabar dengan Cina.
4: Bisa menunggu apa yang datang baru.
2: Aman, dah lama. Lengkap magang kau deh.
6: Bedau nanya dua magu.
2: Tiem ya.
6: Tom, you sihat sudah?
2: Apo?
6: Oh Tom,
2: nyundak sihat muni. Nyunyi Cina ke meli getah kami suwa. Lu sihat sudah kau ya? Nanya dek dom, lu nak nyawat dek dom?
7: Nanya aku.
2: Dia nak nyawat Cina.
4: Dia nak gih banding dia nyawat Cina.
7: Teman seleng Cina yang lain dah, nanti kau. Dua Cina sudah dia.
2: Saya lu dah mana? Pilah, nak menemu pengerai tu. Gerai tu dong.
7: Gerai tu.
2: Tiem, tiem nuan tadi kau ya, tiem nuan.
7: Tiem aku. Nak aku kereta tiem Brazil.
2: Wow, Brazil ne.
7: Tapi kau lebih dah benda. Tengah lu
2: benda Brazil main, ya tiem Brazil.
4: Pagi tu tadi Brazil main.
2: Ya.
7: Lepas malam tadi mulai hari
2: Brazil.
7: Ustaz namanya lawan pulai
2: di malam. Aman.
4: Nyunat kingat ka gay bala kita din.
2: Ari naik kingat ge bala ro prangsil.
7: Ari ari namanya ge timbangnya basia si sejam.
4: Nyampau de rek.
2: Nyampau.
4: Au ne mang iga ya minta de bahasa tu WhatsApp ni.
2: Au nanya ke program saya malam tadi ne sia. Gau.
4: Ayo ma ya.
2: Au ah. Okey, tim Brazil nih, Dom. Okey, hanya dilengkap ke kita nya tadinya meh orang ke ngau kita kawak ke ngalih hari itu. Hanya di perubah tu kita program randau minggu tu nih. Kita di sibu mai topik kita ini kau.
4: Liam, tena ada salah kan teka macam ke kamerinya.
2: So flow-nya deh. Kapa deh, ngalau flow-nya.
4: Oh, nak dia galau sarinya. Nak ke tanya deh. Ngika kan yukuk ke tim ino RTM berakit entah deh. Terundang ke flow. Kami sebuah tu tadi.
2: Nama ke buah flow.
4: Aw, ke buah ya. Kena nyukup ke tubuh si teh. Kedua. Nak ada nanya orang ngempuh tubuh ni.
7: Kena nyukup ke tubuh di flow.
4: Penangguh ada tadi ni posisi ya.
2: Oh, pemain simpanan.
4: Nah, posisi ya. Tengah experience biar tau lagi terangkat. Keluar.
2: Flow hilang.
4: Kasih sama flow nak. Yang aku kambing lagu dah rempuh. Bahkan sama flow kaki buat si buat ngau kita.
2: Saya kan ngau nak salah menyekan wan deh kau.
4: Ya. Ini gak pernah lebak kau deh.
2: Aw, so tengah ya lo.
7: Mereka tegap gaya market.
2: Aw.
4: Kita tanah mamat di tengah deh kau deh. Padahal tengah berjalan rakyat mau.
7: Kota lapan.
2: Buai kai.
5: Berat lama kau deh.
2: Buai kai. Nih.
4: Kau buai kai flow nak. Kau muntel tau sudah.
7: Flow.
5: Macai.
7: Nangaya flow.
4: Nah, dah nyampai telaban ke pementas apa ya.
2: Berapa jauh lu siang import dari Bintulu ni. Aku tenang ngau rup kayu kayu. Terus rentam aja berakhir nama guna. Apa tahu buai kayu.
7: Tidak tekap ya. Nama.
2: Oh, nyawah yang import nada gap namanya
4: apa ya?
2: Trana. Nada gap ya ne.
5: Terima kasih aja.
2: Tengah merat ke rakyat orang aja.
7: Kasar ni jatuh.
6: Oh, tiuran aku dah wan. Polai ngau kau genuan.
4: Ya, Cina mulai.
5: Sigi mana? Hore Cina. Sigi mentah seriban.
2: Mayu wah.
6: Bekendau.
2: Mayu wah duitnya. Nang deflo. Toke nya.
5: Sigi ngi orang duit kita.
6: Nyau ke kau tadi.
2: Ya, dia rawahan nanti ninggalnya gal.
4: Nama rawan kau deh, mai mau duit tahun kemarin pernah empat.
2: Maka kena mau kau deh. Maya atau sebilia.
4: Nah, dah berkaki kau, sakit kumpai ngau deh nyawa. Lagi mai mau duit deh kau kau, mana kau ngau deh nyawa. Baru kemeda kini duitnya.
2: Okey, umbasnya kau. Terus tupik diingat ke? Okey.
4: Kesibuk kita neh.
2: Kesibuk ya kita dulu.
4: Oh, jadi terubah atau kira ke mereka selamat tengah hari, lalu mereka selamat nyambut hari pengarang berita rengat menua lah ngagai semua ke mangkup pengawatnya di pengarang berita. Yang kaum kita, tajak penyadi pengelola program kita pun nang aku ngasai kenyukan inting hari, kita tu nyalin beritanya. Ngalih ke hari Jako Cina, ngagai Jako Iban, Jako Reputih, ngagai Jako Iban, untuk kebukanya.
2: Nanti tinggal Cina.
4: Kita bisa kapan Cina, mesti sesang.
2: Hau dah lah yo nutup TV lagi.
7: Aman dah buka ke legau.
2: Okey.
4: Awalnya di hari itu 20 hari bulan 6 2020 nanti nyari kita deh. Kita semua sekali kenyak kita ke gawak ba TV, ba radio atau ke ba media cetak. Media cetak tu pakai sidak ke nulis berita ba surat kabar deh. Aku jadi aku berengkah ngau batang kenang tau ke utai ke dekat di baik kami dalam ranau minggu tu peningah. Dia dah pengerami nyambut hari wartawan atau ke pengarang berita rengat menua tu Siti Arif platform atau ke jalai dikena negap kage pengeroja pengawak bab bidang tu ngambil ke terus berarti ke api yang muka bersemeki ya serta ngembuan integriti dalam kita berjalai ke pengawak nulis berita bagi kak ke berita atau ke nyadong berita ngagai bala peningal lebih agak kita ke bab radio deh. au. Jadi apa yang lama tu kuda, aku megak bisik meda Encik Muhammad Syukri, ianya pengarah projek Hawana. Cakup pandai ngagai Hari Wartawan Nasional tu peningan eh. Hawana. Au ia dikeranau bas bengke program TV bekawo ngau Hari Wartawan Nasional tau ke Hawana 2026. Dia ada yang ada ke program tu patut amat dipejalai ke. Laban program tu ukai ta digagak kita tahun tu tang beberapa tahun tu ku dah berengkah di pejalai tau ke dia tu ba benua Malaysia. Lebih lagi dia tu bala pengarang berita ke benuang betape betunga ngau penangguh mensiati kurang percaya. Kira kante dipulai ke ngagai jaku Melayu deh. Sida ya udah hilang kepercayaan ngagai utai ke degagak kita. Jadi program Hawana tu ngambil baru asai tau ke kurang percaya mensia mayo tu ngagai berita. Bakal dikenatai kita bawa radio, bawa TV tau ke bawa surat kabar. Hanya tujuh Hawana tau deh. Ambil kita semai agak ngau bala mayuah balua dia. Bala mayuah tau nak gantung mana nak saya kutu nyembut netizen eh.
2: Au mensia mayuah menya tadi.
4: Mensia mayuah menya.
2: Au
4: jadi kada kede nyawa aku tau sem. Au kelim pulai ngagak dek ya me.
2: Au.
4: Au Sarito ya. 20 hari bulan program tu.
2: 20 hari bulan lalu dipenyadi ke Sarito
4: maka ne. Ya, pukul 2:30 tu lagi.
2: Au ya. Okey, jadi ba aku tu nuan ngasuh namanya nyebut berkawal ngau dini kemaya program tu berengkah ne kau tau ke Lucia lalu dini program tu diatur program Hawana tu ya. Okey, jadi aku berkongsi ke kebenar ya program Hawana tu udah berengkah di pejalai ke 14 hari bulan 6 tu tadi ya. Tajak pan ya sari tu nyadi ne Lucia.
4: Betul.
2: Tau kau tang aktiviti ke diatur nyerombak pengerami tu nang udah diatur kenyari 14 hari bulan tu tadi ke dipun kenggau program Fun Walk Hawana ke diatur ba Taman Tasik Titi Wangsa. Hanya ngepun ke program atau ke pengerami Hawana atau ya. Okey, lalu kemari 19 hari bulan 6 bisik mega diatur ianya program kedikumbai Rio at Hawana ke diatur My Creative Ventures My CV ya. Ianya Siti dari agensi baru Opis Menteri Komunikasi ke diatur selama 3 hari ya ba pusat convention PICCA jadi tu pusat convention PICCA tu hanya palan nung atur hari Hawana ke tahun tu ne Lucia ne. Jadi pengawal dalam 3 hari tu bisik baka bengkel kreatif pengawal mandang ke barang berjual ke mayuh macam produk ngau meka berjual ke pemakai ngau air rup. Nya sekedar hari namanya pengawal ke diatur 3 hari tau ya. Program Hawana. Jadi munyi ke disebut kita tadi sehari tau hanya 20 hari bulan hari program Hawana tu dipenyadi ke lalu di penyadi ke Menteri Besar Menua Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pak pusat convention PICCA at arena Batu Wharf Pulau Pinang ke di peda aku urung ngali hari itu lagi ni Lucia 2:30 ngali hari itu lagi ya
4: 2:30
2: okey nya tadi ngelansa berkawal ngau program tu ke diatur lalu dini program tu ke diatur atau ke di penyadi ke Sarito nya ke dikongsi aku hari YFM Kuching tu Lucia kau
4: ya terima kasih maka angkai nuan tu tadi ne au jadi nanti kita meda tu sem nya kuka nya lepek mimi de ba sambutan Hari Wartawan Nasional tu ke Hawana Rengat Menua Sarawak tahun ni kemarin nya ba Menua Sarawak kau ko tu bisik ngau ngamai bagi kini nuan ba kanivers suka media Sarawak
2: aku nadai tahun kemarin Lucia. Ah nadai.
4: Sige ngai ngau tok ke.
2: Ngau nadai nadai ngau.
4: Nadai ngau.
2: Ah nadai ngau. Wife em pa nadai ngau asai ku kemarin.
4: Au. Nang ngau deh. Ante
2: bisa. Kita bisa ini Lucia.
4: Aku bisa bisa.
2: Ah okey.
4: Ngambil futsal ngau pickleball.
2: Oh, amayan diatur di kita di tahu tahu ke.
4: Ya, Renggat Menua Sarawak. Ya.
2: Oh, Renggat Menua Sarawak.
4: Ya, ke ngatuai nyak sida ari unit komunikasi awam Sarawak. Untuk ke dikunci kita ngau peninga atau ke Renggat Menua atau Renggat Kebangsaan tu.
2: Ah, okay, nuan ke Kuching dua emar sari nyak ne.
4: Hanya hari sukan artinya.
2: Hanya hari sukannya ne. Kita okay bertemu ngau seduanya ne.
4: Ya, anje ne. Ah, udah tuanya lah pengawal. Nyengau sukan bulu kile. Ante tegau nang awanya nak tegau.
2: Aw segi reaktif, sudah tu ialah berakiat gane.
4: Ya. Jadi terima kasih yang genuan tu tadi Liam ne.
2: Okay.
4: Jadi kak gak nemu buah penemu hari Adum kak di Limang. Berkawan ngau nama kini ramai jago hawana. Lalu nama kini tujuh pengawat tu dah tu.
8: Okey, terima kasih Lucia. Lalu pian mega terima sama tengah hari ngagai bala peninga. Sekali lagi terima kasih ngagai Lucia ti udah lama tu ngemai topik kita ke tengah hari itu. Jadi topik ke cukup mana bekawal ngau hari wartawan nasional atau ke Hawana. Jadi rambai jaku Hawana, ianya media integrity, trust, credibility. Jadi perintah dekat ke semua pengarang berita sama belap sawap serta bergempung hati atau bersatu hati dalam jalai ke pengawak lalu meruan ngigak ni bagi cara ke mana adik kena ngubah cara gawak atau ke kerja ngambil kasih kerja ti digagak boleh mulai ke pengarap rakyat atau ke mensia mayuh ngagai pengawak ti jadi pengarang berita. Jadi pemegah Hawana adik kena jadi ke jalai mai penerang ti betul ngagai rakyat ngambil kesidak nemu besar ti nerima berita ke amat lalu ndak lancat bersaduang ke berita ti sebubung apa laban kita sama nemu media rama di tu mayuh media cabang media rama jadi mayuhnya kita nak nemu ni bagi ke betul ni ke bagi kena betul. Jadi pian mega warna boleh ngenyemak ke kawal antara pengarah berita ngau rakyat ngambil ke terus bekerjasama atau ke bersawab dalam berkunci ke berita ti betul serta boleh nanam semangat proporsional ti tinggi. Hanya tadi reti tau ke rambai jaku lalu utai ke disebut
4: tujuh,
8: Hawana tu tadi.
4: Tujuh Hawana. Tadi,
8: nah, Lucia, nah. Jadi laban ba RTM pun kan kita bisa kini-kini buatnya rambai jaku tau ke slogan jangan tidak pasti jangan konsina.
4: Yang sahih hanya di RTM.
2: RTM.
4: Siti dah agak aku ka nyelat itu balap ringan eh. Nanti kita bisa medak ba berita rasmi Facebook rasmi berita RTM. Dia kita RTM tu ba ketiga orang percaya ke berita hari kita 61%. Nanti dibanding ke ngau duit namanya TV hari swasta. 61% penyampa orang percaya ke kita. Jadi kita kak ke utenya nama harga lah kita kak nombor satu deh. Kita berpikir kita mesti nombor satu.
2: Utang pamalnya udah 61%-nya udah pamalnya dah ni
4: Rusia. Sudah terlalu pamal.
2: Tang kita ikat lagi udah tu ialah mayuh lagi meh orang karap ke station kita meh media kita.
4: Ya. Nyak meh Hawana tu nyu dia tu tu tadi. Meh tetap semak lagi datai lagi babalar eh. Udahnya nanti kita berarti ke logo ya. Aku pun bisa udah meda gaya tukuh logo Hawana 2026 tu. Menyadik Cina menerang ke logo tu.
2: Menyadik Cina. Red FM.
6: Boleh.
4: Logo memperik kia ne.
2: Anaknya buat logo Red FM ke lagi yang mantai. Nyak tau mantai.
6: Okay, terima kasih Ahmadi Lucia di Sibu Manhamat topik kita minggu tu berkawal dengan hari Hawana atau ke nyebut hari pengarang berita ya. Jadi regional logo Hawana 2026 jadi konsep asal logo Hawana tu digagak meluk ke gambar atau ke tukuh Jabatan Pulau Pinang ya. Laban negeri Pulau Pinang tu ke nyadi tuan rumah luar berjadi kau Hawana tu. Jadi gambar tuku jambatan tu ngayan ke simbol tau ke tanda Pulau Pinang tu sebengkah dari menua ke mayuah ngundan cerita lama. Engkau sejarah menua yang pun engkau ada asal di seruran ditampung ni tu tadi ada teks itu ya. Jadi nampak kenyak jabatan Pulau Pinang tu jadi kekelai penyerkup bangsa serta pemansang rakyat bat negeri jadi pun penyungkak penatai pengisi menua ya. Jadi cura logo Hawana tu bisi mansau red color, biru blue color, anggau kuning yellow color. Nya jago Cina nya Rusia.
4: Awalah kok jago Cina kena red color
6: nah. Red color. Jadi dia ambil dari cura bendera tahu tambah menung kita ya. Tunjuk ke penyakup engau ngayan ke Malaysia. Siti ada yang menua TBC mayuh pupu bangsa agama engau adat serta kesatuan Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Jadi secara keseluruhan ya logo tu nang jadi ke lambang penyakup antara pengarang berita ngau rakyat dalam menyokong pemansang benua regional logo Hawana atau ke pengarang hari pengarang berita tu Rusia.
4: Hanya dengan baik kita tahu terang membak bala kita peningan eh. Nanti kita kak medak logo tu kita tahu ngakai laman web rasmi Hawana pun tahip kita bisik kita medak kena gambar logo tu deh. Jadi situ aku tertarik hati mega di tu peningan berkawan dengan boleh nyungkak ke penatai pemisik menua. Nanti kita medak Malaysia dia tu dah bak tangga ke 15 dunia. Ya boleh bersemekih dengan menua-menua muka hari, hari segi penatai pemisik. Untuk pun di pedak aku ba Facebook media ba berita RTM tu neh. Di post sudah 14 jam ku dah lalu. Balat lah. Ngua je jam.
2: Silia.
4: Sari tau hawa nau. Tanya mesti bisa. Tanya magenya na. Bisa
2: yang putih sahih.
6: Mesti sahih lah.
2: Ambil korang percaya ke okay, ne?
4: Ya.
2: Pelagi tau meda lagi. Anak-anak ni ke 70%.
4: Hau ni dikit baru pun deh. Udahnya ngagai menyadik kita pengabang malam tadi. Keseriaman. Minta ya berkongsi ke akhirnya ke sejarah mimit me ari galeri Hawana tu deh.
3: Galeri Hawana tu sombo ya nah.
4: Ya.
3: Jadi ni tiak ke penerang hari ya. Galeri Hawana tajak penpiam dia selamat tengah hari ngagai kita lima. Punya tabar nyawa tu nah. Jadi 29 hari bulan 5 nintiang tahun udah di gazet nyadi hari bulan yang kedepilih nyadi hari wartawan nasional tau ke Hawana hari bulan yang kedepilih nyerumba ngawa penerbitan edisi keterubah akbar utusan Melayu kena 29 hari bulan 5 1939 pihak mega Hawana keterubah diatur kena tahun 2018 di pusat pameran ngau convention Matret MECC Kuala Lumpur ngau ramai jako membela bangsa membina nasional mayato bise 1000 bala pengarang berita dari serata negeri di Malaysia dito data yang ngau ngulo Hawana keterubah diatur lalu Hawana nadai diatur bak tahun 2020 nyentuak 2021 ketegal pengerekai COVID mayanya COVID 2021 jadi sebengkah penerang salah 19 jadi sebengkah penerang kena berkongsi ke, Kepala Menteri Menua Pulau Pinang yang berhormat Tuan Cho Kon Yo okay, kaban kita hari Cina Miri inter eh kalai koya sesi libat urus tau ke kerjasama udah diatur dengan Opis Menteri Communication Malaysia kenyawari 3 bulan keudah ngambil semua program ia kedatur nyerombak pengurami Hawana tau mujur di perjalai pian moga lancar di pejalai ka. Siti moga pengerami nangkan ke pengawak jadi kawana atau ianya pengerami makai lemai media. Diatur ngau yang di pertuan negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib diatur ilak 21/6/2026. Okey, terima kasih.
4: Oh, ya ari galeri hawananya. Nadai mayo kerja rumah kita berai ko nah.
3: Oh. Terima kasih.
2: Lengkap kerja rumah atau nyamai ma.
4: Ya.
2: Macam aja.
4: Macam ngamai kita termasuk abah kita semua ni ko deh. Mina ka nama mimit ba galeri hawana tu tadi ni. Nyu le ingat nah sampai ku buka dia ko tadi deh.
2: Au.
4: Au nang walah lagi ku nyampung.
2: Nah.
4: Ini pampat rundiang ku
2: tadi. Aku tu limpan alamak tadi ngambil juri kita ipan baru dah sangkai. Ha okey.
4: Au ya. Okey. Nak kante kita medak ya madah tadi 29 Mei nintian tahun ya lah. Jadi alai kita medak 89 udah nya 31 nyari besar sarinya ne bertambung-tambung. Jadi program tu nya meh ya berengke hari 14 bakal ke disebut dia tadi sem. Program-program ya
2: deh. Sama ni.
4: Tanya laban ke Mayu hari besar bapun bulan 6. Jadi 29 sarinya nyu laban nyu kak gawai deh nya. Abalam nyadek kita di Sabah pun sida ya bisa pengrami deh. Udah nya ke Bintulu ngagai flow
2: Indochina
4: jago Hawana.
2: Indochina kita.
5: Indochina ni.
4: Tanya flow. Tanya pendek. Ukai orang minat main buah. Nampak tu kena ada ku yang orang ni yang ati. Nek kak ngau. Nek kak nguji nanam pengerino nya.
2: Aw.
4: Kak tim ni nih.
2: Jepun gini.
5: Pengujung lagi emang pada nganti berunding main berunding
2: sama pedih itu sorry itu
5: penyebab ramai jaga
2: so semua Rusia hari Rusia sedunia ya sorry itu aneh ngacau ya
5: 20 hari bulan
2: nah 20 hari bulan 6
4: ini ke dekabar Rusia

0: ke FIFA nya ngena ATM ini tinggal
1: nah pria amat tanuan kemeja aku tu makin
0: menenangkan
2: kene Rusia magangnya ne Rusia
0: ya kan macam aja ke besar bila Rusia Rusia
2: hanya Rusia auto jadi macam berita apa jadi tu batang berita Rusia aku ya kene kene
1: sibuk kucing tu
0: hari nak ke berdua ni flow
2: lama nak mulai sekali skala jauh boleh kita flow
0: kami pun
1: kami kengai
2: ada yang dua bulan sekali baru ayan
0: nyonya ingat nyamai
1: sih sampai ingat kesemnya
2: nah apa nyamai gal
0: nah ngame bisa penglengau
2: bayan ke TV
1: okay. Jadi to asuh Lucia to terane nyebut berkawa ngau rambai jakok hawana kita berarti kari tahun 2022 ya ke diatur di Melaka ngena rambai jakok ianya suara jelata aspirasi negara nya rambai jakok tak ke tema ya bat tahun 2022 udahnya bat tahun 2023 ke diatur di Perak ngena rambai jakok media bebas tunjang demokrasi. Lalu anangkan kenya bat tahun 2024 ia kediatur di Sarawak ngau rambai jakok etika teras kewartawanan mapan ya. Serta bat tahun 2025 kediatur ba Kuala Lumpur ngau tema tak ke rambai jakok kewartawanan era baharu keseimbangan AI dan etika. Lalu ba 2026 tau hawana bisik disawup ke disebut rakan strategik ya. Hari mayu bengkah industri lalu dibagi ngagai beberapa itik kategori. Bakal ke disebut aku tau lagi. Kategori keterubah hanya rakan strategik utama pun bisik dibagi ngagai gold, silver ngau megak bronze ya. Jadi sidak tau hari company korporat ngau mega GLC tik nyawup kelebih lagi nyedia ke belanja ngau mega kemudahan logistik nya kategori ke terubah ya. Lalu kedua ianya agensi perintah ngau komunikasi jadi sidak tau bersawup kelebih lagi ba pengawal promosi tau ke ngelaku ke program tau kelebih lagi ngagai rakyat serta ngenatai ke berita ti aman serta ngenak kelebih lagi bekawa ngau program hawana serta kategori ketiga ianya platform kreatif dan komuniti. Tok bersawup kelebih lagi bak ngisi program tok kelebih lagi ngau ngambil bagi bak pengawak ngangkat ke produk kreatif bakal kita meda contoh ya ianya Rio P Hawana 2026 okey nya Lucia ramai jakok Hawana hari tahun 2022 nah
0: ya yeah. Okey tadi apa upis perintah kita Kementerian Komunikasi tu jadi pun ke ngatur program tu tau ke dikumai penganjur kita ba kategori ni tadi floor gold silver
2: bronze
1: kita agensi perintah ngau komunikasi
0: dah panai tempat kejari
2: Allah tene
1: laban yang tadi ya sidak company ngau korporat ya ke gold silver ngau bronze nya tadi
0: kita kira ke bab B lah
1: au
0: saya puyen deh RMT
2: boleh ya
0: boleh dia. Okey, terima kasih ngagai kita sebuat tadi ne Lim di Kuching. Ibin ba Sri Aman, Flo ba Bintulu, Pemega Madik Cina ba Miring, au Dum ba Limbang ne. Au, saya sudah berfungsi. Terima kasih Madik ne. Au, ke kunci kita semua.
2: Au, ngeu nyelepek na lama. Amat nemu juga Cina gade Madik yo.
3: Mimi
2: ne.
3: Ya.
2: Nanti merah biru nya tadi. Begini ke nyebut ne.
3: Merah hongse.
2: Hongse.
3: Hongse.
2: Oh. Anak mula aku tu mana? Aku
0: mana nama?
2: Flo nama juga Cina ka?
0: Flo suka main
1: Cina. Hongse menyebut ya.
2: Nama ke ya? Hongse.
3: Biru lansa.
1: Tadi
0: kaya. Dah Siti dah curhat entah namanya.
2: Nama tadi. Siti nama tadi.
3: Nama.
0: Ni curhat.

0: Oh,
1: yang aku mikir tertentu atas scroll.
0: Bala ni mi aku tu pengajar.
1: Hangsa, langsa,
2: kuniang.
1: Kuniang
2: apa?
1: Rusa. Cingsa.
3: Hangsa, saya tu. Okay, nanti cingsanya. Cingnya saya ke hijaunya nanti nak salih aku lah.
0: Kuniangnya tadi pula.
1: Kuniang tadi nama aku lah.
3: Hangsa, saya ke huang. Asai meh.
1: Hangsa.
3: Biru lang, lansa. Asai. Eh, salah lama. Udah ingat sekolah cina tu.
0: Okay lah, meme. Betul punya meme. Cece kap jakot lah. Bukan utop ya. Cece harus sibukkan utop lah.
1: Tutupnya Cece. Okay. Cece. Kati ketau Cece.
0: Kati kakak deh.
1: Oh kakak Cece.
2: Cece ya.
0: Mayo na nyaro.
1: Mai ku apo.
2: Mayo mai.
0: Lalu apo.
1: Cece okay tutup.
2: Cici amu.
1: Cici amu.
4: Cici amu.
0: Nanti dah granny sekali lah. Muas kata kita.
4: Apa? Yang lanjut.
0: Jadi granny nah. Okay, terima kasih. Harga kita lima pemegang anggai bala peringat ke. Udah boleh ngok kami bak randau minggu tu dalam tempoh sejam tu koda. Jadi dikena nutup RMT kita ke Sarito. Dia ada tahun tu megak tau. Okay, tahun tu. Sarito. Pun di pelabak ke bisi 1,000 lebih bala pengarang berita bisi datang ngau berjadi ke Hawana 2,5 lagi nah. Ya sidak ke datang tu ke seminat pengarang berita hari menua kita di tu aja atau megak hari menua luar hari negara bukai pembisik di tu deh. Ya hari
1: 1,000 iko orang ne.
0: Nyampau nya deh. Jadi nanti kita 6 tu ngau udah nyadi 1,006 ya.
1: 1,006 iko
0: ya. Kira kena lah sari tu ko deh. Kita ba bahagian tu aja tak ada agensi perintah aku komunikasi. Jadi nyak meh berkawal ngau Hawana 7 hari bulan 5 nyin sarinya pun bisa program saya mengobala peninga forum media Hawana 2026 adanya bisa pesta pantun Hawana DBP ke diatur sidak hari Dewan Bahasa ngau Pustaka Mayu program kebenar tu antara yang disebut tu eh. Aku medak ba web Hawananya pun mayu bala penyanyi kedekang ngau ba Rio Api Hawana deh 2026 ke okay. Jadi dia tahu peninga terus kemudian ke berita-berita hari kami Pak RTM hashtag yang sahih hanya di RTM
1: okay. Ya hashtag kita hari ini harus ya
0: ngau hashtag sekali kore
1: nah nunggu lo ngejas nyawa dulu
0: nama lagi berapa dah dari
1: lagi tanya nanti mana nah sound tu nih. Okay, tu dah okay. Okay, kiranya nutup tadi nih Rusia. Mana mat topik kita hari itu ianya hari Hawana lebih lagi nyeromba hari Hawana ke diatur hari itu 20 hari bulan 6 2026. Okay, jadi minggu bukai mai topik ke bukai meh ngau idar stesen ke bukai meh mai topik ba program RMT to ke randau minggu tu ya. Okay.
0: Senyap. Pasal lagu ni Sam.
1: Nah, nampak lagu dulu. Sebenar kita berengkah ngau cerita kenyalang. TV Ayan. Udah pasang aku. Tama magih kita tahu.
0: Juri pelakon.
1: Ketawa juri. Dah tahu lagi kita berkelala ngau juri. Juri lagi minggu yang kemarin. Tang lagi kap kelala. Lapan lapak aku ke minggu tu. Kita orang baru magih bergulai dengan Yane.
2: Ulang baru sini.
1: Kak nanya ya lagi nama tim pilih ya kini. Berita ke Mado Baru hari ya kini. Udah tahu lagi meh kita beranau ngau.
0: Kita pun nusi berita ke Mado Baru.
1: Hari kita lagi. Tiap kau dah pilih kami sudah temu nama kan? Tapi sini ngan tarik ne.
4: Jere.
1: Di sini ne.
0: Dengan saya mulai yang baru betul kena ya ngan.
1: Lagi kita ngasuh yang mula. Okey, kau siapa pilih nang kau nubah lagu kita ini utop.
0: Ngasuh artinya anak pengapa yang Ari Sri Aman.
1: Anak pengapa? Pengapa yang gelau?
0: Apa nama gelau?
1: Kami
0: mata yang regas
1: gede.
0: Nyebut tungkat. Nyebut tungkat. Nyebut tungkat. Nyebut tungkat. Nyebut tungkat.
1: Awa, okey.
5: Buka apa pejam ini nak naik ke Kumari Cina.
3: Nya mata kejai.
1: Ya, dah deh. Dah start dah boleh ya.
5: Abang Abin sah ini ya. Mau pasang lagu.
1: Kumari dia jangan nemu juga Cina. Ibian jangan nemu nya nih.
5: Anje, tuguang tu.
1: Okey, Bin, nama lagu pilih sudah nutup randau minggu tau kita. Bedau kita ingali kakai cata kenyalang hau.
5: Okey, nuan penerang dalam petang.
1: Oh, okay.
5: Kelama yang Bin.
1: Ya, oh, okay. Lagu ke BC masuk angka semifinal ACSJ nya nih.
5: Ya.
1: Okey.

0: Okey, nya tadi lagu pemuka kena kita lalu ke juri kita. Hagi minggu yang kemarin ni kau Dom Flo Ibin ngau mega Cina kita itu ke Cina kita. Madi yo kita.
1: Boleh.
2: Ya. Lah boleh tutup zip tumpit dia dia mong ko.
0: Ah lunggar ne.
2: Ke lunggau ke berika zip kalau mayu wah ne. Kepo-kepo orang gamai hari.
0: Wah kai.
1: Saya kerapai kuat tebal.
0: Nanti kemiri ngiga ela kau.
2: Ada juga sekali kita ngiga tuke noh.
0: Okey, sudah apa mua kita itu juri, aku zoom mua juri kita beranau sama beranau ngau juri ya.
1: Ni mua tuke itu nadayan. Mau tengok mua tuke.
0: Mudah mata tuke. Mudah tu lagi kita.
1: Juri.
0: Mudah mua tu juri kita. Okey, juri minggu yang kemarin yang lalu ke penatai madai kita Steve Chigan. Selamat datang Steve Chigan.
3: Selamat datang.
0: Minggu tu minggu ke
3: tiga
0: nuan eh.
1: Tiga. Nombor
2: saya. Yang ketiga. Ya. Nasi ambil kau ya minggu tu.
0: Udah kau ya deh kau. Minggu yang coba.
1: Baru ya.
2: Kau.
0: Dua mudah nih dua.
2: Ya.
1: Aku tu. Laban tu nanti berubah hari. Sikit aku belum hari limba. Sikit bertemu. Lama ngaji hari tu.
2: Ya.
0: Flo. Suah nih Flo.
4: Ya,
0: kedua.
4: Kedua.
0: Kedua nih.
2: Awak ni yang Cina kita dah. Yang bertemu badunya ada Flo.
1: Boleh ingat.
4: Okay.
1: Nanti Cina baru.
0: Ya, kita beranau ke juri dulu. Engkau bisa tanya tanya. Aku dulu awak. Telepon ke kita ya.
1: Jaga. Siap aku telingi.
0: Aku kena nanya tadi ya udah demo tim kita tim Madi kita Leo tadi Jerman tadi Madi Steve.
1: Jerman ni.
0: Oh, kenuan deh.
5: Okay, aku tu bapak member tu. Sikit enam tu berapa? Nak minat aku sebenarnya. Tu terang ke mana? Lepas aku tempat sekolah sebab ni mana sikit nak tu kat member. Jadi nanti orang bakal jatuh musim bola eh. Musim bola. Begau mesti dah pukul 3 pagi dan ni aku nak dai. Nak kira wah aku.
0: Mudah. Mudah tanya ni, mudah pernoma.
5: Okay, jago.
0: Mudah pernoma. Orang mudah main bola yang mudah pernoma. kira ke siapa kemenang menang main
5: menang lah, menang orang begau sama aku kenyanya nanti kan nemu gak ngau orang aku minat sikoto aku menang kan menang aku
0: okey kira nyukung siapa-siapa tim kemenang
5: siapa-siapa kemenangnya yang sukung gue kena menang apa boleh buat lah
2: tau ke ala-ala nyukung lah
0: nyukung siapa kemenang ialah sukung ya. Sapa kecimpian ni lah aku. Okey, jadi tanya aku kedua sebentar aku nyerah aku nemu sidak ya tiga lima yang bisa tak ketanya ngan tarik mana ne? Okey, lebih lagi orang sibu nya.
2: Tinggal
0: ne. Jual orang ne.
2: Jual kita.
0: Okey, jadi tahu sebu kira nyuka sebulan lebih lagi ne.
5: Ya, ya.
0: Kita ke semifinal ACSJ. Jadi lagu nuan maka siti re lagu ke calon semifinal tu adik kita Steve. Jadi meri pengangkat tim hakin nuan. Katanya nuan berkeni nuan nyedia ke diri deh. Naka ke dia tau maka aku.
5: Aku tau berkeni aku kan ada. Dari segi persediaan yang aku kumpul pada kesihatan apa semuanya. Ni ke nyamai ngan jadi kadang nah sakit ga. Lepas itu bukanya tadi baka sebelum tu aku kena pada aku tu ada ditekan ataupun pressure dari Tuan Jabu kami lah kebosa aku. Ni ke mana bagi dia gagak lah. Jadi persediaan tadi nadai lah tu berapa ya ni biasa-biasa aja bagi aku untuk SSJ tahun macam tahun yang suba lebih kepada nanti gagak yang terbaik aja. Kena aja.
0: Gagak ya ke maru mana?
5: Maru mana?
0: Maka baju semua kena udah di gigak.
5: Bedaunya.
0: Bedau ne. Lepas kena mai simple.
5: Aku tu jenis kena tu. Nya, bekas subuh tahun lepas nadai aku tu nak muri jenis kemayuh ketek kena. Nak nak uliah katanya.
1: Oh. Rino ada kali yang ngesen.
0: Minggunya
1: ngemil sepawah semua.
0: Ya, minggunya tahun yang kemarin kita ini gaul Lucia.
2: Ya.
0: Begolai ngasih sida ya bak kemuyan.
5: Ya.
0: Okey, hanya di kiranya tanya kong ka kita bukai au dom plo tukai Cina Ibian. Oh. Okey. Au. Nuan kini kau dulu.
2: Kau ngaji aku ni.
0: Ngelak kau dulu kau ni.
2: Aw ya. Aw antek bakal nada jadi aku bakal baju entah deh. Mungkin kesalah jaku selekat kau tanya aku. Leban orang laki tu antek ditanya ke baju jarai sudah ya jadi terlalu tumbuh deh dibanding kau sudah kino.
5: Aman aman.
2: Tengah hari segi bakal selesai main gym. Lepas tu nada nene ngamet sport ni pula baru bisa. Mensport okay. Nama ya enggak bisa.
5: Ya ya. Untuk stamina.
2: Ya.
5: Leban aku tahu jenis kini bantek bakal hari contoh bakal cerita aku nak pengawak berkonti selalunya tadi aku tu nginte. Ha, aku tu sikit minat nginte. Jadi nyaklah salah satu ketika dah kena aku ngi stamina ataupun kita ibu muai ngigap muai perlu ah kita orang kan dalam masa yang sama nyaklah kena aku nyak. Subak aktif bak gym jatuhnya dah. Nah, lain kini dah nanti berapa ya paman dah kena panggung tanya.
0: Rindu nginte. Lama tadi.
5: Oh, rindu nginte aku.
2: Ya.
0: Oh.
1: Nama
5: ikan
1: kan nama
5: ikan ikan ikan apa tu ikan itu bukan nama macam
0: apa ikan itu bukannya Rusia ni mana
5: Rusia ane yang turun dia tu dengar Rusia Rusia mam
0: nasi Rusia
2: kena kenyalim lapan tu kali kedua nuan ingkar ngagai separuh akhir tahun yang kemarin duit lagu dipikir ke jadi penerbangnya sih udah bisa na.
5: Oh, kita dah kini dah penerbangnya sikit dah bisa. Tapi untuk bila dah pentas besar kita untuk kali tok kita saingannya tak bakal bertemu kita bisa penyanyi ke lama-lama semua legend-legend magang.
0: Oh.
5: Kat lain memang saya.
0: Oh.
5: Kak kini dah walaupun dah terlebak walaupun okey terlebak kak walaupun dah kalah ngasai tapi untuk yang kedua tok bagi ku yang pun aura ya kak. Kini dah besai mimiat lah kena nangis mimiat kena ya tadi.
2: Atau yang tanya saya ti sikit ulah nyingkang agai rengat penudi lah
5: nak. Amin amin amin.
2: Sambil aku nanya yang peninggal kau bala sida flow semua benar aku nilai wa paper telefon.
0: Nama anda.
2: Nada yang benar paper juri siapanya. Sibu wak nak.
0: Amat.
2: Hanya dengarap kemujo memang dek nak. Mungkin kau kita antenya udah jereki itu sikit nak salah noya pemulai
0: amat mane okey nyanyi lepek dan dolo gau ne tanya nuanya tadi siapa kini tu engkau nuan uli nyawat ngau jujur mes ne siapa sah-sah nuan nyadi ke orang ke kira jaku Melayu tu saingan nuan kini uli pada kena kini
5: uli nene masalah ante di pada aku deh ke bisi dah keluar nama atau pemaya ketubah kami ke boleh ke masuk semi tu ialah hampir semualah
0: semua
5: hampir semua
0: semua
5: tapi bakal pada DJ nya tadi yang tidak rezeki kita ya deh bisa nanti dah nak daya nadai menya aku lebih kurang bakal kumpul kira orang ngeruh hai aku tak kena aja
0: kita serah aja
5: serah aja bakal
0: yang ke
5: mana
0: Okey amat. Okey. Nya kau, lagi bisa kau?
2: Oh, nadai. Lepas sida kengau berpaket tu, dah juara mah geng kebenaran. Ya, ya. Tapi umur aja.
0: Betul. Amat, amat. Okey. Madik kita Cina. Yo, bisa yo, teka tanya yo. Au. Au. Ani ya.
2: Nyau Cina tadi.
0: Oh, au. Oh, nak-nak tanya ya. Au, kau mendak retok ya berandau ngau. Kak juri ya ne.
2: Ah, udah terpuang dah nah.
0: Ah, okey. Hanya ya.
3: Halo.
0: Mati, engkau bisa tanya tanya ngau juri kita.
3: Ampu amannya sama pagi sampai pagi. Sama ngali hari mati.
0: Au.
3: Sudah lama tidak jumpa.
0: Ya.
3: Lama rita mati.
0: Ya.
5: Mana rita mana?
3: Mana nah, au makin lama anda pada makin sikat pada
5: ko. Apo ne? Asai ke? Tahu nanti berapa lagi? Ini tahu lagi.
0: Miri.
1: Studio.
3: Nyama. Jadi tanya aku nama iwa tu. Au kira semua nemu baka udah tanya orang bekai. Kan hanya berapa umur nama dia?
0: Apa?
5: Banyak ya.
0: Anci tanya.
5: Tidak aku tanya nak ingat. Karena jadi pelupa aku tadi. Yang puji si gadnya nanti ingat udah.
1: Soalan cepu mas tu.
5: Eke 37 lah.
3: Aunya lebih kurang sama.
5: Lebih kurang sama ya, semua sama tu.
3: Agi biaknya mati.
1: Agi, agi.
3: Aku kira ngarap ke mujur pukama begitu lah.
5: Amin, amin, amin.
3: Nuan mujur serta lagu ke debai nuan udah angkat ke nama nuan baru.
5: Ya, ya, ya.
3: Ya, nyanyi ada aku.
5: Terima kasih.
3: Mumpu aku tahu.
5: Sigap memang ada aku tahu.
3: Aku terima kasih.
0: Okey, hanya aja tanda. Okey, ke Bukai, Flo, Dom, Ibin, Nisi, Ibin. Budak kita berengkah.
1: Nada itu, Sam. Laban aku tu pun udah ngau ya tu. Minggu ke terbang tu. Juri. Nanti ngarap ke juri. Juri. Mujur. Semifinal. Pilih.
2: Nanti mujur lah juri. Hello lah.
5: Oh, anak ngirau sekali.
2: Ingatnya. Besar sih kepeningan kita mayu.
1: Anak ngirau sekali. Kedua pertama.
2: Oh my, bana lu kabar
0: hello. Hello. Nah juga.
2: Nah juga lu ngepom dulu nama.
5: Iya.
0: Oke, ya. Flo, nama no, munyi Flo.
2: Nada dia.
0: Oh, nada dia amat. Nah. Oke, kira berengkah kita tu nih kayak ke lawan. Kita ke nemu pemutus minggu yang kemarin sorry ya baru ngepost tu ba grup kita. Jadi tahu mana pemutus ya ba grup kita nya. Jadi kita sama ninga ke pemutus minggu nyen kemari. Kita jadi tahu mana pemutus ya ba grup kita nya. Jadi

0: 5.
1: Aku pemain tapi
2: ya.
3: Namun ini kita nih.
4: Oh, ini entar deh.
3: Belah bagi kak ni korai.
4: Belah aku ni.
0: Main apa dulunya?
3: Mana main apa kita kelakinya? Sekali sekala lah main ai.
4: Oh. Bisa yang kini?
3: Nadai.
0: Nadai ya.
4: Okey, awak nadai ngawak kan eh? Angka bisik penanggul. Okey, jadi bah aku macam ni.
3: Pihak meh.
4: Kasih amat.
3: Kasih amat.
4: Biar apa
3: ke dia? Kenya sengaja padam ke dia.
4: Lepas kau macam ni.
3: Lepas kau macam ni, sabar. Rili lah nemu kami di lama nak kawal hujung minggu.
4: Nama tu. Nama tu.
0: Anak gagal man.
4: Siapa? Terima kasih atas pihak jari ni. Okey, minggu yang kemari kucing bawa penduduk ke lumut tujuh lah. Gagal, tempat jari. Tempat jari. Hari Rida ni, hari Semarahan minggu yang kemari. Main lagu terpambar. Okey, udahnya bawa penduduk ke lumur enam. Inya Stanley tau hari kapit telefon ke Sri Aman minggu yang kemarin ne mai lagu Nuan Merwan di hati aku ditangkan ke Emilia hari niah telefon ke Sibu minggu yang kemarin mai lagu Hati Nuan Hati Aku udahnya bawa penduduk ke Lumur 4 penyanyi kita Jimmy dari Sri Aman dan ya telefon ke Bintulu Mina berpangan aja ya. Okey, lagu penduduk Lumur 3 ianya penyanyi kita Jovian Ari Miri telefon ke datai ke Miri kemari ayo pengerindu putus sebab tengah jalai. Okey. Lalu bah penduduk kedua minggu yang kemari Libyan atau bertelepon hari Semarahan ngagai konti YFM lagu Rangkang Patah Tusur Tanah. Oh, lagu juri kita berani ya ne.
2: Patut nombor dua.
4: Oh, patut nombor dua. Okey, lalu nomor satu champion minggu yang kemari. Oh, orang Limbang ya. If nah dom. If hari Limbang main lagu Air Mata Lelengau. Ya, juara minggu nian kemari. Okey, mari taniah agai orang Limbang champion ba pemutus sike minggu nian kemari. Okey.
2: Ya. Hanya. Ya.
4: Okey, jadi minggu tu kita ikan nemu meh. Siapa kini juara ke minggu tu? Pelabak aku nanti nadai penanggul kita yang berkah.
2: Ayo balo.
4: Berkah ne pelabak aku.
2: Au.
4: Berkah. Siapa ka dulu? Au. Juri kita tu pandai nak sabar pada aku.
2: Kucing mesti menu sabang.
4: Kucing nadai pelabak ku yo laban nang kau orang ngulo niti daun pelabak ku. Atang benong rami robo waterfront atang ke ngasai ke dire angat ne made Steve ne. Atau aniki ke konti YFM ka belagu.
5: Udah ambil hadir lalu kita dah.
4: Udah ambil hadir
3: lalu. Buat dire ngui ku.
5: Mulih ke ikon ni tu.
4: Mulih aku ikon ni tu ne. Tau ke tahu ke tak nak madah ke sekuriti dulu meh nak lu nikik ni madah sekuriti
5: kami pas dulu
4: anak dia riak kita ni
3: anak madah dalam pung ambil ikuan ke
4: kena buru orang ku jakuk kau berlagu ni
3: tak kadang nyadik ikut kita mai omol besai di si padah
4: tau plaza merdeka ni sepiaknya
3: ama aku merdeka ni aja lah kau
4: nak kisi isin
3: nak kisi
4: isin
3: padah jalan rasa berlagu
4: ikun mohon kuat lagi ni kau.
3: Mau dia bapa kuda je kau deh.
5: Bapa kuda.
4: Orang inti nemu berapa kuda kena. Okey, jadi kita nada itu di Kuching. Okey, siapa bisa tahu ke berengkah dulu?
2: Tahu.
4: Siapa bisa? Kau bien, dom, flo, ada hari rinyi rinyi ada flo hari tadi kau. Kau
2: miring apa itu?
0: Salah.
4: Okay, amiri dulu ne, toke dulu.
3: Okay, menurut aku pun dulu.
2: Kau lihai lihai. Ini toke berang bukan sebarang toke.
6: Ya.
2: Toke toke gantang.
4: Oh.
6: Pusuan 10
2: Oh, 10 buah itu.
4: Okay.
2: Okay, jadi pengarah aku bisi tinggi kau.
4: Okay. Kan? Minta si kau lagi, Mati. Tak aku ninggal nyawa dulu lagi. Lahir dan eh. Okay.
2: Jadi pengarah aku ke terubah tau. Kita nanya ya. Halo Mati.
7: Halo.
2: Anu main ngigat. Ah, bisi. Testing.
6: Saya ketuanya.
2: Bisi.
7: Halo, halo.
2: Minta medah ke diri dulu.
7: Okey, selamat ngali hari semua. Nama aku Daniel Brody. Sige hari miri ditok lah. Ataupun hari ni ya. Dua-dua tempatnya. Tiga tempat aku.
2: Au. Au ne. Au tu kira ketiga kali.
7: Ketiga kali.
2: Ketiga kali. Au ngarap ke nuan mai miri nombor satu mah minggu baru. Kira kapan dah ngamuk dulu nombor satu mah. Ini pihak au. Okey nyadi kita ya terus bergurau engau Daniel ngau lagu ya nuan pergi ke di sana ke Alex Linan.
7: Okey.
8: Aku dah mutus hati nak tojo.

0: Ya, yang tadi Sam, Ibin, Lucia, Flora Ngodum, Kit nombor satu Adi Miri.
1: Ya. Okey, pelapa aku sementara nuan ngau pemakit kebukai. Kita ngasuh juri dulu ke, yo. Ngambil kia alu terus boleh komen ke okay, meh. Ngambil kia ingat meh. Okey. Okey, ngagai nuan dulu juri ini.
2: Okey, selamat ngali hari ngagai tuan. Nampaknya Brody ya. Brody. Yeah, okey, steady vokal nuan aku nak nafikan memang best tak tempo. Nadai pengurang ada pada aku. Ya me ke rindu tadi deh. Nanti bakal sida akan ngau bepeket atau pengau catak jalan tadi. Namai datai ke konti. Beda kita macam Tom Rodi tadi ya. Kini mada puas hati lah dapat nadai sik delay. Nanti kita call kan sik delay deh. Orang kita ninga bari dia nama atau nak mana sebenarnya mana ya tapi delaynya enggak main nak mana nyak ke nyak tadi dari segi vokal atau ke tempo kolon suara untuk Tom Rodi tadi enggak ada masalah bagi aku cukup best. Brody tu bareng aja kucing lah.
1: Lu bareng kucing ne. Barang ini mandai.
0: Nanti kita ke terubah.
1: Juri minta ne memang ada Steve.
0: Nanti kau ikut tahu nya. Tinggal di Kemiri, tinggal di Kemiri ya Madina.
1: Okey nama ada nanti ngepi surat kabar. Juri macam minggu baru. Okey. Okay. Penyanyi namanya pemekit keterubah kita di Nel. Okey.
0: Jadi pemekit kedua kita nanti. Terima kasih Madi di Nel. Belum baru kita itu pemekit kedua kita minta nuan madah kediri siapa nama?
3: Okay, test 1, 2, 3
0: Okay. Okay,
3: nama aku Agustin Ngali. Toka aku orang selalu ngau aku Agus lah.
0: Agus ne. Jadi itu ke terubah?
3: Kedua. Sebab aku berlagu ba kucing.
0: Kucing. Kira yang minggu tu tadi ke kucing ke nama? Abang kesilaan eh? Media sedia lagi.
3: Asal aku hari baram asal aku.
0: Hari baram. Baram ni nuan ai.
3: Hari long tuyut tija baram.
0: Nuan tu bangsa Iban.
3: Ya, bangsa Iban.
0: Bangsa Iban. Si tepio asa pernah orang long.
3: Ya.
0: Long nama tadi?
3: Long tuyut tija baram.
0: Long tuyut. Jawa hari menua mirip itu.
3: Kira dalam satu nanti kita yang kena kereta dalam 3 jam kita lah, 1 jam lebih lah.
0: Apa tan manusia?
4: Aku tanya nanti kita nak pengerinok kini ada tanah tanah saya
1: kuat. Tanah tanya ada mana? Orang kesinggal tanya mana? Biar adanya tanya.
4: Nah, ya kau nyetau bertanya aku kucing. Angkat kaki kaki nak orang puyut.
0: Bisik ungkup sem kini.
3: Kami dicampur ban bisik-bisik iban, kawin kayan, kawin berawan. Tanyalah kami
1: dia. Ngadif lo. Asal le sanggup berakit ke kian lo.
0: Kira
4: Fritis no Lucia lo berakit.
0: Okey. Jadi Alexander
3: Agustin.
0: Okay.
2: Jauh nak lari yang namanya.
0: Okay, Gus. Nuan muka main lagu nama?
3: Penyayo aku lalu ya.
1: Penyayo aku lalu
2: ya. So, lagu diminat kapan aku mamat tau? Tiap kali kroke entenya, lagu tu lama bayar.
4: Kapannya laki ke ino?
2: Laki lah. Ya, anak main. No radio, tenang macam.
3: Kuliah berdiri kan?
1: Berdiri uli ya.
3: Okey.
0: Tapi dia orang juga lupuang tu. Laban lama dekat ndak dekat baku lupuang tu. Atas okey. Aku nak beri tadi dia. Okey. Anda kuai boleh tinggal.
3: Cubaan satu, cubaan dua.
0: Cubaan habis ini enggak.
3: Tapi bisa pedak kalau tinggal.
4: Bisa mau deh mari Cina yang hijau selagi.
1: Panjang bayar.
4: Hari kaki je tahu ni kapada.
0: Don't worry.
1: Saya gamer ke hal gitu.
3: Jadi lagu tu tujuh kan guys sama bala dinjeng, ngau bala kami batu yop dia lah ya sila sini ngah senang.
1: Ngore ya nana ninggal ke
4: mana
1: ya.
4: Mana lagunya bisa background Indo ke belakangnya. Apa tipe?
1: Aman dah, cuman dah.
0: Jadi, bisa tanya aku kapan ku Flora lagi bujang man.
3: Udah bisa
0: rengkuh. Bisa
1: Rak baru merakit nanya Flora.
4: Nanya di kalau siapa merakit?
3: Tapi bang,
0: kami tuh
3: orang
0: bujang. Bisa
1: nih, mayu
0: nak? Jago bukan? Okay, jadi kita berperindanggau Agustin ngalagu ya penyawa. Indah loya. Okay.

0: Agustin. Kata saya. Kata saya udah dua kali ngau catang nyalang.
1: Nanti sebab aku sebenarnya kaki uji tapi leban nyonya ada masalah jadi dia tolkan uji barulah. Ila kan uji baru gak
0: sih? Oke, terima kasih lah tay kebien, kebien Agustin. Agustin.
2: Saru aja.
0: Saru aja leban penyikat orang menua barang segi sikat baik. Awna. Okey, terima kasih Agus. Okey.
2: Agus ni.
0: Agus mah. Agus ni. Okey, terima kasih Agus.
2: Okey.
0: Okey.
2: Ya. Okey. Kedua. Ya, apa mungkin kedua kita. Apa aku ngasuh juri dulu komen kita ni.
0: Okey. Okay.
2: Mari kita istip. Au.
0: Au.
2: Au. Okey, hai, selamat ngali hari, selamat digawai yang kayak Gusti Anau. Jadi benar nah DJ yang tadi muji sigat kan tua tu nak sigat terima deh.
0: Tua tu ngelak orang kebia.
2: Okey. Pulai kayak Gusti. Okey, kayak Gusti Anau tadi. Tadi dengar aku dia tu agak kekesal tadi dengar aku belagu.
1: Ya, agak kesal.
2: Napan suara ya tu nanti betul-betul tu tadi deh. Mana ya suara ya tu? Nyamun lagu ya tu. Sikit sesuai. Cuma tadi bisik bapak tadi macam berbreto yang macam kak nak kau uliah kena berbreto tu aku ya. Uliah sebenarnya tadi. Bisik bapak tadi napan lagu pengen apa? Penyayang aku nak lu ya tu. Nanti dia haluskan lagi ngoyo mimik-mimik berbreto sangat-sangat mana ya. Oh. Jadi bapak vokal dia tadi saya kena deh pengurang lah clear terang tempo cuma untuk bakal mana-mana lagu nanti yang ada bisa babreto ataupun babreto lah ya kan kini udah nak tu mana yang didengar. Jadi agak Agustin teruskan belajar aku lagi belajar atau tapi yang penting penyigat kita sama.
0: Tu nuju juri boleh ni juri tadi. Tu je.
2: Okay. Ya.
0: Ya,
2: tinggal kita lagunya.
0: Iya, iya boleh. Tu ungkup kita aku nuan biar dua menggau saya macam. Betul betul ni. Ngam ni.
2: Ngam mama. Di bedau dan tiada lagu yang lagi. Tunggu lagu lagi. Nee, lagu nama lagi. Anak nyukat aku ngah maji aku yang lagi. Jaga tu bah lagi jaga.
0: Alahku.
2: Okay.
0: Okay.
2: Mesti siko ada gini ya madai. Ya. Okay, sikit lagi.
0: Aw sikit lagi.
2: Okay.
0: Aw kalau ngau ya mendah lirik nuan. Siapa nama nuan?
3: Okay, nama aku Kelvin.
2: Kelvin. Kelvin eh.
3: Okay. Asal Kenawit, tapi study bak Miri.
2: Malah asal Rusia tu ne.
4: Ya.
2: Orang Kenawi.
4: Ante aku bawa balak ya. Balak kita magang meh. Kita kapan aku? Kapan kita?
2: Orang Kenawi kau. Okay.
0: Okay. Mai lu gua tu kedua mana? Tahu ke kedua?

0: Okey, jadi ya kami lagu
1: Pengrindu Putus di Tengah Jalai.
0: Apa?
1: Hari Kelemayan Band.
2: Aduh. Yang putus tengah jalan baru kak saya menyuruh lagu si Sigap kan eh.
0: Au nyap aku. Okey, anuan kak berdiri ke kak duduk?
1: Duduk lah.
0: Duduk au nanti kau ngatur semera dulu. Au.
2: Au. Atau lo semera ni. Kelvin ya.
0: Menyengkui niang ini semera.
3: Semera.
0: Au semera.
2: Baik ya, anu dah tadi dia.
4: Ya, dah tadi dia belajar. Tadi ni kaya dah sebut ya, menya.
3: Au. Baik ya, dah tadi dia ne, kau.
0: Mikrofon. Ini bukan mikrofon, kerupuan.
4: Mau main ini canggih kayak gini. Nah,
0: udah ban ke tu dah. Ninga-ninga orang, mau pia.
3: Ini Hawana. Ini Hawana.
0: Okey, angin masuk jam. Kita terus tunggu lain kau, Kevin. Lagu yang pengen rindu putus di tengah jalai.
3: Okey.

0: Okey, terima kasih Kevin. Kena saya. Bisi, mana hari ke sebab?
1: Sama, tak ada dengar.
0: Aku jadi ketikan mu kau sedia kita terus buka lain kau juri kita.
2: Ada juri kita. Steve.
3: Hai Kilbian, selamat ngalih hari ngau selamat hari gawai lagi gawai kita atau every day is gawai.
0: Iya,
3: tetap sigat is hal ya.
2: Sigat
3: anang kurang. Anang nyukat ngau pemaji. Salah kan itu leh.
2: Anang nyukat ngau pemaji.
3: Okey, Kilbian. Tadi sebenarnya nanti dia berdiri mana lagi sebenarnya? Dia punya ke papa ani ke padam gak? Okey, padam support aw. Nah, support dia nak tu datang depan baik dia duduk. Cuba nanti dia berkata dia berdiri, nada yang masalah. Mana lagi? Kira pernafasan dia lagi akan lebih kini mana? Nyamai gak seluruhannya tadi dah. Udah nyap isi kekesalnya biasanya. Kenuai di JSM tadi pun beranau pas kekesalnya kayak berbulan. Segi kekesal lah. Nada yang nak kekesal. Jadi dari segi vokal ni bagi aku mana sebenarnya cuma tempo dia tadi kawalan suara dia tu laban bisi ukai tertinggal lah cuma dia noleh kat kontrol laban dia tadi nyawa duduk nyak masalah nanti dia nak duduk cukup mana Kevin. Jadi teruskan anang nak teruskan. Anang nanti mana anang stop diajak bila ninggal orang komen kata-kata ngayal aku berlagu nak mana yang teruskan saya kesedah nyawa kita nyak dah mana nyak.
4: Penting kami tak sesuatu bangkam
3: ya. Alu anak main jangan anak kini anak nyukat.
2: Anak nyukat aku enggak kemaji ya.
3: Yang mulut nak jago dalam hatinya ke lagu.
2: Bagi pantekannya di penyanyi bersedia dulu ngotai ke bukannya
3: ada memang.
2: Segi napeknya
3: Ya kalau Ramadan tu jadi jadi penyanyi itu sebenarnya kita itu mesti ke menimadah kental lah. Ninga cakok komen orang, ninga cakok kini madah komen jai, komen yang lihat menikik ke kita. Nya benda yang biasa. Cuma kita tu anang melatah. Kadang-kadang bisik mana agak sudah komen. Kadang-kadang tu bisik kena mana. Cuma pada kita tempo yang menilai. Tanya betul kena.
2: Betul.
3: Nya jah benar ya.
2: Komen membina, kan ngelabuh.
3: Ya. Bisik kadang-kadang sudah komen tu. Kang ngelabuh tapi dalam masalah sama tadi. Sudah tu kan membina tapi bukan membinanya mengelabuhkan dek. Maka pada aku tadi terpulang pada diri dek dan dek sudah berpikir ni kebagi dek betul.
2: Betul.
3: Kena ya.
2: Ya, nya tips mimit ngagai orang ke dekat jadi penyanyi atau neh mati. Okey. Puas hati yo.
4: Puas dan apa kau? Datai ke PI ya. Kita tu agak gerut ni kau.
2: Agak sebenarnya pala agak kesal tu neh kau.
4: Sebenarnya pala, bukan neh kau laban tu tenar dai. Nanti biasanya main mereka laban yang ngeri yang derembau.
2: Okey, nadai ngadai pia kau, nadai pemekiat pia.
4: Nadai ngarap ke telefon ngaku tu.
2: Anuan pun mau belagu lagi neh.
4: Hati nak kentang punya kujurainya.
3: Ya, maya berkonti kita sehingga nak kentang nanti belum maya pamada panggung tanya bulat nak kentang. Aku bukan maik kau yang.
4: Ini aku kisah kita. Kita kekumian.
3: Janji mudah berlagu.
2: Janji sigat kau deh.
3: Ya, janji sigat jaga. Hashtag sigat anak kurang.
2: Okey, tua dudi lagi kau ni, tua ada orang tu ke. Okey, ngasuh orang kebisi dulu meh. Siapa lagi lumur dua? Idar siapa lagi kak? Angkat tangan. Okey.
5: Sriaman kak.
2: Sriaman kak ne. Okey, tahu kak Sriaman kan ne?
5: Okey.
4: Nyulengau ni nganya mah saya kena dah itu deh.
2: Mesti kau awak cerita ni.
5: Lagi kena kesemua.
4: Lagi dia ada tadi ni.
5: Lagi.
2: Anak kelak lau.
5: Ya kita beranau kau temui kita ke sekali itu.
4: Okay.
5: Itu dah. Lainnya di dekali ya Semerau tu.
3: Semerau.
5: Semerau.
3: Apa udah ada zoom sigat amat nih DJ Sriaman tu nih.
4: Sigat. No kali dah ke balik sigat ge.
3: Nggak jadi kemudi DJ Kino nanah lagi aku tadi. Okey takut sebenarnya berani tapi nggak ingat mana macam.
5: Okey kita sudah di lantai kaku temui kita cerita pengari dari hari Sriaman. Jadi asal ya dari Betuang kita berandau ya. Okey. Okey nama berita Bos Roy.
6: Beritaku mana?
5: Mana. Hari ini cerita penata asal?
6: Penata aku hari Betung.
5: Hari Betung.
6: Ya.
5: Baru ya nama tu ngau sike jata kenyalang.
6: Ya, baru ya berani nyingkang kaki.
4: Ya.
5: Karena ngau kami dua tadi.
6: Ya, sudah cukup.
4: Sudah cukup. Labannya ini sudah berani ya, Mas.
6: Agak takut-takut.
5: Oke, okay. Ya dekat main lagu Stevenson.
2: Stevenson nih.
5: Lagu nama tadi?
6: Andang Kunci Aku.
5: Oke, okay. Nuan diri bunyi kok.
6: Dua aja. Dua aja.
5: Juri tadi madah mana hagib diri kok ya?
6: Awang. Ini berupaya pedara.
5: Juri, juri itu peminat deh juri.
2: Andang Kunci Aku.
5: Oke. Oke. Nangka ya amnya.
2: Au.
5: Oke. Duduk aja. Oke, oke, oke.
2: Naksal, rileks. Rileks.
4: Kau dah cukup latih ya, tadi dua badah ni lagi.
2: Gitu ya.
4: Kita duduk di rib.
2: Jangan
4: kena jadi kena.
2: From betong ya, hari betong. Oke,
1: ni gak keselesaan dulu.
4: Ya, garau pala dulu, lagi nulis garau.
2: Ni gak semangat dulu.
5: Kita ngawak kayak dulu mau.
2: Kita itu baru slow.
6: Habis mata.
5: Terus kita ngawak Roy, kapan kita hari betong, tengah main lagu Anang Nguji Aku.

0: Okay.
1: Okay.
0: Ja, ja.
2: Okay, nya tadi pengari dari Suyaman, dia nya Bos Roy kita dari Betong.
0: From Betong with love.
2: Yeah. Yeah, betul.
0: Okay, kita ninggal ke juri dulu, Bapak Kubin, Gau Roy.
3: Oh, okay. Okay, hai Tuan Roy. Jadi selamat apa nyelamai betul dah. Dan yang sama dengan gawai PI nama nyawa aku tol macam kurang sesuatu ini.
0: Kurang nama aja bos.
3: Nanti boleh sebut aku tanya. Okay. Jadi ay.
2: Sebelah nuan mereka markah ge ya. Aku ningau oh ia nyebut oh tadi dah. Ya, kan nuan nama tu tadi.
3: Ya.
2: Nyebutnya nyempulang ya. Ya. Okay, jadi teruskan.
3: Okay, jadi ngagai Tuan Roy tadi okay, hari Seriaman betuang ya.
2: Hari betul.
3: Okay, Tuan, dia tu satu yang bakal randau kenuai di GSM tadi. Aku kenuai minat dek pun confident level tu. Dah senandai kini mana jarang bisa confident tu. Hari segi vokal ni agak perlu belajar mimik-mimik tuan. Oh, anak malu minta ampun tuan kayak ngano kayaknya. Tapi bagi aku tadi ngan jadi aku nak mandah deh. Perlu bagi belajar mimik tak? Dek basic dah basic tuan. Lagu tak ada cun. Dempu ni mana? Sebutan dengan tadi pun bagiku mana? Laban dempu tu jenis kena mana? Hati aku. Dek bu, kena selekau. Mana. Jadi ngaji dek tuan Roy. Terima kasih. Terima kasih aku. Terima kasih yang dia. Salah nara. Aku yang boleh kesal dan nak berapa jadi itu.
0: Terima kasih aku.
3: Ya. Jadi ngaji Roy. Yang mana teruskan belajar. Nada salah belajar dalam bidang ke di kerindu kita bakal bidang lagu. Walaupun yang suka-suka nak salah ganti kita ngambil ngigak penemu ke lebih dalam lagi. Ni nemu yang rusak bisik berkena ke penguat lagu terkini.
0: Betul.
3: Anak malu untuk belajar. Hashtag ujung lah, sikat anak korang.
0: Sikat anak korang. Oh, ya, hashtag minggu tu. Nih, hadai. Okay, okay, Roy. Okay. Okay, kau ya.
2: Terima kasih, Juri.
3: Sama-sama. Dini tu lagi?
2: Betul.
0: Okay. Okay, siku aja, Ben. Okay, bisa. Siku aja, nih. Okay, hari Sri Aman, kak kini kita. Limbang Bintulu
4: Bintulu nak dai sari tau nak ada pengari.
0: Oh, ada orang pihak
4: flow. Biar ke bisik call malege ne.
0: Okey, arah ke bisik call malege. Okey, Limbang deh bisik kini. Okey, hello Dom.
5: Hello.
0: Kamu ada sari tau ne Dom.
5: Lama ni kan mic kau kari tadi aku jaga.
0: Sorry. Okey Dom.
5: Dah tekan ya mic.
0: Dah. Sebutas ni.
5: Hari tadi ke sebutas masem tau. Mentang-mentang Limbang minggu ni kau ada nombor satu. Kan sebutas ya aku.
0: Nanti
5: Ropa. Dah pulai ke Limbang ni. Saya mana ni. Dia beluak ke rumah ni dia.
0: Hello beluak ni tu ai. Nak lah lang. Okay Dom.
6: Okay main ni pak. Saya dah kena.
0: Okay, stay lama.
5: Okay, jadi kita ke Limbang ni.
0: Okay.
5: Jadi mayu serta tu tadi dampai iko lelaki magang. Limbang tu lelaki gak.
0: Okay. Limbang. Okay.
5: Jadi awak ke kita meda air dulu
0: berkelala ngoyang meh.
5: Dan gue lo aku uji nukar kamera dulu.
7: Okey, selamat lemai tuan. Ngenaknya dek, nangkau pendiang dek. Ambil ini ngah tak aku lagi.
6: Malah arahan.
0: Penangkau pendiang.
6: Nangkau pendiang.
4: Nya nama tu. Nangkau pendiang.
0: Asyik nak penempat lalat ni.
7: Legend katanya.
6: Mana macam penangku pendiam.
7: Nangku tu kok. Kena kerja aku kita dia ada floor, eh floor, lo, Lucia, kenal ya dia, nampak
0: penampal pendiam kan?
7: Penampal pendiam dah sama kini.
0: Nah, penejal pendiam.
7: Okay. Awak ke selamat lemai tuan.
0: Nah, hanya kesal yang mudah.
7: On berlaku aja deh.
1: Selamat lemai.
7: Awak mendak ke diri tuan kei bala peninggal engkau juri kita.
1: Nama aku Mitiu Wira Rungga. Atau kangau ke nama Wat Rungga.
7: Warungga.
1: Okay. Aku dari Limbang.
7: Dari Limbang orang ni dari Limbang dah.
1: Aku dia penganan ya.
7: Orang penganan tu sen.
0: Orang penganan. Sen.
1: Jalai Pulauan Kubuang.
0: Orang Kubuang. Okay.
7: Allah dah. Kau baru nguji ngau cetak nyalang ne?
1: Ya, baru ngau nguji itu.
7: Kata itu berani natai ke kuntin ne? Siapa ngemai dan?
1: Sige nama tu nguji diri.
7: Nguji diri ne. Ya, okay, terima kasih lepas deh. Boleh berani datang ke Kunti Limbang. Jadi lagu kita lemai tu what?
1: Lagu Kaban Sampai Mati.
7: Kaban Sampai Mati. Okey. Sudah ready semua juri?
8: Sudah.
7: Nah. Okey, kita terus ngau lagu Hari Pengari Limbang Kaban Sampai Mati.

0: Nya tadi wakil tak ke pengarah Limbang tu Sam lalu ke, terus agak juri ne.
1: Oh. Terus ngaku ya?
2: Terus lagi.
1: Oh, si data ne. Oh. Okey, terubah ya tadi. Ikun nyada ketotan. Kini kami kengang orang tanya tiga kali kami tunggu bahan sida di DSM dengan dukan nama tadi bom melawat
2: udah ya rongga
1: ini kebetulan tadi tadi
2: perasaan sida
1: ne oke oke
3: gua menginsi hari to
1: kelek kelek sida mana baga pada di DSM tadi to gua yang mabuk nang hirup gua au me kaku
3: kira pena ya metio to na
2: udah wat rongga
1: menya mayo narnya. Okay, terus ngagai kumpulnya, ngagai wat lah, oh, banyak keterubahnya mai kumat dah. Oh, jadi yang ngagai wat tadi, dempu vokalnya lagi perlu kat belajar tuan. High pitch memang steady lah. Oh, maka pada kamera pun tadi mesti kat bisik ngagak setiap pengawal gym. Oh, wait, ke bisik kecamannya stamina atau sepuluh kita panjang lagi. Jadi, nyamai kumat dah tadi, terus kena lagi belajar tuan. Nah, tapi aku cukup kenikmat hari ini lah, dengar dempu sedang nyawa ada nyata deh. Laman lagu tu sebenarnya pun lagu nanti kapan aku pamer udah sebening sebening lalat. Nak main lagu tu aku ya. Kapan sampai mati. Kau ya ada nyak. Nanti mah buat ninggal kaku kita ni kapan kita nyamai kau udah.
4: Gak sah juri.
2: Nyamai udah ne. Okay.
3: Ni nama kena kita ini Wan. Okay, okay gila nama sekali ya. Ni nama.
2: Okay,
4: Wan Mitiur Rungga.
3: Wan Mitiur nama.
2: Wan aja tahu, Rungga tahu, Mitiur tahu.
1: Peneka.
2: Ayolah, nama yang nyari penyanyi ya, milih aja lah. Ni stage name ya.
1: Dah bisa cadangan nama ada dia.
2: Mitiur Rungga Wan tahu.
3: MRW
2: tahu. Oh, tahu. MRW ni punya cerita. Okey. Okey, dah dari Rungga. Wan, Mitiu. Ya.
3: Dom ngomai nyempat karena nama hera buka ingin ku ati.
2: Nama.
4: Nama
2: ya tadi sebut dah sesia.
4: Nama amat dia tadi Mitiu ne.
1: Mitiu. Dan awaknya Wat Mitiu. Nyo, manah menyo dah.
2: Wat Mitiu amat ne. Wat Rock dah bisa.
1: Wat Rock dah bisa.
2: Wat Mitiu.
1: Wat Mitiu. Hari Limbayang.
2: Wat Mitiu penganaan tahu. Ya orang penganaan ya mari.
4: Bisa penganaan ujuan ne.
1: Bisa.
2: Okey. Dah ne.
4: Mitiu terima kasih juri ne.
2: Okey. Okey bisa Dom.
4: Siko aja.
2: Siko aja ne. Minggu tahu.
4: Ya siko aja.
2: Okey. Engkau tahu baru datang engkau tahu.
3: Lawan ni,
2: boleh kikun ya? Boleh kikun.
3: Boleh kikun. Mana yang
2: strategi dia? Suai kau kita itu, Gau, Ibin, Dom, Mati Rio, okay, Flo, suai ada temu ya, Flo. Okay, Tuan.
3: Siapa?
5: Dengar aku dah wang tadi. Saya kenal Lau. Lau. Mula semanggang di tu, nyesal. Ya, temu lengan.
4: Bukan.
3: Puk lengan. Bahaya nak dia kemaya hari itu, lengan temu. Jam ya kelala.
4: Jam kelala.
5: Hei, bisa tupi ada tu. Jadi bos.
2: Kumada, kapan kita itu, enggak kita.
3: Tengah ngapain bisa beda mimin minggu tu, betupi.
2: Tupi urian, baju urian.
5: Belanda tu, Belanda tu.
2: Ya. Yes, ini. Hari ini yang dari Tuan? Hari Waterfront?
6: Waterfront.
2: Oh, hari Waterfront kau ya. Nengam ke kota ni. Kikun itu dulu.
6: Saya nampak tujuannya.
2: Enggak orang baris dia enggak?
6: Nah, benda orang jahat tadi.
2: Benda orang jahat ni. Oke, apa kelala dulu mengkau bisik orang baru ketemu dengan Tuan? Oke, sebut sama Tuan.
5: Okay, selamat lemai DJ semua.
2: Okay.
4: Selamat lemai.
5: Juga tanya apa nama aku dah temu makan.
2: Tahu
5: tak?
2: Nengat.
5: Oh,
4: kuahnya Sam. Atas ke kamera Sam.
2: Kata ke ne?
5: Tak ya.
4: Kamera.
1: Tiga pada. Sama aja. Nanti awak bin.
2: Okey.
0: Ah, jangan baru pedak.
2: Pedak ni.
5: Pedak.
2: Ya,
5: pedak.
6: Okey, sama aku Christopher Anji.
2: Christopher.
6: Asal orang
2: Christopher.
6: Christopher.
2: Aku tak ingat lepas dia mana kena selapu.
6: Oh,
2: iya
6: kah? Oh,
2: selapu. Kena selapu.
0: Ada selapu ke? Aku rendang ya
2: saya. Oh, bayang kena selapu ah. Okey, Christopher. Okey, nama lagu Christopher.
5: KL Sam.
6: Ngomai lagu.
0: Biasa Sam ya.
6: Jurim pun.
1: Apa
6: ni? Apa
1: tadi?
2: Ramai ni.
1: Aku kira keluar dulu betul. Awak kadir lagi tinggal.
2: Nalah terlibat lagi. Okey. Okey, lagu Stine ya.
1: Bebara api dendam.
2: Oh, bebara api dendam. Okey. Oh, bebara api dendam.
1: Oh, ya. Ya, dendam ni dah berangkat. Ada yang ikut kita berdendam ni dah.
2: Okey. Baiklah. Masuk iklan tu nyawa dulu. Okey. Lepas tu iklan. Mesti iklan pun.
3: Sambil dengar lagu mendak main buah belakang ni.
5: Secara ulangan nak nyanyi tadi.
2: Okey. Di mana ke
0: Stopo? Sikit tajam atau Lucia?
3: Tajam. Kamu mendak main buah.
2: Okey. Lagu.
3: Ke depan dah mendak belakang. Ini buah jalan depannya. Selalu.
2: Okey.
5: Sudah.
2: Okey, dah sedia Christopher?
6: Sudah.
2: Okey, lagu dari juri kita yang tu ni. Bebara api dendam.
5: Christopher pergi tu, Sam.
2: Okey. Nak nemu datai kota dari awal.

0: gitu sih.
1: Oke. Ah, ya ya, Christopher. Oke, main lagu juri kita yang Christopher. Terima kasih. Ya. Break tempat jari tarine. Oke, ngagai juri kita baru, kemudian kita
2: dorong no. Terus ngagai juri baru. Ah,
1: juri baru. Kemudian ke kamera terus. Oh, kita gawak ke diri
0: ini. Iya, sih gaya.
1: Oke lah. Oke.
2: Oh, ya. Lalu kamera.
1: Bisa ini. Bisa. Oke. Oke,
2: okay, juri. Oke. Okay. Tuan Christopher Keturubah tadi aku kan beri besar terima kasih ya tuan. Hari hari kia tadi nyo berumban nanti kita nambah kangi gak ikon. Steady steady. Oke, okay, jadi untuk ya lepas tu main lagu kumpul. Mesti kak Del tentang sah sama ya. Kini ada kak komen mesti komennya nak. Okey, aku bila aku ingat tu lagu tadi dia ampu confident ya bisa. Confident dia bisa udah nyata dari segi vokal tadi hari sebutannya perlu lagi kak belajar tuan. Nyuka nyuka bayuh tanya segi utanya nanti kini ada apa anang mi utanya sebagai remeh so, kadang sebutan tu salah satu yang pun nanti jadi pada pekit deh salah satu matanya arkah yang akan dikira penghayatan jadi pada tadi tuan ngai ke nyaraban nyadeh kuliah ada belajar gitu kan. Teruskan belajar. Maka aku pun lagi tetap belajar. Tapi steady bayar confident tadi hari betul peran datang kita.
1: Best. Ya ya.
2: Ya poinnya nya.
1: Poinnya mesti mimbiat lah. Mesti lolong mimbiat. Oke, puas hati.
0: Puas.
1: Kau nyamain tu dah buat bermuah ni.
2: Yo.
1: Kau bibat.
2: Anak dulu pernah kaki kau tak pergi lah, pergi lah.
1: Kalau bermuah nyamain. Oke, oke. Terima kasih komen tadi Madai Steve. Iya, oke.
3: Jadi di si Bo bisa kangau tadi Sen.
1: Oh, oke, oke.
3: Terus si Bo. Tadi klik-klik. Hello, selamat ngali hari.
1: Oke.
3: Hello. Hello. Hello. Oh, siapa to?
1: Mana?
3: Katik eh?
4: Nama aku Kimberly.
3: Kimberly. Uji semak ge ngau telepon wan meng. Padam ke radio lagi.
4: Dah.
3: Oh, dah. Au, hari ni wan.
4: Aku hari ngomong kena uyan.
3: Oh, ora kena uyan to, sen? Nama lagu kabai wan.
4: Jadi
3: kata ke?
4: Pesan menuju Solo.
3: Pesan
1: menuju Solo.
3: Boleh semak ke lagi pesan. Pesan ke atas yang telepon dan lagi. Nanti bala ben boy ni
2: ke. Pesan menuju Solo. Solonya bisa, udah bisa Solo tu kena.
0: Siapa? Kembali ntar eh?
3: Kimberly.
0: Kimberly.
3: Atau lagu dia sedia dia memang.
4: Ya. Au
3: dah dah. Au, break semak ge ngau tanya ada lagi au ngambil ke nyari ge nyawa.
4: Okey.
3: Okey bah sedia. Guai 1 2 3.

0: Okay.
1: Ya, ni. Apa ya? Tanya
2: lah pakai melin. Okay. Terbelengar
3: ni kan awak.
4: Oh, lagi kat ulas sekali lagi kah?
2: Yuri minta sekali.
1: Nak ke nada tion uji ni ngah tadi lepas kita sekarang senang tang korwa mah kau nyari Yuri.
2: Tahu,
4: mana sampai hanya.
1: Yuri kan ingat yang nada kena tion.
0: Ya kan, nai, senang nai.
1: Nai Yuri.
4: Oh, ni buang kena music ni.
2: Bak chorus tau.
4: Bak chorus tau.
0: Bak chorus.
4: Nai.
2: Okay.
1: Satu, dua, tiga.

0: Okay,
1: ma'am. Bye.
2: Okay.
3: Tinggal ke komen juri Kimberly ya.
2: Okay. Sigi ke mana. Mm-hmm. Jadi untuk Kemeli itu tadi dah kira bagi aku dah. Udah agak lagu itu dah.
3: Udah berlaku.
2: Maka sadar nyawa is not a lie itu. Seakan-akan begini. So untuk aku buat Kemeli itu nanti tayang aku kok komen. Bagi aku dah. Mana mama dah.
1: Jereki aku ujung jamnya.
3: Ngarap kuliah ke Kunti.
2: Nanti ngarap kuliah ke Kunti.
3: Kau dah lulus ya kau. Baik ke Kunti.
1: Bala DJ ngau juri ngasuh ke Kunti Kim. Pesan radio deh.
3: Okay.
1: Kenawin lo ya tadi
2: na. Kenawin. Okay. Saya kat minah ke kenawin pun lagi.
1: Nasib na na saya kat nyari mikrofon.
2: Ada yang.
1: Okay. Nada yang telepon angge aku kira ke udah KPI ku sem.
3: Dah na KPI tu na.
1: Nak pulai jadi pulang ke lantai.
3: Kuyat kaki dia.
1: Mana
3: nak baju dia? Aku temu pada baju hari itu tadi. Mana nak baju ni? Bunga baju ni.
2: Bunga. Hati bunga.
1: Dek ngeredai ku 5 minit tadi ngau lagu pemanyainya aku pasal dia. Aku baru aku berlaku.
3: Okey, ngagai flow kita ada adanya. Pemaji orang pintu lu.
1: Mau dengin no.
4: Kelalu sem.
3: Dengin no. Ah, nanti rakyat.
4: Nanti
3: rakyatnya nak tenggelamnya nanti lupa. Okey, flow.
4: Okay, atau telefon mesti nak ya.
1: Atau ke dempo belagu
3: ke. Dempo kini.
4: Alah, kalau aku belagu ni, aku pekin mesti nak tahu.
3: Mesti orang dah datai kini?
4: Nadai orang datai tu sem. Ngadai ke telefon ke kita?
1: Nadai.
3: Nadai ni. Aman lah ni.
4: Nadai.
3: Okay. Tahu telefon ke Kuching kah? Tahu ke stesen Bukai lagi ni? Siapa ke... Udah telefon meh? Ngari ke orang pintu lo.
1: Kerja keras deh.
3: Nanti nadai lagi. Nanti semua nadai meh. Ngambil orang miri ke lagi. Flow ne. Nanti bisik lagi. On aja
4: kan. Nanti meh.
3: Nyak randau seduai punya lagi. Dia seduai.
1: Telepon mah kita peringat ngari ke flow kasih ada.
3: Ya, PM tepi dua dan ke. Okay, bisa di Kuching untuk lo. Uji dari uji nyawat lo.
4: Iya, hello, selamat ngali hari.
5: Selamat ngali hari, apa tu?
1: Dek, tanya.
4: Oh iya, tanya ke siapa tu?
3: Mana?
6: Siapa DJ itu sebenarnya?
4: Kesat,
3: siapa tau? Oh, kini ya, kok.
5: Selamat tengah hari.
4: Selamat ngali hari, au. Siapa tu, dek?
5: Kita kenyalang tu, kak.
4: Oh iya, cerita kenyalang itu.
5: Oh iya, ke ulang lagu.
3: Asyik.
4: Ulih.
5: Aku pasti sama lagu Buah Hati Dirampas Orang, ulih kak.
4: Hati dirampas orang.
1: Lagu aja.
4: Siapa nama nama deh?
3: Nama mana dulu, eh? Nama mana dulu? Nama mana?
5: Nama aku. Nama aku tu Aries Arif Kompo Melaban Tasmahan.
3: Oh, Rasuk Tasmahan. Aries ne, Aries.
4: Aries.
3: Okey, Aries.
1: Kota Semarahan.
3: Okay. Kota Semarahan.
1: Bayar dia lansia ke kita, Liam.
3: Valiah, lalu aku kenal. Aku kenal penajal pendiam.
2: Penajal pendiam.
5: Aku dah tahu uji apa tu. Kau tak nama nang uji apa?
3: Nang uji apa? Uji apa?
1: Oh, berpekiat tau, benul ya.
3: Tuh, pekiat tau.
4: Lagu final tau.
5: Aku minta lagu hari
1: ini. Nari saringan
5: tau. Nari saringan tau. Ya,
3: kan? Kalah mati. Okey, boleh Andrew pun ni jena.
5: Ya.
3: Buah hati dirampas orang.
1: Juri itu bisa saringan juri. Ingat ya, lu fan tau.
3: Kalah mati. Kena engkau di tu jawab lo.
4: Oh, yang nak menuan dia meh, Sam.
3: Okey. Lagi lo aku. Okey, lu start tu nih, nari iklan. Okey, dah sedia nan. Sempat tadi Aris. Aris
5: dah. Sudah
3: sedia. Ingat musical.

0: pode cuidar. Ali não tem nada. Ok, meu irmão, ela tá pegando a Dina, tô. Nada de nada.
1: Oke, okay. Nanti dengar ke Sam?
2: Nanti dengar ke ne?
3: Kamu ada nanti
2: guna? Nanti guna,
4: nanti
2: guna.
1: Nanti dengar.
2: Nanti dengar ne, Aris.
3: Betul, nanti dengar.
2: Oh, betul ni ne?
0: Oh.
3: Terus tu bahasa.
2: Kurasau, sambung di kurasau, sambung di kurasau.
0: Bye bye.
2: Bye. Sambung di kurasau.
1: Bye,
3: kau
4: ya. Bye.
3: Bye. Mutu asma, tengai lo baru.
2: Tunggu dua orang kengai, ne?
1: Tunggu dua. Oh, udah dalam pasaran.
2: Nama kumpul tanah seberai.
3: Ya,
2: oke. Gak ada ngawak.
3: Ngekaknya ya kak, tadi ngekaknya gitu.
2: Kenya kak, kenya lagi yang lain.
3: Kenya lagi yang
4: lain. Asa hati lebannya.
2: Oh.
3: Nyamperi maya kenya.
4: DJ nanya, ya nanya dulu. Ya, ya baru ya.
2: Apa tau kau ya?
1: Siapa tau kau ya?
2: Kenya, tapi nemuai kurang.
1: Kau ngapakin.
2: Tua pintu, siapa?
3: Kurang kenapa?
2: Ya, ketemu ayah. Bekeninya tadi boleh kira ke bekeni? Aku nanya kita sebuat bekeni?
4: Bedah masuk koras. Pada
3: koras.
1: Ya, bedah koras.
2: Bekeni dah dah. Ini nyawat baru ke bekeni?
3: Tidak baru sih
2: kok. Siko atau kita itu? Okey, nyawat gede pula. Oh, okey.
1: Ya, hello.
5: Oh, udah.
1: Ya, hello.
5: Tadi DJ
2: Lida. Oh, okey, okey nak awak. Okey. Ingat ke bukai ke 082-258-633 ngau 258-634.
3: Ngekak nak lagi berlagu tanah dua kali.
2: Okey, nanti ke bukai ke tu pelan eh. Nanti ke bukai bisa tahu kan. Okey, tu sawanan.
1: Ya, hello, selamat hari. Hello. Hello. Ya, siapa tahu? Ni tu deh.
2: Hello.
1: Hello, jauh kari radio na. Hello.
6: Hello.
1: Aku dengar nyawa aku. Ya, hello, boleh, hello, Sam. Hello, kan? Nani.
2: Si nyawa.
1: Ya, siapa tu deh?
7: Boleh, hello. Ya.
1: Ya, ya, pengujuang ya,
2: ya. Pengujuang, betul ni. Okay. Okay. Awah, nanti.
8: Yang kunya ambil ki.
2: Nanti nadai. Awah, nanti nadai.
8: Tapi saya kira agak.
3: Beri agak meme lah.
8: Agak meme.
7: Agak meme,
2: agak cici. Okey, ada kira dia ngau dia mesti aw plo.
1: Iya.
2: PM tepi lah sedua aw.
8: Ibu sebut Kelvin pergi aw.
2: Kelvin. Kelvin pergi aw ne.
8: Aw.
2: Okey. Nya udah. Dulu pagi nyak ne pagi ngkuap.
3: Berdua ngkuap. Lama nyujung hari pagi belak.
2: Oh, okay.
8: Udah PM tepi tadi sebut.
2: Lambat kita itu tadi ne. Okey.
3: Memenan mu mada ya.
2: Nyem cici.
1: Malu
3: mada. Kiruna cici minta kedai tadi.
2: Okey, peninggal pelabak aku. Nada lagi pemikir kita ke bukai ni. Pelabak aku kira ngujuang ke program kita meh sari tau. Berdau kita ngasuh juri kita itu. Madi kita Steve. Merindang kita ngasuh setiap lagu ni. Lagu nama sari tau.
4: Okey, aku main lagu ke di bait Tuan Christopher tadi. Christopher, Chris lah kah. Berbara api dan nama. Okey, okay, kita semua lagu tau bisa masuk dalam semi finalis SCSJ Anugerah Carta Juara ke-9. Jadi tarikh ya tadi kami dah boleh lah. Aku pun ingat tarikh tapi Bas Langau.
2: Bas Langau
4: dia. Nanti minta mayuh, minta ketika madah. Mujur raja meh.

0: Yang kedua, okay, Dom. Berapa kita berserarak tu, Dom?
1: Oh. Okey, terima kasih Sam. Jadi terima kasih agai juri tiada datai minggu tu. Terima kasih agai pengari kita di Limbang tadi. Jadi selama hujung minggu, harap kembali bertemu minggu baru.
0: Okey, terima kasih Dom. Again one yo madai di miri.
2: Terima kasih mereka. Terima kasih hangga juri, pihak mega. Terima kasih hangga Leo meh udah mereka bintulu sikok pengari tu Kevin lah. Okey, so ngelih hari nuju semua.
0: Okey, kau. Ya aku perlu deh kau.
3: Terima kasih mega hangga kita enam pihak mega hangga juri ngarap ke muju ba SCSJ ketika datai nah. Lalu ngakai kembali, terima kasih udah nyade penyelamat ke penudi mantan dene.
0: Apa segala dene?
3: Apa segala?
0: Okey. Bertemu baru kau.
3: Ya, ya, selama hujan minggu jimat pula kawak lagi.
0: Okey, Ben, hari seriaman Ben.
4: Okey, selama hujan minggu semua. Terima kasih lawan semampai nyokong YFM. Harap kita bisa bertemu bak Selangor lah. Manis-manis.
0: Aman. Okey. Okey, jadi kira nutup segmen kita. Terima kasih sama kawan Made Steve. Ngau komen serta ulih datai sarito. Okey. Di lagu ke penudi kita
5: Bebara api dendam.
0: Okey, bertemu baru awak ke pokai peningan.

0: Okay. Thank you, Juri.
1: Sama-sama.
0: Ana jarak datai boleh baru ilah ne.
1: Ya. Terima kasih kangai bala Juri kak bala DJ tadi alaban kak betul ne kangai Tuan Christopher ke mungkin baru Twitter ne. Aku lagi kak kiam dulu. Udah ngambil ikon kak baru lagi.
0: Nunggu rekian ne. Okay.
1: Okay kangai bala peninggal kebisin dah live atau kebisin dengar radio. Terima kasih ya kak kita alaban semampai nyukung pengawal catat kenjalan ke digagak YFM Iban. Nada kita nada meh pengawal tau. Rai berjimat maya berjalan.
0: Okay. Okay, bertemu baru.
1: Bertemu baru kita.
0: Okay, bye bye.

0: segulai sejalai. 7 kebuah lapak kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: berita pemandu-mandu kereta ke aman.
1: Dimulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu ada

Ya namanya lepas pukul 3 ngalih hari. Ya selama ngalih hari ngagai bala pelinga kita. Di seorang alai kita ulai mendiang ke kami bawah FM. Ya terima kasih ngagai DJ Bujang Sigat kita Sam ya. Kau dah bulai ngau kita 3 jam bawah ngelat ngari. Siap menggap bulai ngau. Session-session kita ke bukanya puah ke ngelat ngari kita. Ya datang bawa aku dekat bulai ngau kita. Rentak ngali hari kalau aku lagi dekat bukulai ngau kita kalau udah nyedia ke mayu macam rentak lagu kelimpah hari berkongsi info ngau bala peningah kita di sebarang alai kita boleh mendiang ke kami banyaknya kita ningah ke kami nak radio atau ke RTM klik ke bakal ke ngali hari tu ya. Ya gaya hari di Bandar Raya Kuching juga hangat panas. Ya ngarap ke bala peringat kita di sebarang alai kita diau. Jam ke dia tu. Ngarap ke bersabar ngor gaya hari kangat tu. Lalu pihak megak tadi lepuh aku datai gawak. Tau ke mansang gawak dia berdedat kereta ya. Yang kanya mayu macam pengawak ke dia tua buat ujung minggu tau ya. Jadi ngagai bala peningat kita ke benua berjalan ke pengawak tau ke nguluk sebarang-sebarang pengawak buat menua kita bayaknya dia tua upi-upi perintah tau ke ukai dikuasa perintah. Lebih lagi kita akan niti daun. Pengrami bukai megah ya. Ya, terima kasih laban mendiang ke YFM, ke biagi kita mendiang ke kami dalam kereta pengangkut. Jadi kita lagi berperinang, peringat. Sudah aku berengkah, berkongsi sekedar info dengan kita.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya lagu ke di baik Richard Lee. Yagi Esgulis jalan kami bawa rentak ngalih hari lagi kita ke baru muka radio. Terima kasih Rabah Mila YFM station ke merindang hati kita bakal ke ngalih hari tu ya. Yang ambil ke bala peningan mu. Sekedar jalan ngimai penentang tebing sungai Kuching. Udah ditutup sementara kenyawari kemari ya. Yang tuak sari tau. Alai mereka awak pengawak. Program Niti Daun. Berserimai ngau hari gawai renggak menua Sarawak 2006. Pihak ko penerang ke di pansut kepala polis pelilih menua Kuching. ACP Alexson Naga Cabo. Madah ke kemarin jalannya ditutup 200 sesi latih berlaku hari pukul 12:30 hari untuk ngagai pukul 6 lemai. Jadi muak ke Sarito. Jalan lun tak ke jalannya dekat ditutup berlaku hari pukul 10 pagi tadi untuk ngagai pukul 6 lemai. Jadi jalan ke bisik pansak program tu ya jalan Java, jalan Makit, jalan Gambil, Jalai O Court House, Jalai Tun Abang Haji Openg, Jalai Carpenter ngau Jalai Main Bazar. Rindak ngenya kita dilalau ngejaku, ambil ke kita tumu agi merambu pejalai kidiri, serta bertengah ke Jalai Kebukai kena nyilih ke Jalai Ari Skuat ya. Nyak tadi Siti Gerah, agai bala peningat lebih agi kita ke Benun Driba jam ke dia tu. Ke suah mansak jalainya ya. Ngambil ke kita tengah jalan bukai kak. Lagi berperinang kita peningat ya.

sekali tu peringat mayu lah, ngenang semengkah pengawak ianya Sukma ya. Jadi ke tahun tu Sukma 2006 dekat Berengkah dia tua kena 15 ngagai 24 hari bulan 8 tu hilang. Lalu bisik 37 lah bangsa pekit lumba ngau semua penyampau 474 bengkah pekit dekat di pekit ke bak Sukma ke sekali tu ya. Hanya tadi berkawal ngau Sukma 2026 ke dekat di Atul di Selangor ya. Peringat mayu kita lagi berperinang ngau lagu-lagu kelimpah halinya lagi aku dekat Nampuang Maru berkongsi sekedar info ngau kita.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Albume 24 Iti Lagu dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibadah.

Yang Amerika bala peringanmu hari Sarawak tahun 2026. Adakah di Rami di Sibu kena 20 ngagai 22 bulan 7 tu ilah ya. Kalai mayu macam pengawak ke tau nari ati mensia mayu se dekat di atul pihak ko penerang ke dipansur menteri pengangkut kalau jadi menteri kenguasa pengraminya Dato' Sri Lee Kim Sin. Kalau yang bisa mandah ke pengerami Tok beramai ke Leka Jakuk Sarawak Maju Makmul dia tu kena negap kagik kawa penyelakup serta nentu ke rakyat uliah berarti ke sejarah menua tu keudah merintah diri ke nyawari tahun 1963 subak ya. Jadi tujuan pengawak ke dia tu mayanya ilah yang kawan pengerami berjual pengerami makai selamat ungkup mayu macam pengharap pihak mengat program Zumba Unity Walk Town Hall Gempuro Ari Sarawak ngau konsert rakyat. Jadi tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Kun Jafar seluai Tuan Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi di tagak ke dekat datai nguluk pengerami tau sama di sadang datai yang Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu berindiak ngenyak megak ya palan dagang rumah udah di Lalau takkan diansek kesama ngitang menera ibu petiwi kena ngecah kaget pengrami itu.

Ya, nyata dek lagu ke berentak sentimental ke di Hai Armless Water. Yang jam-jam kita enam ini lepas pukul 4 lemai. Kalai pukul 5 kita dekat mendiang ke berita nasional. Hari malam bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak lagi. Tak boleh ngaku berentak. Dandut lagi ya, pupu bangsa.

berkawa dengan projek ngagak jalai. Jalai projek ngagak jalai ngau jematan baru ke bersambung ke jalai Nanga Belawai. Ngagai jalai suang kapit di sadang dekat mudah ke pemindah ngau pejalai orang bakanang menua pesisir di kapit. Pihak ko Menteri Kerja Raya hati lalu nyari kaban peliman sita kapit Dato' Sri Alexander Nantalingi. Madah ke projek tu ndang jalai ke dikena perintah ngelati ke pemansang infrastruktur menua pesisir ngau pengelantang rakyat. Yang ambil ke bala peringan mu projek tu mengukur pengawak di ngadu ke 2.8 km jalai Belakin dengan standard JKR R1 jematan 550 meter pemanjai Merakak Batarajang jematan 160 meter pemanjai ke Merakak Sungai Belawai. Lalu kelimpah harinya peningan dia pengawak di ngadu kedua bengkas simpang ngau jalai ke bisik bukit geotechnical ngau elektrikal megak sama di pejalai ke.

traktor ke dipilihnya ngembuan penangkap hari sukut teknikal desa uliah nemu ke projek tidak ni tiak ketimpuh ke ditetap ke.

dan segala sejarah dengan kami Bak Rentak Gali Hari. Ya, mereka selamat lemai nyapa bala peningat kita ya. Tapi tahong hari meluan julau. Tapi yang mereka inapeng di bertuang dengan peningat kita ke Bukai. Baiknya kita meninggalkan kami Abak dalam kereta pengangkut atau ke Bak rumah jam ke dia tu ya. Ayo apa baku kita benuang begumpuro. Lalu sekedaknya benuang ulam. Sekedaknya bisa hati lagi dekat makai serumpuk lagi ya. Atau ke berpanggang kini. Jadi tu berkawal dengan pemansang. Kalai 128.05 juta ringgit. Diungkap ke perintah hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke-12. Kena berjalan ke-23 bengkah projek Taman Perindustrian di Serata Menua Tau ya. Hari penyampaunya dan buah projeknya sudah temuk digagak. Lalu projek tu ianya Taman Perindustrian Sematan Fasa 1, Taman Perindustrian Sriaman, pihak mega Taman Perindustrian Betuang Fasa 1 dengan Taman Perindustrian Kapit. Dua agi projek ianya industri mit ngau jalan yang pemesai semalaju fasa 1 ngau 2 serta Taman Perindustrian Merudai Renggat 1. Lalu projeknya benua di berjalan ke ngau cara berenggat-renggat. Sedangkan kenya 183.07 juta ringgit. Maka sudah dikemenangkan hari baru langgur pemansa Malaysia lumpal ke-13. Ungkup 17 agi bengkah projek Taman Industri yang kawam di menua pesisir.

Menanda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta temeka uling merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Dan itu Siti gerah peningah mayuah ya. Jadi itu surah besar tuai ke berpengarap Kristian Katolik atau ke RCIA. Ini kelas tu ungkup kita ke dekat nerima sakramen basuh palak, baptism. Ngau silap ti dekat nyedia ke direk nerima pengentap, confirmation. Kelas dekat berengkah dia tu ke nak bulan 7 2026. Jadi kita tahu ngeregister diri ya.

Jadi hari bulan 2 register diri 12 hari bulan 7 2006. Jamnya pukul 1:30 ngakai 3:30 lemai. Dua baklas IKD St. Joseph Cathedral. Jadi berang ke Silia kita tahu bertelepon dengan pengajar Catherine Entian. Ngelak lumur ambil kita pil ngau kertas.

0133-345-0436, 0133-345-0436, atau ke kita tahu tanya dengan pengajar Barbara Bia 0145963563, 0145963563, pengajar Matthew Umin yang nak lumur 0128972771, 012 012-8972-771 ya. Jadi pihak mereka tok dalam jako Iban, jadi ngagai bala peningah jangkanya kita hari bangsa bukai ya. Kita tahu belajar dalam bahasa Melayu mereka, kita tahu bagi kak ke Cikgu Selimun ya, Abah St. Joseph. Hanya tadi Siti Gerah diungkup ngagai bala peningah kita. Lebih akhir kita ke dekat masuk Roman Katolik ya. Ya, 36 minit lepas pukul 4 lemai.

Ya, nyata deh lagu kali baik Gwen sanggup aku. Aku dipinta peringat kita Peter Hong ya. Angau megera Ana Tisa. Ya, kita lagi segala sejalai ya, ba. Rentak ngali hari. Jadi, tok berkawa dengan awam blockchain.

bank yok madaka awam tau dekat ngempuro ke semua raban ke pekawan yang kau raban ke ngagak polisi orang ke terbengkal bak bidang teknologi ngau meranak ke pukul raban pemansi ya mengau nemia ke agi belajar ya lalu tujuh awam tok diatur yang nyak nul meranau ke pemansang teknologi baru terbaik ngenyak Rektor University Teknologi Mara Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah mendaka awamnya dan berperasa tercukup amanah dua negak kaget pemansai ekonomi digital Sarawak. Para pelajar tinggi ukas minat bisik tanggung pengawak nampak raban orang ke landik jemailah dan megak sama ngau ngemansakan industri ianya nengah kawa kerjasama pengawal pemansi yang ngau innovation. Ya nak berasai peningat jam kita. Tinggal 12 minit lagi nyau kat pukul 5. Alai pukul 5 tu lagi kita dekat mendiang ke berita nasional.

Info Activity Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah keulih marik darah. Tapi marik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 tengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah.

0: kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which will put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chow Kok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Television Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Diaz Ximenez bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ini, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Click. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
6: Tengok perataan ini ponok dengan kawan-kawan, berdua tempat yang penting muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita boleh jumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih lah kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Siapa percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti. Semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukuah kita sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Click. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bawah MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skua coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
9: Ladies and gentlemen, YFM.
10: Rentak dangdut pupu bangsa.

0: bulatkan cintaku.
1: Eh, apa?
0: Ku bulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta. Hidup pun sayang.
2: Iya. Steady ya, Mane.
3: Berkah ngau lagu dandut kita ke rumah hari ya ke seni dalam diketik aja.

0: Dengarkan YFM Segulai Sejarai.
1: Ya, langkan kenyak peningah kita dekat dengan lagu Kedibaik Nabila.

Terima kasih. Menuju kita temendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh Maiko kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megak pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

0: Radio YFM. The 101.3 YFM.
1: Kita teruskan program lagu dan dua perbangsa lagu dari Sivia

0: sejalai.
1: Ya, peningat mayu nang kartu aja aku segelas jalai nge kita bawa rentak ngalih hari. Jadi, penuru aku dekat diganti ngau Min Meliza. Bawa awak sadal mai tu lagi ya. Ngotong mumpu adalah aku. Bye-bye. Sampai hujung minggu.

Okey, nyatkan lagu ke dipilih kena mungkal segmen Sada Lemai kita. Lagu ke debat Jeffrey Tegong nyeliah ke Dirimpo. 9 minit dah lepas pukul 6 lemai. Sama lemai dengan bala kita ke lemai tu. Terima kasih megak ngagai Nancy Nanggai. Keudah bulai dengan kita berpengelamak 3 jam kelebih lagi berentak ngali hari. Jadi pak sadar lemai kita mulai ngaku Min Meliza Rayo Nari Diato tentu yang nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya tu seprogram kami nada berubah untuk ke hari 6/26/2026. Ya bak jam ke terubah tu lagi enti nada penangguh kita ada ke ni ngaku berita ke dikunci ke menti sigih bak hello why kita. Banyak lagi peningat aku dekat maca tau ke nampuang pesan berat ke bisik diterima kami ke kita ke dekat natai ke jaku gerah tau ke pesan rabat pesan ngetah sulit tau anjung ngena email YFM Iban pihak mega anjung ngena WhatsApp YFM Iban. Ha, jadi bak jam ke dua kita urung pukul 7:30 lemai tau lagi. Mari kita ninga ke berita ke ditabur terus dari YFM Iban di Kuching di tu. Jadi pukul 8 malam tu lagi. Aku Anti Min dekat gulai ngau temuai ke bisik datai ngagai konti YFM malam tu. Siapa nak? Aris Kula Nina kini. Ha, jadi sedak ya bisik 4 ikut. Nih, nambiak ke bisik datai ke konti YFM pukul 8 malam tu lagi buat program. Nambiak amit kita. Ha, jadi ke malam tu mega aku dekat mai kita mendak live Facebook YFM Iban buat program. Nambiak amit. Jadi sebenarnya kita ni ingat ke berita ke dekat dikunci ke menti sigih aku lagi terus merindang kita bak segmen sada lemai kita lagu hari Gilbert Gawang kisah Maya Sekolah.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ninti yang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
2: Okeynya frekuensi YFM di menua Kapit hanya di bakal kudah dipadah kaku dulu agi hari tu tadi peninggal neh ba pun sada lemai kita aku ada ke berandau serta mai kita ninga ke berita ke dikunci ke menti sigah baru telefon kita jam ke dia tu. Hello, sama lemai menti.
3: Ya, sama lemai. Min sab jalai ke pawa nah. Sama jeminggu.
2: Ya, sama.
3: Nah, dah jaku jeminggu neh.
2: Sama
3: Rinam, kagak ni ngan. Ya, sama Rinam. Aku nemu tanya panuan tu lelek. Udah ngau rinti tahun tadi. Kalau gawak ni kore.
2: Ya,
3: mesernya.
2: Mesernya ne.
3: Awi ni hari panas, subuh hujan lah ban me.
2: Ya, hujan lah ban. Nama sebut gaya panasnya kita.
3: Ya. Awak lah ban. Namanya. Jangka aku bala peninga bala orang di Kapit tu bisa agak mimi arti sudah ya nama kebuannya dua kontijen dari Kapit iya, meneng lumu dua ngelumu tiga
2: tiga nih. Au. Maneh mau pada kene sigesti de impo ko kita.
3: Sigesti de au kebulih lumo 2 61 pelagu selama mingat nepe ya. Udah nya lumo 3. Ya, nang bawai. Lumo 3 sida SIDS Pampang Kapit. Bela ngena mantai ke ngepan Bata Rajang. Badawai.
2: Badai. Ya. Cukup mandi ya. Mana yang bisa kenyuan ajat sida eta de. Hanya sempat ya. Nadente.
3: Ah, lu mantai kajat. Ini mana yang lu pantun menyu kami yang karan ne? Aran siko nebiak ke cukup biak nyamir nemu pantun.
2: Tak ada meknya.
3: Selalu ya ngau nanti bisa pengawal pelupis perintah. Selalu maya ngaya nya ne yang dah.
2: Ya, cukup lani ya.
3: Ya, nyak me. Mana ngepan ke dibantai ke tahun tu yang ngepan Bata Rajang baik pada ngagai kita bala mayu bawa bagi menua di kucing tapi puji tani ya ngagai sudah sebuat ya
2: cukup rindu ngai pulai ke benar ya tadi ne age ka meda 99 nitik contingent nah dia dengi
3: ya betul aku tu meda live ban TV ban namanya napuah ko Anak kempa panas kau kita lihat. Awalnya meh anak ke kontingen 57 sudah 61 pelaguh jauh kau tadi. Udah nyak ngante pemutus kau kita si bu aga.
2: Rindu sebenarnya ne laban pengalaman tu kau nyesuai hari gagal atau katu orang setahun sekali.
3: Ya betul. Alaban sida in 61 pelaguh rumah mingatnya subak pan bisa ngau bak keteri niti daun bak bagi menua kita di Kapit serinya deh. Di pantai seraya baru.
2: Ngepan sida ya sama sama curah.
3: Sama.
2: Leka mandi berjuangnya.
3: Betul. Adunya palak saya sebakau baju hujan sudah sebakau tali hujan sudah sebakau memagang. Untuk uli agama gagak sebakau lu kurang lama sudah disewa deh.
2: Ya. Rindu medak neh.
3: Ya, awaknya me. Namanya kira namanya yang komplit tar Kapit punya tadi deh kita ilah mai selai masuk ya ya awaknya me jadi ingu yang agak ya bawa berita hello why Kapit kita ke sekali tu min ngam ngam peningan mayu nak berasa ke speku monyi ko laut ne pejam celak aneh nu dah dah tai ke Sarawak ku sayang seminggu dah ke minggu baru nyok de kami belaban ngau tadi tau deh kita nemu dia bagi menua Kapit dekat dia tu pengawak Sarawak ku sayang ianya dipilih ba keempat orang menua keempat daerah keempat nya 26 27 ngam ke 28 tangku meda pengibuah pengiruah sida komiti ke ngatu apa waktu sigi udah belabuah kita meda kemeh kalai palan nya udah didiri ke kalai palan no Sarawak ku sayang nya ba sepiak tengah laman dewan suaranya besai no nya udah di namanya udah disungguh, udah agak maneh dia tu udah diatap, udah dikemah semua neh. Udahnya utai ke bukai jangka aku sida ya pensibuk ke ngatur program kena mitik program lebih agak ente kita perhatikan dalam kanan 3 hari 3 malam kadia mayo macam pengawak atau ke TBT ke bisik dia tu mok ke malam dia pangau pemerinang malam kebudayaan semangka bisik dia tu lalu nangkan kenyak peningan mayu nanti kita berhati ke seberapa tu bisik mengka tuan residen bagi menua kita di Kapit LBC dia sudah berkongsi dengan peningan mayu sekedar dari program atau aktiviti ke bisik dia tu bersemai dengan Sarawak ku sayang kelimpah ke sidak hari upis perintah ke bisik muka kontor dia sidai NGO pembisik pengawal jual ke pemakai kerah pembisik dia tu jadi utai ke nari hati ke ngerinduk hati aku ya bak kumpul aku ni i peraduan nama ke buah ni belaban ke bas nentang i peraduan tu kita nemu namanya genap kita ke datai kia nanti kita akan ngau i peraduannya tentu ya kita akan ngisi pum bisi utai ke perlu disawut kita laban jangka ku nadai ya banget susah ni nanti ya bisi sikit rezeki tua ungkut tuai tua laban perayus ya 4 IG motosikal yeah. 4 buah motosikal dia bersaya yang mana lalu baik pulai lalu boleh deribau bukan nama ni munyi koresin kapit yang ada laban rutik keretanya udah di motosikalnya udah diadu lemahnya insuran udah diadu bisik hemat sekali di break terus kena ya. Yeah. Ni nemu aku siko orang ke ulai mai pulai motosikal ni min yeah, amin ku ketai nak nemu deribau jual ku ganya. kelimpah hari musikal alat-alat elektrik kebukai pan bisik mereka bahas tentang price grand price bahas tentang i peraduannya lalu program tau kat dibukai macam-macam bakal tarik tali mereka bisik dia tu sukarayat deh utai ke bekenya lalu bisik mereka fun walk fun run mereka bisa dia tu jadi kita ke dekat ngau fun walk ngau fun run untuk peningah 28 hari bulan 6 2026 berlabuh hari pukul 7 pagi jadi bahas tentang fun walk tu nama tu bisik perayis ngagai orang kena baju kecukup seputih yang bahas tentang fun walk tu arti ya ni nemu kita bisik kreatif kini berjalan lebih banyak sepanjang 3 km kita berkena ke tak ke bertema beramai ke jago Sarawak ku sayang kita ingin nak ngepaniban kini bukan ni meh bang lamiak di rempu pihak antar dia ni nyak pan bisik dia tu lalu bak suka nikah rakyat jadi bak suka nikah rakyat tu peningan. Hayang kita kerja ngau terus ngeregister di Rempu kena 26 hari bulan 6 2026 tu ialah pukul 2:30 lemai bak gelanggang futsal majlis daerah Kapit. Jadi nyak sepiak kemeh aja ne. Kita ke tahu dapat yang dapat Rempu kia. Jadi sementara sukan ke bisik dibuka maya tu bowling kelapa belanak dalam guli berjalan dengan batu bata ngisik air dalam butuh ngau megak biskut gantung nyak bersentang suka neka rakyat nyak meh muak ke malam dia megak bisik nama aku kita pangau pemerinang tau ke pentas rakyat ngagai bala ke bisik dapai muak ke malam lebih lagi kena ke 26 hari bulan 6 berlabur dari pukul 8 malam pak pentas utama malam budaya Sarawak dia bisik artis ke dekat merenang kita baka sidak hari Raban kulak tak pen bisik mega Mawat, Karen Lipau, Gwen, Spenny, ngau Miss You. Mega bisik datai merindang lebuh maya malam budaya Sarawak kena 26 hari bulan 6 2026. Lalu ba utai ke bukai atau ke lebuh maya 27 pan bisik pangau pemerindang. Jadi intinya mak kita ke datai malamnya mega pan mayuah artis ke dekat merindang kita buat konsert rakyat buat pentas utama mereka pukul 8 malam 27 hari bulan 6 kita bisa band di Jaksa bisik mega artis Siadi, bisik Bob Yusof, bisik Dayangku Fazilah, bisik Karen Livau, bisik Phil Afendi ngau mega Bibi Shima. Jadi datai meh babala mayu sepemanjai pengawal Sarawak ku sayang ke Dato SKS bagi menua kita di Kapit. Okey, tunjuk kita di Kapit mega namanya. Nang nyukung pengawal ke bisik Dato sidak perintah na. Okey, nyak ya amin ngam ka pinga mayo ba hello wai kapit kita tang sebraunya ngai kita ke dekat ngau pa pengawa safari kalai ba pa tu meka pan udah dibuka program balih kapit safari mensambung telak min eh udah ambil Sarawak ku sayang kita lalu berakit udah berakit lo kita lalu niki bukit nyak dek ya, udah dia tanah pulai kai pulai ke bukit
2: ya, bisa berapa nyak kata dek ente ya niki tu
3: bisa neh
2: udah betisi lagi ku kita
3: okay au nyak meh berkawuh ngau program Walih Kafe Safari edisi ke-29 ke tahun tu dekada tu kena 17 18 yang mengat 19 serbulan 7 2029 Pak Rumah Jonas Anggai Pasar Kapit ini penyampau 42 km. Jadi itu terbuka bakal selama mereka kategori terbuka lelaki dengan mereka terbuka induk. Perayus ke cukup mana sudah disediakan. Ke. Jadi namanya ngau meh bahas tentang itu ambil kita nemu cabarannya. Begini kita itu bekerja sama setiap kumpulan. Semangat kita ini perayus sikit cukup mana udah disediakan jadi register kalai perang kesiliak kita tahu ngiga AO Jos Anak Candu Balumo 019-227-4428 tahu ke ngiga AO Tony Anak Renggi 017-807-0164 jadi penerang kesiliak ialah aku dekat beranau ngau resin kapi kita yang tadi saya peluang bunyi ku ya serak tu dulu kami berkongsi berkawal dengan Sarawak ku sayang udah Sarawak ku sayang baru kita fokus ngakai balik safari laban pama bisa balik safari itu tentu ya utai ke cukup narit hati cukup ngerinok ke hati utai ke dante-dante bagi menua kita di kapit hanya power boat tak kelumak perahu laju speedboat ku kita you know oh ya ya ila kita nguji ngiga awak namanya ngiga ngagai resident ngagai ne awal bagi kita nemu ya si buat anak kau leh ngiga sudah tua ya ne ila kita berfungsi baru berita kena nak agi kenyemata agi ngau resident kita bakau ngau balih kapis raf safari okey nyau tak boleh dikongsi aku bawa awak hello YKP kita ke sekali itu min boleh baru ngenuan dikunti di YFM di Kuching terima kasih
2: okay, sama-sama nanti sama jalan yeah. Ke bawa mega okay bye-bye hanya berita ke dikongsi ke menti sigih bawa hello YKP kita ke Sarito kita berperinang dulu peninga lagu hari Linda Benang nyurut ke diri tak kumpai nyurut ke diri agi terus gulai sejalai ngau kami bawa sadalamai.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ilang kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to ari aku Natalia ni angga YFM.
1: Ya, gina po pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalai pesan.
2: Ya, nya sari tu hari Minggu lalu teka di kubur kena pagi 10.11.11
3: 7.25. Pesan ya kena lah di hari taik di tu kelebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okay, pendidikannya mecara nur kita ang natai ke pesan berat ngagai YFM kanya kita bisa ikat ang natai ke ajaku gerah pesan ngeta sulit tanjung ngagai nomor ke baru aja udah disebut kaminya tadi WhatsApp YFM Iban piamaga email YFM Iban di Kuching. Hanya di tu pesan berat ke terubah ke bisi dia peda aku hanya di tu pesan ngeta sulit lalu muai terbalu. Jadi pesan tu diterima kami Ari Muhammad Arman Jahran tau ke Ayoy enya Alisius Jaram. Kalaya madah ke pengawak ngeta sulit niang apai sidaya ianya besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Jadi atur pengawak ya nya pengawak ngeta sulit maya 27 bulan 6 2026 hanya hari 6 pukul 6 pagi. Jadi pengawak muai yang terbalu ianya maya 27 bulan 6 2026 hanya malam hari 6. Jadi kependam alu nganjung sungkup pagi hari Minggu 28 bulan 6 2026. Nya tadi atur pengawak ngeta sulit lalu muai anta balu. Ianya niang apai Ayoy. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke jauh atau ke semak, kaban seperantau, piamega, kaban seperindang, ngau semua bala ke kalak. Nemu serta ngelala niang besi anak umpi atau ke apai ayu itu. Jadi bala kaban belayan ke diau di rumah Jabing nang Selabi, Pakuh Uya, rumah labang ayum, skim skuau, rumah tadung, skim skuau, rumah rantai, skim skuau, rumah Melilas, Brunei, Penaga, Brunei, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Pia Mega, Kawan Belayan di Brunei Mega. Jadi, bapak pesan tu tadi, madah ke pengawak ngetas uliat tu, deka diatur, bapak rumah niang tu, ianya nombor 19, sepanjang jalai nombor 11, jalai Kalajiau. Ianya perpindahan Penaga Seria Kuala Belayet Brunei. Ianya tadi Nur ngintu tau ke ngatur pengawak ngetas sulit alu muai antabalu besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Ianya niang besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Jadi dipadah ke dito ngetas sulit 27 bulan 6 2026 pukul 6 pagi. Jadi muain terbalu hanya malam hari 6 27 bulan 6 mega. Jadi pagi hari Minggu alu ngagai pendam nganjung sungkup. Nya tadi pesan angeta sulit alu muai terbalu. Jadi agi berarti ke sekedar pesan berat kebukai. Jadi tu mega pesan ngeta sulit peninga datai hari Jeraba anak angkiang tau ke Inai Jovan tau ke cepiak anak apai tam. Jadi madah ke ngeta sulit niang laki ya ianya Sajen Jeffrey anak masiang tau ke apai Jovan tau ke dikelala orang menantu angkiang anak canggat. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5 26 bulan 6 2026 lalu muai ulit pagi hari 6 27 bulan 6 lalu ngambil entah balu paginya mega baru maminis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai. Jadi ngotuk peninga pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di Batang Bakung, Batang Selepin, Malang, Sungai Buloh Bakung, Bukit Kisi, Bekelit Sebutik, Sebang Kuari, Kawan belayan di Sebang Padang Bilun, Balai Ringin, kawan belayan di Danau Melikin, kawan belayan di Bintangur, Sungai Kawi, Kelepu, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan Kapit, Piemegak, kawan belayan di Jalai Merurun Tabai, Nyengkaum, kawan belayan di Sepemanjai Jalai Batang Tabai atau ke Pakan Engkamup, Piemegak, kawan belayan di Batang Sengai, ya, Nanga Sayung, Ngau Lasa Pasien. Ya, tadi pesan kalai madah ke pengawak ngetas ulit ke diterima kami Ari Jeraba anak angkiang tau ke inai joven tau ke cepik anak apai tam. Kalai madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya. Ianya Sajen Jeffrey anak masiang tau ke apai joven. Pia megak dikelala orang menantu angkiang anak canggat. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5/26 bulan 6, jadi uliat dekat di kertas pagi hari 6/27 bulan 6, alu ngambil entebalu pagi nyak megak. Jadi pengawak tu dekat di intu bak rumah minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: Sada lemai.

0: jadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run ana nganti lama lepas daftar dia tu ketemu kita pian ilah.
1: Okey, okay, terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami ke sekali tu peningah. Jadi tu pesan merantu tau ke merekat ke regang niang jati anak tinggal. Jadi pesan tu datai dari anaknya, yang Rida anak Edwin Rajau. Jadi madah ke dekat merantu tau ke merekat regang niang jati anak tinggal. Jadi pengawak tu dekat diadu ke 27 bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan. Jadi ditangkan ke ngau pengawa makan lemai pukul 7.30 lemai bak rumah Ucuk Iempu ianya Nelly Anak Lanjat bak nombor 106 Taman Samarindah Baru Lorong 13 A2 Jalai Datuk Mama Musa di Kota Semarahan. Jadi ngau tu peningah pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke ngelala niang jati anak tinggal pak dini dini alai kelebih lagi ngagai bala pembelayan di Banting Lingga Seriaman Engkeranje Munggu Sawak Semulong Kuching Bintulu Miri ngau pembelayan di Serian pian mega pembelayan ke Bukai kena boleh disebut nama ditu. Jadi berita ke sila lagi kita tahu bertanya bertelepon ngagai Ucuk ya tu ianya Nelly Anak Lanjat bak nombor ya 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Jadi pesan tu tadi peninga ianya pesan merekat ke regang niang jati anak tinggal ke dia terima kami hari anaknya ianya Rida anak Edwin Rajau. Jadi pengawak tu dekat di Intu Maya 27 bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan alu ditangkan dengan pengawak makan lemai pukul 7.30 lemai baru mau Ucuk ya ianya Nelly Anak Lanjat bak nombor 106 Taman Samarindah Baru Lorong 13 A2 Jalai Datuk Mama Musa di Kota Semarahan. Jadi berita keterang lagi tak bertelepon bertanya ngagai Nelly Anak Lanjat bak nombor ya 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Ya tadi pesan ke bisi di Pratika aku lagi nampung sekedar pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan ke datai ari cumit anak cendang. Madah ke pemati apa ya hanya cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan. Jadi dia tu udah nadai 20 bulan 6 2026. Pelabak ku bulan 6 tu ni laban ditulis berdito yang adai pada ke 28 2026. Ngarap ke orang ke nganyo pesan tu tadi yang metul ke pesan tu ni. Jadi aku nanduk baru pesan ke diterima kami hari cumit anak cendang. Kalau yang madah ke pemati apa ya cendang anak majang atau ke laki samba anak rengan kudah nadai 20 bulan 6 2026. Lalu dekat di Sengai atau dekat di Intu 22 bulan 6 2026 Barumah Basia Melaka Terai Debak, serta dekat di Anjong atau dekat di Kubur 23 bulan 6 2026 Bak Pendam Sedah. Jadi ngoto sidak yang nesau atau ke mesan ke Kabam Belayan ke diau di Rumah Bawi Rapung, Rumah Gara Belasau, Rumah Jimbat Diet, Rumah Kemarau Lakis, Sabar dua buah rumah, Rumah Seli Tunggal, Rumah Jumat Entawa, Rumah Rayung Nangalup, Rumah Isa Babu Kara, Rumah Jawat Babu Tengah, Rumah Simon Babu Delit, Rumah Makus Lubuk, Rumah Cendang Penunus, Rumah Stephen Lambur Jerai, Menyalin dua buah rumah, Teru tiga buah rumah, Suri tiga buah rumah, Rumah Lidi Ulu Babu, Blok dua buah rumah, Bala di Sayah Niah, Rumah Gimang Lidung Betung, Nyengkaum Kabam Belayan ba Rumah Mai Babu Kerangan ngau Rumah Legum, Serugap serta Kabam Belayan Keng Lala niang cendang anak majang tu, kita dipinta datai ngagai Rumah Panjai Basil Melaka Terai Debak. Jadi nya pesan ke bisi diperhati kaku kalai madah ke pengawa rabat, madah ke cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan udah nadai saritu tadi 20 bulan 6 2026. Lalu dekat di Sengai 22 bulan 6 2026, serta di Anjung 23 bulan 6 2026 Bak Pendam Sedah. Ya, tadi pesan kauliah di baca aku Bak Jam ke Terubah tu, kita berperinang dulu. Lagu ke Berpadu Nyawa Ziger Lang Ngau Igup Pia Megat Julius Tua Bertemu Baru.

Ya, terima kasih Laban Nagi Seluruhan Mila YFM jadi ke stesen pemerintah kita. Okay, kita kebunuh ngenat ke diri bak ujung minggu tu. Angkanya baru aja udah ngau orang nguluk pengawak niti daun tau kebisi mendak pengrami kebisi diaturnya pengrami niti daun tau kebejalai bebala mayuh lemai tu tadi. Enya berengkah hari tengah hari tu tadi urung pukul 12 tengah hari nyentuk ke lemai tu tadi pukul 5 lemai. Kalau peningat kita ke diau di menua orang, gawak di menua Tasik, kita ke di menua Kalimantan Barat Indonesia. Ya, nama berita kita jama ke dia tu yang kaum bala kaban kita kenang ya rindu abah pengawak ke bukai, abah pengawak bergagak ke penglandiak jari, abah pengawak berkebun bertanam bertupi. Yang kaum kita ke ngereja pengawak-pengawak ke bukai ke ngelantang kati kita kelebih lagi bak maya ujung minggu bakato. Ya, nanti tanya gaya hari kami di puak Bandaraya Kuching bak jam ke terubah tu tadi maya aku tamak ke konti cukup mana panas seperenciang bak luar. Hari pagi tadi udah tumu ayan mata panas ne hanya kaum langit pendang ya ciru di pedak kita ya ciru kakunya tadi nang ya udah tampak di pedak bakal tu tadi ne jadi bisik berbalik na lama lebuh ke ngau ngulu pengawak berjalai bebala mayu atau ke niti daun begulai ngau upis hari atau ke disebut kita hari Jabatan Premier Sarawak. Berarti ke utai ke bisi diatur dia ngau gaya ripen bisi bermua nak lama bisi megak hujan berberis nak lama tang pulai manah baru ni. Jadi pengawak berjalai berbala mayuh atau keniti daun tu tadi udah mujur diatur datai ke lemai tu tadi. Mari pengagati yang bala kita ke udah menang bak pekiat berjalan bebala mayuh atau ke pekiat niti daun berkena ke pakaian berkena ke ngepan ke cukup mandiang mandiang serta manah pemegak mantai ke ajat kita mantai ke bungai ngau main asal tajak mansak pen tang cukup manah di pedak mata nak nemu berkeni kak niuk berkeni kak madah pemanah ngepan ke dia kena semua mana-mana magang di pedak aku. Okay, kita terus berperindang ke sekali tu dengan lagu ku dah dipilih aku merindang kita bak segmen Sada Lemai. Yang sebenarnya kita ingat ke berita pukul 7:30 lemai tu lagi peningat kita ke benung nyumai benung berapi tu ku dah makai kini lemai tu. Tu lagu kena merindang kita. Nih lagu engkin yang Ari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

Okey, lagu kedai baik Larry Abun Owai Adara ba sada lemai kita. Jadi kita kenang yang berguna ke gaya hari peninga lebih lagi buat penglama 12 jam hari pukul 4 lemai tu nyentuk ke tumu pagi pergila. Jadi tu bisi report ke dikunci ke Ari Upis Med Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kalai di padah ke ditu buat penglama 12 jam rengka hari pukul 4 lemai untuk ketemu pagi pergila bisi dekat ribut serta kudik di sekedar kandang Nur di Pelilia Menua Kucing di Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Jadi mak ke malam hari untuk ke tumu pagi pergila dia deka hujan bak sekedar kandang Nur di Kucing di Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang Mega. Tasik bergelombang ngau peninggi 0.5 ngagai 1.0 meter. Jadi angin berpuput hari selapak hari selatan ngau penglaju 10 ngagai 20 kilometer sejam. Jadi gaya tikas pengangat gaya hari atau kesuhu ke kita ini 24 darjah Celsius nyentuh ke 34 darjah Celsius. Ya ke report gaya hari berpengalama 12 jam rengka hari pukul 4 lemai itu tadi nyentuh ke ngagai tumu pagi pergila ke dikunci ke Raban Pemesai ke Gawak Upis Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih ngagai Pemesai ke Gawak ianya Fazmi bin Syukri ke dah berkunci ke gaya hari nah hari Med Malaysia. Kita berperindang ke sekali itu peninga atau lagu hari Ita Median lebuh maya ati betelai.

World Cup 2026. Hari Minggu, 21 hari bulan 6 2026, dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari, live bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari, live bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao, live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Sama lemai peningap gulai ngaku Min Meliza Rayon bak berita lemai Arinam 26 2026. Keterubatu Batang Berita. Sarawak diaku nyadi Petro Elektrostat Palan Strategik Teknologi Kuasa Jemahila. Sektor peruncitan dipinta ngerembai ke operasi ngagai menua pesisir nyungkak pemansang ekonomi menua. Langgur ngagak sekolah bergenturung di Limbang kena mutar ke Penanggur Ampuh Bah ngangkat ke kualiti pelajar Nembia. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dia tu diaku nyadi sebuah Petro Elektro State. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah ngaunya ngangkat ke menua tu nyadi palan strategik endu ngemansang ke teknologi baru ngau ngaliah ngagai kuasa Jemahila. Sarawak diaku laban ngembuan mayo Asia kuasa tak dikenak baru. Kelimpah ari Asia gas asli tiulih nyedia ke stok kuasa ti Emeruan. Ia madah, semina sekedap palan di dunia nerima aku ke sama laban kuasa Siti Ari Puguk Besai bak pemansang industri ngau ekonomi. Penglebihnya nyadi ke Sarawak unik serta narit ati bala saintis serta pakar antarabangsa ngerandang peluang kerjasama bak mayuh bengkah bidang. Ia mansut ke Jakarta bak pengrami NREB Excellent Service and Awards Night 20 and 26 ke diatur bak kompleks Unifor di Kuching. Bak pengrami bukai di Kuching, Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari ngansak sektor peruncitan ngambil majak ngerembai ngagai kandang menua pesisir. Tuk dikena nentu ke pemansang accessibility ngau infrastructure tidak sedia ke perintah setimbang kelimpah ari nyungkak pemansang ekonomi. Kelimpah ari nyungkak pemansang ekonomi menua serta ngangkat ke tikas penghidup rakyat di menua pesisir. Ngenang perkara kesama yang ngarap ke jenama peruncitan ari menua tuk, mega ulih terus ngerembai ke operasi ngau muka mayuh agi pampang yang kaum rembus ngagai market antara bangsa dudi ari ila. Langgur numbuh ke sekolah bergenturung ti ngempung 4 buah sekolah primary di Limbang dipedak nyadi cara ke timpuh panjai kena mutar ke Penanggur Ampuh Bah. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah, langgurnya ngawu sekolah SK Meritam, SK Tiga Kampung, SK Talaha ngau SK Kuala Awang, ti suah ampuh nyentuk ke pengajar ndak uliah ngajar lalu bala nibia ndak uliah bersekolah. Palan alai ngagak sekolahnya udah dituku, ianya ndak jauh dari kampung Talaha ngau kampung Binjai. Projek tu dekat diterus ke pengudah dipersetuju sidak sekolah apa indai serta PIBG. Yang mansut ke Jakarta ngagai pemberita di Limbang. Kaban Parlimen Limbang madah ke perintah mega mansiak langgur peminta ngau guna ngagak sebuah sekolah secondary baru dikena nangkup peminta pelajar bak kandang menuanya. Bintulu Port Holding Berhad BPHB majak negap ke komitmen ya ngagai pemeruan rampak menua ariti berjalai ke mayo bengkah inisiatif teknologi gadung ngau kurang karbon. Sapit Menteri Kuasa ngau pemeruan rampak menua Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni Madah pengawaknya ngayan ke sektor industri bempu pengawak tip berguna lebuh nyukung agenda ngalih ngagai kuasa ngau pemansang menua ti meruan. Ia madah ngenak teknologi bakal sistem solar fotovoltaik serta motosikal elektrik nyak mandang ke company endang berbendar dekat ngurang ke karbon ke dilepas ngak endak ngerugak penyikar operasi. Ia maksud ke Jakarta maya berjadi ke inisiatif pemeruan ngau gadung BPHB di Wisma Kontena Port Bintulu. Kita datuk menuju mendiang ke berita lemai dari YFM.
Penyampau Permis Dagang tinggal ngambil bagi bak program sumbangan asas rahmah tau ke Sara di Serata Malaysia diatuk bisik nambah semak 13,500 permis. Enti dibanding ke semina 700 permis aja maya program tu berengkah di Pejalaika. Menteri Perkara Wang II, Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Mada, penyampau ti bertambahnya ngayan ke pengarap ati orang dagang ngagai program tu. Mayu agi kedai ngau ngambil bagi nyeng kaum orang dagang miet ngujung ke penerima mayu agi palan alai nebus bantunya kelimpah hari nyungka ekonomi menua ngau nambah ke alsia jual orang dagang miet. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita pengudah program ngambil bantu STR bak kandang menua ulu di Londo. Di Sarawak, 99% bantu Sara udah ditebus. Cara nebus ngena kad pengelola diperhati ngemudah ke agi penerima meli barang ke diguna nintiang hari ngau ndak ngena cara ti mar diadu. Berbangunnya, Senator Datuk Seri Amir Hamzah madah kebisik 20 palan kaunter alai ngambil bantu sumbangan tunai ramah STR dibuka di Serata Sarawak. Kaunter tu ngemudah ke pengawak ngeregister ngau merik cash bantu STR ngagai sidak ti nadai bisi account bank. Inisiatif tu berguna benar ngambil nadai agi rakyat di Kelawang derima bantu ti bisi disedia ke perintah. Di Sarawak, kira 1.3 bilion ringgit diberi dengan program STR. Opis Menteri Pengerai Malaysia majak negap ke pengawak ngiri ulah ngemeran gaya penghidup tip berpengerai dengan jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS. Sapit dan dipertua Dewan Rakyat Kemegak Kaban Parlimen Lanang, Alice Lau Kiong Yeng Mada, tujuh inisiatif tu ianya dikena ngubah cara sistem pengerai menua hari ngubat ngagai nagang penyakit ngau ngelaku ke perkara pengerai. ANMS nyemetak madah kebesai guna ngemeran pemakai ti mana ngagai pengerai, aktiviti fizikal, ngatur stres, nak nginsap, ngau vape serta nyaga pemersi rampak menua. Pemujur agenda pengerai menua megak berguna ke komitmen ari semua orang yang kaum perintah, sektor swasta, NGO ngau mensia maiwa. Yang maksud ke jakut tu buat program ANMS peringkat Parlimen Lanang di Sibu. Wacana Bahasa Jiwa Bangsa sebagai hari program kebisik diatur maya nyambut ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ke-70 tidakak diatur di Kuching hari 1 minggu baru. Direktur Jeneral DBP Datuk Dr. Hazami Jahari madah ke programnya dekat bejurai kebesai guna bahasa Melayu yang dijakuk ti ngempuang rakyat di Sarawak. Sama bisik diatur maya pengeram itu ianya mantai ke teater muzikal Restu Jiwa Pahlawan hari nebiak Sekolah Seni Malaysia Sarawak kelimpah hari mandang ke Saimbara Ekspresi Muzik Bahasa Jiwa Bangsa. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ngau binia Topuan Datuk Patingi Fauzia Muhammad Sanusi disadang datai nur berjadi ke programnya. Yang maksud ke Jakarta maya program Randau bergulai ngau Sarawak FM di RTM Kuching. Bisik 320 ikut orang ngau masuk Sarawak Ekoran 5.0 peringkat Sarawak. Program ke diaturnya mandang ke komitmen tindak ngetu kena ngiri ulah hidup berpengerai ngau pemerhati pasal nyaga pemanah rampak menua. Penganjurannya mencerminkan komitmen keberterusan aku nampung baru bisik 320 ikut orang ngau masuk Sarawak Ekoran 5.0 peringkat Sarawak. Program ke diaturnya mandang ke komitmen tindak ngetu kena ngiri ulah hidup berpengerai ngau pemerhati pasal nyaga pemanah rampak menua. Flag off pekit tu dekat dipenyadi ke Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Langit ngau Jalan Alun Datuk Dr. Jerib Susil. Program ke diatur pengakap pilih pedawan tu mungko pelandak penyawa 4 km bekejang dari Parish Hall St. Philip Padawan ke Kampung Anarais sebedau mulai ke ngagai 2 bekejang.
Sarawak Ekoran 5.0 Tediatur Seretai di Serata Sarawak yang diprogram ke Diatur Pengakap Sarawak Nintiang Tahun. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak diaku nyadi Petro Elektrostat Palan Strategik Teknologi Kuasa Jemahila. Sektor peruncitan dipinta ngerembai ke operasi ngagai menua pesisir nyungkap pemansang ekonomi menua. Langgur ngagak sekolah bergenturung di Limbang kena mutar ke Penanggur Ampobah ngangkat ke kualiti pelajar nembiak. Tunakak kami nabur ke berita lemai hari YFM yang diberitanya tadi di Tusun Monica Gary lalu disalin Alinda Suil hari bilik berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu, 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Mulo Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi tu nyengkaum pengari ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah Gau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Bejaku lebih jadi ke seminar tu, Dato' Abang Haji Johari madah ke cukup berguna orang Islam nyadi teladan timanah ba pengawak ngerembai ke pengarah. Bisi datai maya tu Presiden Konsil Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mutus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk, Ari YFM.

Okey, hanya tadi lagu kena beri nama pelakon lagu kedai baik penyanyi kita Heli ke lemai tu. Nak berasai yang megak ni. 53 minit dah lepas pukul 7 lemai kalai aku lagi bisik temuai ke dekat datai buat program nembiak miat. Okey ke dekat datai kebenar ya. Sigi udah datai buat konti YFM. Kita boleh medak live Facebook udah tu lagi ada kat gulai ngebalau peninga nembiak miat kita ngau anti miat. Nebiakkan sekali tu ianya Ari SK Gemang di Serian. Sidak ya kalak datai keterubah subak dua ikut datai tang mayanya sekali lagi minta ampun lah abang mayanya subak bisi penangguh mimit buat live Facebook. Jadi dia tu kita bersampi ngarap ke ladai penangguh lebuh maya kita kemudak live Facebook YFM Iban udah tu lagi begulai ngau nebiak Ari SK Gemang. Lagi terus berperinang ke sekali tu ngau lagu kudah dipilih aku seraya kita nganti program nembiak miat pukul 8 malam tu lagi gulai nganti mien serta 4 ikut nembiak ke bisi datai 4 ikut induk ke minggu tu live bah Facebook YFM Iban lagu Ari Phoebe Chloe Dimpu Nuansiku.

0: Hello, ha, nyak lagu kena mungkal program Nembia Mit kita. Hello, ngagai semua bala peninga. Nembia Anti Min. Nama berita bala peninga Nembia Anti Min ke lemak itu. Udah sedia dekat medak live Facebook YFM Iban. Ha, siapa nak nebiak ke dikangau tu ni. Maka kudah dipadahkan tim Min tadi. Nebiak Ari SK Gemang. Dia tu kita medak live Facebook. Kita ke lemai tu. Ianya nebiak Ari SK Gemang Serian. Ya, kita bisi medak live Facebook atau aba-aba so Facebook YFM Iban. Pemaga boleh dengar ke kami ngena frekuensi di menua kita jam ke dia tu nya sida 4 ya. Induk magang-magang temuai ke datai gulai ngau anti min baka ke lemai tu peningan eh. Jadi kita berkelala dulu ngau peninga nembia miet kita ke bisi datai ke konti yang kawum bala cegu ke bisi nyempulang sida ya datai ke konti YFM Iban nya pengajar Ari SK Gemang Megap. Pian Megap guru besar sida APC ngau datai tang nade ngau anti min ba konti di tu ne. Semina sida 4 ya tu ajak bisik datai ke konti dekat Merindang bala peninga nembia miet kita ke malam tu ba program nembia miet. Baka selama Megap sida ya bisik dekat belagu, bisik Megap dekat bercerita, bisik Megap dekat begano nanti nak salah ko. Lagi kita sama ninga neh, kita berkelala dulu ngau sida empatnya. Tang sebenarnya peninga program nembia miet kita ke sekali tu kita bisi penaja neh. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan, Muhammad Hazwan bin Ramli ya ke Ari Taman Liling Jalai Matang. Kau dah sponsor kita ya, sponsor kita perengkah kena nembia sekolah neh. Nak nyalah baka pensel warna acuak ke kita pihak megak pengerak bisi megak disponsor pemarut atau ke kini kita akan ada sharpener ko sida ya ne. Terima kasih ya ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli dari Taman Liling di Matang nya stationery ya ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak kita keempat ikut tu anti min pun nak sabar kat nemu siapa nama sida empat tu ne. Ha, kita berkelala ngau sida ini hari kibak anti min tu asai ke kalak medak, asai ke nak kalak ke medak. Dia tu kita sama nanya ni siapa nama hari kibak anti min tu.
1: Nama aku Santa Meka Mia.
0: Santa Meka Mia. Tulis bak dia pun bak live nya Santa. Laba kalau panjai anti min nak uliah merik namanya kalau panjai tulis berdia ni Santa aja anti min ngangau ke ya. Nya Santa tadi ni. Sepiak Santa nya if amat nak. Uliah ni bacak aku ingar kaget au. Namanya if nama penuh siapa?
1: If Daphne.
0: Oh, if Daphne. Nya if Daphne ni. Jadi ke nombor 3 tu siapa nama?
1: Nama aku Tracy Liana Bella Elvin Chin.
0: Tracy Liana Bella. Kangau ke Tracy ne? Kalak datai sebelah tu subak na?
1: Kalak sekali.
0: Sekali. Sedua ya Santa na?
1: Ya.
0: Ba SK Gemang na dua kali. Ketuk kedua kali dua ya datai ne? Okey. Keempat tu siapa nama?
2: Nama panjang aku Wendy Sophia Elisa.
0: Wendy Sophia Elisa. Dikangau ngau nama?
2: Wendy.
0: Wendy, nya sida 4 tadi ne. Cumi-cumi aku kita ne. Kita dah kelala ngau sida ya ta ke udah nemu nama nembiak kita buat program nembiak meet Santa if Tracy ngau Wendy. Jadi anti min kan nanya sebedau kita Merindang bala peninga bak luar dia ke benung medak live Facebook YFM Iban pia megak benung ninga ke kita ngena frekuensi di pilihan menua sida anyang kaum ninga ke YFM ngena RTM klik tau ke portal RTM nih, nyo malik ke TC anti mian. Okey, rindu mendak sidat empat tu tang ka nemu nama penglandik ke bisik di kemuan sidat empat tu. Kita nanya Wendy dulu. Mhm. Okey, Wendy, berapa umur nuan?
2: Umur aku dia tu 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 nah?
2: Ya.
0: Mhm, primary 5. Berapa ikut diri menyadi?
2: Ba rumah kami bisa 4 orang ikut diri menyadi.
0: Empat ikutlah. Nuan Iban ke Bidaiwa?
2: Aku bangsa Iban.
0: Iban. Nang tulen Iban nah.
2: Ya.
0: Asal hari ni?
2: Aku lahir ba Segamat Johor.
0: Oh, ba Johor sobat ne.
2: Ya.
0: Hari Mid sampai besar. Berapa umur pindah ke Sarawak dah?
2: Kira 2 tahun ataupun 3 tahun kenyak.
0: Mhm, agi ingat ne. Mhm, laban nitih ke Painguindai ne.
2: Ya.
0: Mhm, okey. Sekolah ba SK Gemang hari Mid sampai ke Diatok ne.
2: Oh, aku hari pra sampai ke tahun 6 lah akan bersekolah di SK Gemang.
0: Oh, lu tampung pemerintah 6 ni.
2: Yeah.
0: Okey, anak keberapa tadi?
2: Aku bongsu.
0: Bongsu, oh kebiak sekali ni. Mm-hmm, cute nagama. Okey, Wendy. Jadi Maya lepas atau ke Maya nuan ada pengawak atau ke dah pulai hari sekolah. Nama pengawak selalu digagak nuan bak rumah?
2: Pengawak tersau digagak ku berumah Maya Lepa yangnya ngelukis lah laban aku rindu dekat ngelukis.
0: Oh, rindu nero ne. Aha, nama tu selalu dia nero dadah.
2: Katun.
0: Katun. Katunnya Maya macam katun dia tu laban nanti min medak pun nembiak ke Maya hari dia tu rindu nero katun bisiknya baka anime korane bisiknya katun lain gig gamal ya. Nanti baka bak nuan de Wendy.
2: Nanti bak aku minat nero anime empo.
0: Anime empo. Mhm. Okey nya Wendy ne. Jadi kesikut tu Tracy. Tracy kalau madah megak ya primary 5.
1: Dia tu aku dah primary 6.
0: Primary 6. Nah patut ga baru atai bulan pun tahun yang tadi nak. Amat ga anti menyo nak ingat ne. Primary 6 kebenaran ne. Okey, Tracy, jadi ya tadi madah Maya lepa ya rindu Andro. Kati bak nuan nanti Maya mak ngabak nuan nadai bak rumah. Nama pengawak nuan.
1: Maya mak ngabak aku nadai bak rumah. Aku suka macam bub ataupun ngelukis bakanya.
0: Ngelukis gak ne? Sama rindu Andro tu ne. Mhm. Anti beri peluang anti to ko anti min ne. Anti diberi peluang to ke mak ngabak tunggu mai kita raun berjalai medak pemanah menua orang. Kini menua to ke kak dituju nan. Kak nua raun.
1: Segala menua nya me ya.
0: Semua menua. Oh, nyamai. Ya betul bunyi ko ya ne. Nanti bisi beli diberi ro peluang nang karawan ngagai selampur menua ne. Okey, terima kasih Tracy ne. Ke sekali tu If. Hi If. Non gerai. Gerai ne, minak bisi batuk mimiat ne. Lama ada nantu tanya batu-batu akanya?
3: Baru-barunya.
0: Baru-baru ne. Okey. Dalam minggu tu tadi ABC engkau orang lomba ngau main?
3: Nadai
0: ne. Nang bak sekolah aja. Laban timin bisi ninga program kenang dia tu raban pengakap. Nadai engkau gak?
3: Nadai
0: ne. Okey. Jadi baka nuan tu dia tu nuan primary berapa?
3: Primary 4.
0: Okey, nanti bakal semak nuan tu dipindah ke mak ngabak nuan ngagai sekolah baru. Datai benda barunya, nuan jampat berkaban ngurang tau ke enggak?
3: Jampat
0: ne. Apa sekolah berapa ikut kawan?
3: 5.
0: 5 ikut. Boleh sebut kini? Engkau bisik ningar radio?
3: Wendy, Elena, Umu, Yuvela, engkau Desi.
0: Ya, memang best friend kok kita nah. Okey. Ya tadi Ari If. Santa. Santa tu ya tucum-tucum, jangan linsung-linsung mana. Okey, tadi Aunty Min dipadah ke guru besar Bisik Ngau. Siapa nama guru besar kita?
4: Nama guru besar kami ialah guru besar Johan.
0: Johan sama Bisik Ngau ne. Dalam bab sekolahnya ne ukailah Aunty Min tu kak ngasuh kita milih siapa siapa cikgu ne. Tang nuan dia tu bab pemberi
4: lima.
0: Okey, pemberi lima. Sama dengan Wendy, nah. Okey, 5 tahun nuan belajar ba SK Gemang. Tentu nuan tu bisi pengerindu ba pengawak ba sekolah tu. Nama pengawak kena cukup dikerinduk ke nuan dalam penglama 5 tahunnya. Baka sukan, aktiviti-aktiviti sekolah ke cukup dikerinduk ke nuan?
4: Aku rindu te aku dipilih kena wakil sekolah.
0: Wakil sekolah ba aktiviti atau ke program namanya?
4: Contoh ya macam pertandingan catur, Scrabble. Sida bercerita bukannya.
0: Oh, rindu pengawak bukannya. Kalak ngau ne?
4: Kalak.
0: Oh, kira ke ngari ke sekolah.
4: Au.
0: Peringkat sekolah atau ke datai ba peringkat ketinggi agi?
4: Peringkat sekolah.
0: Peringkat sekolah ne. Boleh nomor ke?
4: Bisik gak?
0: Nya aktiviti namanya, pekit namanya?
4: Scrabble main.
0: Scrabble. Boleh nombor berapa?
4: Aku boleh top 4.
0: Top 4. Oh, belaban ngau sekolah kebukai, menya pekit ngau sekolah kebukai.
4: Oh.
0: Di pelilih kucing tu ajak ke?
4: Serian.
0: Di Serian. Nya tadi Santa ne. Okey, kita lekak kenya dulu peningal. Laban kita dekat minta sikuk-sikuk sidak tu lagi dekat merindang kita. Merindang kita buat program nembia amiat kita ke lemai tu. Jadi kita minta Santa Mika Mia anak Frampton Maxson. Ya bisik cerita mat. Cerita ke dipadah ke cikgu ya tu enya cerita anak ti berani. Cerita Iban ne.
4: Ya. Yeah.
0: Okey, anak ti berani ne. Okey, kita uliah minta Santa tok berdiri ngambil nyamai agi di pedak bala peninga kita ba live Facebook jam ke dia tok ne tarik agi kameranya mang. Okey, jadi ya dekat bercerita ayanya cerita anak ti berani. Okey, Aunty Min ngira ne. 1, 2, 3.
4: Selamat lemai ngagai DJ serta bala peninga radio bakal ke lemai tu. Nama aku Santa Mekamia anak Frampton Maxson. Sari tu, aku dekat berkongsi ensera tik bertajuk Anak Tik Berani. Bak sitik rumah panjai, bisik siku anak bernama Aluang. Aluang tu, anak kerajin serta ngasih kejakut indai enggau apai ia. Tiap pagi, ia nulung indai ia ngambil air bak sungai, enggau merik makai manuk. Bak siti hari, lebus sidak cuti sekolah, alu enggau bala bakih ia berjalai ngagai umai dekat ngambil buah. Sidak serta berjalai ngenak jalai mit. Lebus sidak datai bak umai, sidak medak mayuh buah udah mansau. Sidak pun balat gagal lalu ngumpul buah ke dekat di baik pulai. Tayang, lebu sidak agik bekerja, langit alu celum. Angin pun lalu kuat. Bala kaban aluang pun berunding dekat pulai ngagai rumah panjai enggau jampat. Lebu sidak berjalai pulai, sidak medak siku akik tuai agik duduk bak tebiang jalai. Akiknya bakal kelelek. Aluang pun datai ngagai akiknya lalu bertanya nama penusia ia. Akiknya madeh, ia anda uliah berjalai lawan kaki ia pedih. Bala kaban aluang nangi langit makin jahit lalu dekat jampat pulai. Teng, aluang anda sanggup ninggal ke akiknya kediri. Aluang pun nulung akiknya berjalai. Ia nulung mai barang akiknya lalu mai ia ngagai rumah panjai. Pengawaknya ukai nyamai, laban jalai licin serta jauh. Tayang, aluang endak peduli. Lebus sidak datai baru meh panjai, semua orang balat gagal mendak akiknya selamat. Akhirnya berterima kasih amat ngagai Aluang laban sudi nulung ia. Tuai rumah megak muji Aluang laban hati ia kemane serta suka nulung orang dalam penuseh. Arinya, nama Aluang makin dikenang orang barumeh panjai. Bala anak bukai megak belajar ari pengawa Aluang. Sidak nemu bakal ni nulung orang serta endak seminak ingat ke diri empu. Ukur pemaneh tidak boleh aku ari enseratu, ianya kita patut rajin nulung orang ke dalam penuseh serta ngaga pengawak maneh ngaga semua orang. Tu aja ari aku terima kasih.
5: Aha, nyak tadi cerita Ari Santa Mika ne. Kalai ceritanya tadi ngajar kita mai ngerja pengawak ke lebih lagi ba pengawak ke manah ne. Ianya nulung orang ne. Terima kasih ngagai Santa Mika Mia. Aku dah mai cerita anak ti berani. Berani ngerja pengawak ke manah ne. Okey, kita dia tu terus ngagai nebiak kita ke dua. Anti mien sigi milih dulu ne. Ianya Wendy. Itu kenyit ya nak. Okey, sebenarnya kita pergi kat beranau dulu ngoyan ne. Okey, Wendy ne. Tadi Aunty Mien pun udah nanya ne. Jadi Wendy ke lemai tu dekat Berganu. Amat ne.
6: Ya, amat.
5: Nuan nang rindu ke main asal ne?
6: Aku sigi rindu ke main asal tik baka ngajat ngau Berganu.
5: Oh, ngajat ngau Berganu. Sigi nemu ngajat Arimiet?
6: Au.
5: Oh, nemu ngajat Arimiet ne. Sayau mak ne, bisa ari lah ngajat au.
6: Okey.
5: Okey, kita dekat ninga ke Ganu. Sebenarnya Aunty Mien kak nemu tu Ganu Perangsang ne. Ganu Perangsang ari Wendy Sofia Elisa anak Jasmine. Betul nah? Okey, Aunty Mien ngira udah sedia nah. 1 2 3.
6: Selamat lemai ngage DJ serta para penik serta terpeninga ke kami Pak. Bakal ke Arito. Arito aku dekat Nusui Ganu tip tajuk Ganu Perangsang. Tuk meh munyi ya. Di indai andi nakak pengaga asai dalam mati.

ay, di ay hinday manyaway. Di ay hinday andu.

Nyawai. Di indai lidi entinya mak kita bisik pemandai dudi ari.

0: nyawanya ajari aku. Terima kasih.
1: Okey, Nino anti mien aninga nya tadi ne apa nai begano ne. Siapa siapa ngaga leka gano nya?
0: Nada nemo.
1: Ne, nada nemo pelabak aku cikgu bisik ke ngajar ne. Nang nang sigi belajar ba sekolah tau ke belajar ke dirimpu?
0: Belajar ba sekolah ngau sekali diajar ba rumah.
1: Ajar ba rumah. Oh, ba rumah siapa siapa selalu ngajar namang?
0: Indai ngau kakak.
1: Oh, Inai ngau kakak ne. Oh, sama-sama rindu ke main asal ne.
0: Ya.
1: Mhm. Okey. Kelimpah hari ganu perancang tu bisik ganu ke Bukai kini?
0: Nadai.
1: Nadai ne. Oh, tu ke terubah ya lah ngemai beganu. Kati nanti bisik peluang elak diberi orang ngau pekiat main asal beganu ngagai bala nembiak mit. Bisa tikak ngau kini?
0: Bisik.
1: Mhm, ne. Kita ngarap ke lah abis ngatur pekit beganu atau komen asal ngagai bala nembiak ke umur baru hari 12 tahun ne. Nuan uleh-uleh ngau bisi-bisi penglandiak nuan abak senentang pengawak main asal tu Mang Wendy ne. Okey, peninga kita tadi udah ninga ke ganu ari Wendy. Wendy udah beganu merindang kita. Jadi ke dia tu kena kita menggau program nembiak amit. Kita perindang tak sebedaunya agi meri. Terima kasih agi sponsor kita Muhammad Hazwan bin Ramli di Taman Liling 3 Jalai Matang. Kau dah sponsor perengkah kena belajar ngagai nembiak sekolah ni. Nyak ke bisik di sponsor penaja kita ke minggu tu. Minggu-minggu ke datai pun bisik mega. Terus gulai sejalai ngau kami buat program nembiak mit. Kita berperindang ke sekali tu ngau lagu Kau Dah Dia Pilih Aku.

0: Okey, kita sama ada berperindang ngau lagu nya tadi ni. Aram kita sama belajar nulis ngau ngira ni. Baskula kita sigi di perangsang ngambil kita itu suruhan belajar belajar ke baru kelebih lagi kemain hari dia tu anbiak kita nang ya diajar ba subjek-subjek ke baru tau ke? Perkara-perkara ke baru ke lebih hayagi buat teknologi ke mayari dia tu ne. Okey, kita terus ngagai bala peninga nembiak kita yanya ari sekolah SK Gemang gulai ngau anti min ke bisi datai ke konti YFM. Ha, jadi kita tadi udah berperindang dia tu kita dekat berperindang sekali lagi ngau siko agi peninga nembiak kita yanya if Daphne anak Simon. Kalau ya dekat bercerita ianya cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ne. Kita meri peluang ngagai if Daphne tu bercakap dulu ne.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta semua pendengar radio Iban bakal ke lemai top. Nama ku if Daphne anak Simon. Aku berumur 10 tahun. Nyadi lemai tu aku dekat berkunci engkau bala kita keninga sitik cerita ianya cerita tupai kerabat engkau tupai tanah. Tupai kerabatnya engkau tupai tanah berbakih amat. Seduai selalu bergulai ngigap pemakai. Pagi sitik, tupai kerabat terkenyit madak tupai tanah garang-garang. Tupai tanah madah kadiri, pedas perut. Seminat teruk manuk ajak, tau ngeraika pemadis ia. Tupai kerabat lalu engkecit ngigak telur manuk. Udah bekau taktik makai telur manuknya, tupai tanah pan lalu gerai. Andak mukai-mukai. Sekali tak tabian tudah tupai kerabat kenu ku ia seminat teluk manuk teluk ikan yutik tau nyumanka penyakit ia tupai tanah lalu nebuk buah nyur nyau kelama buah nyur tadi lalu labuh nabanka tupai tanah. Medak utai labuh, ikan nyur lalu nagum serta nalan buah nyur nyak segala-gala. Tupai tanah lalu nguliahka teluk ikan nyur tadi. Ansepi utai tak ngkacau dalam perut. Dia deh tudah ikan nyur lalu ngeluar ke buah nyur nyak baru. Tupai tanah lalu pansuat ari buah nyur mai teluk ikan nyur. Ngagai tupai yang kerabat. Udah makai teluk ikan nyo nyak baru tanah tupai tanah lalu gerai baka selama. Nyak ajak hari aku. Terima kasih.
0: Okey, nyak cerita hari if Daphne anak Simon ne, nyak cerita tupai engkerabat ngau tupai tanah ne. Dini non kalau ninga cerita tu mang.
1: Hari nyak Facebook.
0: Hari Facebook ne. Bisi belajar Jaku Iban ba sekolah?
1: Bisi
0: ne. Cikgu siapa ngajar kita Jaku Iban?
1: Pengajar Walter.
0: Pengajar Walter. Ba sekolah kita hari pemeri berapa udah berengkah belajar Jaku Iban?
1: Pemeri satu
0: ne. Jadi ke dia tu ba belajar Jaku Iban. Ba senentang ni ke dikerinduk ke nuan? Main asal ke sedentang bercerita berketuk ke tau ke leka jakuk ke
1: bercerita
0: ne rindu ninga cerita ne. Kati asai nanti baka cigu nyamrik peluang nuan ngalih ke tau ke translate nemu jakuk translate ngalih amanya cerita bahasa Melayu kalih ngaga jakuk Iban. Uliah kan ne?
1: Uliah.
0: Nanti mian sigi Arab, sigi percaya. Laban sigi ngena Jaku Iban bak rumah ne?
1: Mimet lah.
0: Mimet ne. Anu anang Iban kan na? Nyak tadi if kebenar if Daphne nama ya ne, apa nama kelalu panjai ne. Okay, terima kasih mang ngau cerita nuan tadi ne. Jadi ajar hari cerita tu tadi. Anti mien kak nemu uleh madah mien ajar hari cerita tu tadi. Senentang cerita ke di baca nuan bekawa ngau tupai tanah ngau tupai engkerabak tu ajar ya.
1: Utai tak boleh dipelajar hari cerita tak? Ianya kita mesti sanggup bertolong ke pangan diri lebih agi orang ke selalu bisik nolong kita maya kita susah.
0: Au ne. Nanti orangnya suah menolong kita, kita megak patut nolong ya ne. Kati nanti nyemak tu nuan tu tadi terpedak ke orangnya tadi bak jalai tu orang kena dikelala. Mayanya nuan dia suah mak ngagai kedai meli sabun contoh tau nanti merik contoh gaya utai ke dipedak nuan. Dan nuan nak ngelala orangnya tengenyit terterap berani nak nuan nolong orangnya ke diri.
1: Berani.
0: Kati anti min madah kita patut berhati-hati tau ke patut prati ke dulu orangnya. Betul kena te pada anti min tu. Laban betul. Dia tu betul ne. Laban dia tu kita nemu kita nantu leh nolong orang sebarang ne, lebih lagi orang kena kelala. Serta ngau umur nuan ke dia tu nang yagi baru umur nah. Jadi perkara ke patut diperhati kebalan ni biar kita ke dia tu megak. Ianya anang kalau jampat percaya tau ke Arab ngagai orang ke nak dikelala, lebih lagi inti orangnya dekat bambik ulih dengan kita. Betul nak?
1: Betul.
0: Okey, terima kasih mang. Duduk mang nah. Okey, nya cerita Ria tadi jadi dia tu sebedau kita berperindang leban bisi peningan biak kita itu kak belagu kebenar ya tang bisi mega peminta ari bala cegu ari SK Gemang Serianto ne bisi peminta tok ke lagu ke kena merindang bala cegu ari SK Gemang ko dah datai ngagai konti YFM Iban sidak nai dalam konti lagi kita dekat sama bergambar begulai ngagai bala nabi ari SK Gemang kita berperindang dulu ke sekali tu. Sebenarnya ninga nembia ari SK Gemang dekat merindang kita itu lagu ke dipinta cegu kita nya ari SK Gemang nya cegu Sharon nah nya nawa ya ne via mega bala guru besar ngau cegu ke bisi datai ngau nyempulang bala nembia ari SK Gemang lagu ari Van Calvin Reta Bergang.

0: Okey, nyak lagu Harta Berga, lagu ke bisik di Kerindu, Kebala Pengajar Ari SK Gemang Serian kesama bisik datai nyempulang empat ikut nebi Ari SK Gemang Mega. Jadi dia tu anti min dekat mic kita berperindang sekali lagi laban nebi Ari SK Gemang tu dekat merindang kita ianya Tracy. Ha, kalau ya dekat mic lagu ke diberi nama Sanggup Aku ni. Sebenarnya Aunty Min kat nanya ya dulu. Uliah berandau dulu mang?
1: Uliah.
0: Uliah ni. Mhm. Okey, Aunty Min kat nanya ya dulu nah. Okey, Tracy ni. Nuan nang rindu belagu nah.
1: Oh.
0: Nang rindu belagu. Ari umur rimit sampai dia tok nah.
1: Oh.
0: Mm, dalam mayu-mayu lagu tu, nuan rindu lagu Iban ke lagu Abang Sabukai ke?
1: Semua lagu di kerinduk ko.
0: Oh, semua lagu di kerinduk ne. Nang lagu tiap kali mandi belagu ke?
1: Aku.
0: Aunty Min sikit nemu pamamu ayah bekerja ne. Mandi belagu kira ke merindang hatinya ne. Mm-hmm. Okey, kita nak masau jam, kita meri peluang ngagai Tracy tu merindang kita ngau lagu ke Kak Dibai ya buat program nembia Min. Ianya lagu Sanggup Aku. Aunty Min ngira dulu ni ngambil ya udah nyedia ke diri tok-tok berdiri mega Tracy nak kak berdiri.
1: Boleh.
0: Mhm. Okey, udah sedia ni. Okey. Mhm. Ready? Okey, Tracy. Mhm, dah sedia?
1: Dah.
0: Sinta lo sebut hati diri dulu mayuh bala kawan ya support di tok ne tau kenyukung ya ninga ke lagu kedibaik Gwen penyanyi asal ya lagu kedibaik inya sanggup aku 1 2 3

Okey, ha, nyak tadi penyanyi Nembia Amit kita hari SK Gemang. Taja ya batuak tang ya cukup landia. Ya tetap neruskan lagu Sanggup Aku ke di baik Gwen. Ha, terima kasih ngagai Nuan Kumang. Kau dah berlagu ba program Nembia Amit kita ini. Ya tetap rindu ba pengawak berlagu ni. Terima kasih mengagai bala peninga kita ke nyukung bisik komen ba Facebook YFM Iban kelebih lagi bah program Nembia Amit yang kaum. Terima kasih mega sponsor kita ianya Muhammad Hazwan bin Ramli bak nombor 43618 Taman Liling Lorong 3 Jalai Matang Kuching. Kau dah sponsor perengkah dikena Nembia Sekolah baka cuak pengerak pemadam tu cum sidak 4 ini betuah cukup betuah minggu baru kedekat datai Nembia kedatai bakunti YFM bisik mega nerima pemeri hari anti min yang kaum sijil-sijil hari kami di RTM, kami di YFM Iban Mega ne. Ya ke dulu-dulu dah datang Mega, udah diberi antimin. Ya ke dia tu antimin benua nganjo ngagai sekolah-sekolah ke kala engau ba program Nembia Mil CGBC sijir penghargaan korane. Okey, kira ke nak tu dulu me antimin gulai ngau bala peninga Nembia Mil kitai ba program Nembia Mil ungkup ke minggu tu minggu baru dekat mendiang ke Tanduk udahnya bisik agi temuai ke dekat datai bak program Nembia Mir gulai ngau anti mir. Jadi anti mir nyurut ke diri ungkup ke sekali tu bertemu baru kita bak awak ke bukai. Pada bye-bye. Okey, peninggal kita berperindah ngau lagu kita ke penudi bak segmen Sada Lemai lagu Ari Rudy Peter nanya ngapa.

0: Sebanyak 12 dokumen kerjasama dimeterai sepanjang lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan yang berakhir semalam. Lawatan atas jemputan Presiden Serdar Berdini Muhammadov itu memperlihatkan hubungan persahabatan antara kedua-dua negara terus diperkukuh selari komitmen bersama ke arah kerjasama komprehensif yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.
1: Pada kerjasama kita itu juga mesti menggunakan pendekatan baru. Tidak seperti mana pengalaman kita dengan syarikat-syarikat dimensi atau antara pelabur antarabangsa. Kita meletakkan satu pendekatan kerjasama selatan dengan lebih kira bekerja sebagai satu pasukan, ya, menerima baik ruang yang diberikan dan memberikan sumbangan yang sepantasnya.
0: Datuk Seri Anwar

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 20/6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar Tidiatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisir Ngulo Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi Tok Nyeng Kaum Pengari Ari Brunei Darussalam Malaysia Sabah Ngau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar tu, Dato' Abang Haji Johari madah ke cukup guna orang Islam menjadi teladan timana bak pengawal ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya tu Presiden Kunsil Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Woke Up 2026 hari Minggu 21/6/2026 dalam Grup F Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam Grup E Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup E. Ecuador bertemu dengan Curaçao live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: hari. Lengkap, finale hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai sejalan.
2: Bak pejalai penghidup kita mensia tu, mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
3: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap keutai kebadas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebenarnya kita ada ke dunia itu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebenarnya kita ada ke dunia itu, nade kebuah kita ngerinsa, nade kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nade kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
4: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Ya, pemerintah malam kita yang kepia malam tunggal lagu ke terubah ya Melissa Perancis lagu Raja Sapu. Okey, kita kaki dengan kami di Selampur. Menua kita Serok Bumi Kenyalang, terima kasih. Itu lagu ke di Sadang Linda. Lagu kedua ianya lagu Sengapak. Ya, pemerintah malam 3 jam di konti bekal yang ngau DJ MA tau ke TV ya. Terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Samarahan 101.3 FM.

Ya, Linda mengasihku artis ke di baik bala kami hari YFM merindang bala manyuh ke datai ba program ngilim tikai gawai 2026 bagi menua lebuh antu de malam ya di atas rumah jual di Nangasan. Bala kita ke visi datai de malam, terima kasih yang kau sukung bala kita cukup rami cukup capuah ya. Okey, kita berhenti ke gari kita ungkep ya. Malam tu enggak tumu pagi lagi. Malam tu si hujan bak sekedandur. Di bagi benua Kuching, Serian Semerahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu Muka, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang. Agak atas ya di menua kita bergelombang 0.5 nyetuk ke 1 meter peninggi ya. Angin berpuput dari selatan. Engau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam ke sebuah pengangat. Engau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Dalam konti segi ya celap. Okey, jam kedua pukul 10 malam. Maka selamat nabur ke berita malam hari kami di YFM. Udahnya mending ke tandu program carta Sapa Juara. Nyentuk ke ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi ya. Aru lagu Linda Sengapa, lagu rancang Injau, lagu keberuntak rock, lagu di Sandra Stevenson, Terlihati di Pangkat Janji. Kedua lagi Stephen Mel, Berani Mati ya. Okey, kita akan rindu untuk main bual atau mendak main bual kita secara live kena aplikasi atau ke website kita RTM Click ya.

Ya, ngarap ke program kami terang di Dinga Bala kita malam tu di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya. Tamaga di Dinga secara online RTM Klik atau ke nak channel My TV ya. Malam lagi kiraya ambis program kita pukul 12 mulai ke diri pukul 1 kiraya sempat medak main bol neh World Cup FIFA 2026 Belanda bertemu gau Sweden pukul 4 pagi Jerman bertemu gau Ivory Coast pukul pagi lah pukul 8 pagi Ecuador bertemu gau Croatia pukul Tunisia bersatu gau Jepun tengah hari pagi lah pukul 12 ya. Balik kita ke benua Bak Rantau Jalan jam ke dia tu ninga kami terima kasih manyo-manyo ngarak ke buju Jumat Bak Jalan Alun ngarak ke Assalamualaikum datang ke Palan ke dituju nenung kanya benua Nurun Gawak tau ke Pulai Gawak malam tu ya. Kena ke malam hari 6.20 hari bulan 6 tahun 2026 kembali kita aku ingatur pengerami megak malam tu ngarak ke mujur magang pengawak ke di kerja kita. Lagu di sada Valerity Sabar Meh Tua merundang kita dalam pemerintah malam YFM.

Ya, apabila kita ke benda lengau-ngau pangan diri, ya. Dia tu leban kita ke teknologi canggih, ya. Oleh video call, ngagai bala kaban kita ini. Sudah mending ke berita malam, tu lagu ke disedia kemegang lagu Ranca Ari, Remina J, Buah Ilang Ilu, ya. Kedua lagi nginjau lagu Rejana Johnny Aman, Nuan Bisi Intan di Kembuan. Terus merindang hati diri, ninga kami pemerindang malam, YFM.

0: Pergelan Sejarah.
1: Jam kita ini pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing. Kenakan malam hari 6, 20 hari bulan 6 tahun 2026. Pemansang infrastruktur di Meruan di Pejalan ke Perintah Sarawak terusnya di penyungkak pemansang kandang menua pesisir dengan dia ke akses ke mana lagi ngagai peringkat guna, market serta peluang ekonomi untuk rakyat. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke projek jalan gau jematan di serata menua dah mujur nyambung kandang menua pesisir gau palan penumbuh ekonomi. Gaunya ngurang ke serakak takah pemansang antara kandang menteri hingga menua pesisir. Yang mana peringkat guna infrastruktur ke mana lagi ukai seminat ngemuntang pejalan rakyat dan mega nambah ke ekonomi dengan akses market tip sayagi di menua tu. Yang maksud ke jakunya bak pengurami berjadi ke Farley Garden di Kuching. Yang nyemetak madah ke pemansang infrastruktur dekat terus di Kemerat, perintah menua dikena nentu ke pemain pemansang Sarawak ulih diasai ke semua rakyat. Berbangganya Premier madah ke perintah Sarawak merambu ngena endur ngelingi tekan air baliah dikena nempak palan ti ulih nyukung pemansut ikan empurau lalu ulih ngerembai ke market bangsa ikan premiumnya Dudi Arila. Pengawannya dekat dipejalaikan dengan cara bertanam ke pawang kayu tinggasil ke pemansut pemakai ungkup ikan empurau bak kandang endur ngelingi tekat airnya. Yang madah atur tu endang sekedar hari perkara ti dipejalaikan dikena nentu ke asil asal menua Sarawak dekat nempak asil penatai pemisik ti manyuah ikan empurau nang sekedar hari bang.

0: sa ikan ai tabar ti bangat berga di menua waktu lalu bisi peluang mujur nyadi ke hasil ti berga tinggi engkaunya oleh nyungka pemansang ekonomi menua. Kira 500 ikut orang nerima pemain lesen motosikal kelas B2 bak program My Lesen B2 2026 ke diatur UPIS Menteri Pengangkut Sarawak dengan UPIS Kereta Darat JPJ Miri. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madaka sidak ti engau program tu dipintak mayar seminat RM250 aja enti dibanding ungkus ke bandar ti manggai RM750. Ia madah pengawal tindak ngetu dipejalai ke bak program tu ngagai sitak senadin kenyawari 3 tahun tu keudah dikena nyeliah ke bala anabiak sekolah hari berbaik ke motosikal ngau nadai lisin laban tu tau ngerugak penglikun bak jalai alun. Ia madah munyinya lebuh berjadi pengawal ngeregister orang ti ngulu program My Lesson B2 2026 serta peresa kau kurikulum pelajar dereba kediatur bak Permai Jaya Miri. Polis nyekat siti akaun bank ti belabak ke bisi berkawal ngau aktiviti nyalik duit tau ke along ke nadai lisin dikena nyau berjalai ke mansyik kes ngembang ngau minta duit ke diriput ke di Sibu. Sapin Menteri Pengurai Mensa Manyuh pengawal berumah ngau perintah lokal kemerkaban kunsil Negeri Setak Pelawan Dato' Michael Tiang Minti bak siti penerang madah ke perkara tu nyadi berindi ari serbana siku mangsa ke diasuh mayar tambah hari sidak ke nyali duitnya yang madah mangsa ke nyali duit RM15,000 ba online nya udah mayar baru duit ke dijali ia RM7,500 tetapi orang kalai enduria nginjau duitnya minta bayar pampas tambah sepenyampau RM30,000 ngau manyuh macam kedaliah madah ke akaun bank ia disekat. Hasil dari pengawal meresa polis setemu ke akaun bank tu agi aktif sebedau atur nyekat akaunnya dipejalai ke dikena nyau pejalai ke mansiak kes tu ngau sili agi. Polis bega ngelalau mensemanyuh ngambil ke berjimat lebih nerima atur nyalik duit ke nadai ngembuan lisin tisang. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman serta di Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA bisi ngulu pengrami makan lemai barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah ngau Sarawak. Seminar itu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar itu, Dato' Abang Haji Johari madah ke cukup guna orang Islam menjadi teladan timana bak pengawal ngerembai ke pengarap. Bisi datai mayatu Presiden Kunsil Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam Grup E Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bak TV OK. Siti agi main dalam Grup E Ecuador bertemu dengan Curaçao live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun, berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pegelar Sejarah.
1: Program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
3: YFM Segulai Sejalai.

Winnie Albert Marina kita dengar lagu yang tak minta lebih. Jam kedua kita 10:19 malam. Okey, kita ke baru muka radio, baru dengar kami. Terima kasih. Bukan selama ninti yang hari nampak jam kedua kita di kemudian ke tanduk carta siapa juara nyentuk ke ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi. Jadi tampung kau timang kerbak tawas 12 sampai pukul 6 pagi. Pagi lah ya, kita mendingkan lagu tadi lagu ke berentak Lundai tu, kita nginjau lagu ke berentak Rancak Mimit ya. Lagu di sana Ika Saiful, kau lagu ya Cubit Memimit. Okey, dan yang nginjau penyanyi induk megak Lizwita, kau lagu ya Milih Laki. Terus merindang hati diri dengan kami, pemerindang malam YFM, segulai sejalai.

tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Cerita nggak lagu ya milih laki. Okay, di menua Nepal Dadin Kalai Palan Zoo. Menuanya lembah Kathmandu ya ditutup. Udah bekal raban berkuasa tetemu ke besi penyurkai igi penyakit rengak burung ke nuntung sekedar jelutupi inggau burung di zoonya ya. Nitiah ke penerang Kalai Zoo tu antara palan ke suah di tapat mensia manyuh datai jadi lebuah sedaya berjalan ke pansia. Dia sekedar hari jelu ke bisik bak zoo tu ditemu positif virus rengak burung ngujung ke raban berkuasa nutup palan zoo tu ya kena ke hari lima nyentuk ke ngagai notis baru ke dekat dikeluar ke nangkan ke tuilak dikena nentu ke penglikun mensia manyuh nyingkau meraban temuai ke datai ngagai palan zoo tu ya nyarita ke nyadi dikeluar ke secara online dari agensi berita Xinhua kita. Okey, pukul 10.35 lagi kita terus mending ke tanduk program Carta Siapa Juara. Hanya untuk kengagai pengujung program kita itu ya, nakak kita bergulai pemerintang malam ke malam tu. Terima kasih ya. Kita ke semampai dengan kami ninting hari, ninting jam. Okey, hari tu dah pangan. DJ MA tau ke tiu. Okey, kita ke belalak malam tu lagi. Ngarap ke belalak ngawati ke cukup ke lantang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Pagilah kita bertemu baru pemerindang malam neh. Okey, lagu dikena aku ngangkat ke diri Steve Shigan, Bila Berdegak Ganti Senggang. Bagi sama pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Simetri. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa juara Ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Recap minggu nyem kemari. 10

0: Carta Sapa Juara. Di bedau, buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire.
2: Okey, Carta Sapa Juara dusun ke 24 tahun 2026. Lagu ke dicalon minggu yang kemari. Penyayang tua Ari Lawness Empire. Lekang tion diterkebang Leslie. Lagu tu baru seminggu dalam carta. Minggu tu berkini ke penuduk ya. Dini nak lagu tu dua-dua. Tau ke dini nak Nuria Diaw sekali ke buat podium kini. Nak buat podium kini. Top 5 ke kini. Tau ke bottom 5. Ini adalah lagu penyayang tua Lawness Empire. Lagi kita ingat ya. Okey, lagu ke boleh juara minggu yang kemarin, lagu Umas Ari Ika. Dan yang tadi lagu ke boleh nombor 2 Manggai ke Ati Ari Yus Andrew. Dengan lagu ke boleh nombor 3 Pengerindu Datai Ba'adan Nick Refensi. Top 3 untuk minggu yang kemarin. Ianya Bak Tusun di 23 ke 24 berkini ke jalan cerita ya ke minggu tu. Sama-sama kita nganti. Kita ingatkan dulu 10 hingga 9 Carta Sapa Juara minggu 24.
3: 10.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga bagusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pasta. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lepas kita nyat tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawa ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pasal tu dia mimit tak berapa aku
2: iya nang amat semua dikumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknolisnya lalu macam-macam orang ke penemung bisinya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama itu kebetul. Nama otik kesalah, lalu ya ti salah anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelala talah-talah. Kagih ngamik ti kesalah dah. Ya, utai ti ngerusak. Dan ya, laban utai ti ngerusak nyat-nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti ngelala Tuhan, kita ngamik, ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita. Ya, tu oleh mantuk kita ini ya. So, nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan dibimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang boleh manjuak kita.
3: Ya. Bajurai 635. Belasar endul bajurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Carta sampai juara Nintian hari 5 pukul 1 ngalih hari 9.

Kita baru dah tinggal ke lagu bertangga ke 10 hingga 9 untuk mencatat siapa juara dusun ke 24. Siti Aris Singkang di dekat mai kita ngagai pentas talka panggau ACSJ yang nak catat siapa juara. Okey, bertangga ke 10 minta nuan ngenang baru Priti Nina. Leka ngau tion di tengkeban Wandi Ali lagu tu bak penuduk ke 9 minggu ni kemari dan minggu tu nurun segigi tangga ngujung ke lagu tu bertangga ke 10. Lagu tu dah 5 minggu dalam carta, minggu kelima ia nurun ngagai tangga ke 10 ianya ia ke pemandu ujung sekali. Lalu bertangga ke 9 minggu tu cerita pengerindu tua Ari Olivia C. Lagu tu bertangga ke 8 minggu ni kemari, minggu tu enggak nurun segigi tangga. Udah 3 minggu dalam carta leka ngau tiun nak digagak orang ke sama kalau leka di tengkebang jenis ngau megak Jenny lalu tiun di tengkebang jenis McKean. Okey, nya cerita bak tangga ke 10 ngau 9 8 ngau 7 dah terlagi kita dekat ingat ke terus bergelengga kami bak YFM carta siapa juara tu sun di ke 24. 8

Okey, kita baru dan ingat ke lagu tangga ke-7. Okey, dan sebenarnya yang lansar dulu lagu ke bulan nombor 8 minggu tu. Lagu kebaru dicalon minggu yang kemari, dicalon ba Dusun Tika 23. Minggu tu lagu penyayau tua Ari Launas Empire terus duduk ba tangga ke-8. Tion Galka di Tengkebang Leslie Lee, seminggu dalam carta lagu tu ba tangga ke-8. Okey, sebenarnya tadi lagu bertangga ke-7 Nuan Gelengkak Aku Melekat Veronica Natasha, lagu tu udah kalah boleh juara 3 minggu, lagu tu kalah boleh juara. Okey, lama begak udah berada dalam carta sampai juara ke tahun tu, udah 17 minggu lagu tu dalam penuduk, atau ke udah 17 minggu dalam carta sampai juara. Jadi penuduk ya bakal ngau Dusun ke-23, ianya bertangga ke-7 Nadai Nurun Nadai Niki. Okey, jadi 4 lagu dah dengar kita bak carta sampai juara. Minta Nuan Genang Baru Hari Priti Nina bertangga ke-10 Cerita Pengerindu Tua Olivia C bertangga ke-9 Penyayau Tua lagu ke dicalon minggu yang kemari Ari Lawrence Empire tangga ke-8 Serta Nuan Gelengkak Aku Melekat Veronica Natasha bak tangga ke-7. Okey, datai buat dengan program kita itu, kita lalu nyingkan agar lagu ke boleh tangga ke-6 ngau tangga ke-5. 6.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sendiri.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti utang utang.
2: Nanti pada wisi duit kena mayar. Padah dulu mengangkai kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, segi lembok kau lagi ya. Kaban tak nyamai tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu hari kami.
4: Sway, ngau, wajatin.
5: Aku Alessandro, kita boleh ninga kercata siapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM. 5.

0: Zon ke 24 2026 carta siapa juara kita ke sekali itu. Okey, lagu Batang Gak Kenam, lagu layak ke penudi hari The Crew berpadu nyawa ngau Lucy M nyari tu ke cerobah sedak ya tu ke bergulai nyata ke lagu lekang ngau tiun di terkebang Lucy M. Lagu tu Batang Gak keempat minggu ni kemari minggu tu nurun 2 gigi tangga. Lagu tu mungkin lama dalam carta siapa juara, 15 minggu udah bak carta siapa juara. Yang lagu kedua di Maduk Lama udah bak carta. Tidak banding yang kengal lagu ke Maduk Lama tadi, yang lagu Ari Veronica Natasha Non Ngelengka Aku Meleka. Okey, lagu layak ke penudi itu kemenar yang udah 2 kali boleh juara sebedah tu. Okey, serta kita yang tadi mungkin baru dah ingat ke lagu di bulan boleh lima nuan berola lagu ke di tengkebang Dixon Boss lekang tion ya Ari Kelemayang Band. Minggu ni kemarin batangga ke enam, minggu tu niki segigi tangga baru 2 minggu ba dalam carta. Dini nak lagu tu ba tusun ke 25 nyin kila mujo kena lagu tu boleh podium tangga 1 2 dan ketiga sama-sama kita nganti udah tu ila. Okey, dan kedua tu aram kita akan dengar ke lagu di bulan 4 ngau nombor
1: 4.

0: juga bala pengeluar program hari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suiaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha.
1: Hai, aku semua itu. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara. 3.

Carta Sapa Juara Tusun Tika 24 lagu Batangga keempat dengan tiga baru dah dengar kita. Lagu Batangga keempat penama pengubat hati hari Doni Lang Tion Ngelekadi Teng Kebang Doni Lang Empuh. Minggu ni kemarin Batangga kelima, minggu tu Niki Segigi Tangga ngujung ke lagu tu Batangga keempat. 5 minggu dah dalam Carta Sapa Juara. Okey, pemangga bagu ke kalau boleh juara mangai kati Batangga ketiga minggu tu lagu tu Arius Andrew leka ngau tion di terkembang Wandi Ali. Tangga kedua minggu ni kemari minggu tu Nurun Segigi Tangga. 8 minggu lagu tu kalau boleh 8 minggu lagu tu kalau udah bak Carta Sapa Juara. Kalau boleh juara 2 kali dan lagu tu udah 8 minggu bak Carta Sapa Juara. Okey, nyak lagu Batangga keempat ngau ketiga. Okey, jadi ke dia tu kita akan dengarkan lagu ke boleh nombor 2 serta lagu ke boleh juara bagi Dusun Tika 24 tahun 2026. 2.

0: 26 hari 6 20 hari bulan 6 2026 dalam grup D USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kita dia tu, benong, ninga, carta, siapa juara? Carta, siapa juara?
2: Juara!

0: Okay, lagu pertengah kedua. Ngau lagu ke boleh juara dah ditemu kita ke Tusun 24 2026. Lagu ke boleh nombor 2 ke minggu tu Pengrindu Datai Badan, lagu Rinik Referensi. Lagu tu leka ngatian digagak Versi Fire pukul gak lagu tu badan gak ketiga minggu yang kemarin dan minggu tu Nikki Segigi Tangga. Udah 13 minggu lagu tu baca atas siapa juara. Ni mau ba minggu ke-14 lagu tu boleh juara. Lama udah lagu tu ba dalam carta dan lu bedau gak kalau boleh juara. Ya, jadi tu pemandu manih ya betul badan gak kedua Pengrindu Datai Badan Nick Referensi. Lagu ke boleh juara minggu tu mereka pengagak tinggagai umbas lagu Ari Ika lekang ngatiun Jesse Jabo ngau Matthias Mambang. Lagu tu boleh juara minggu yang kemarin agi ngetan ke penuduk ya udah ke lagu tu tadi dicalon ke 12 minggu dua kali lagu tu boleh juara ba carta sampai juara ke tahun tu. Okey, jadinya mai penuduk engkau minggu tu lagu Pengrindu Pengrindu Datai Badan ni referensi batang kedua ngau lagu ke boleh juara ianya umbas Ari Ika. Okey, sudah tu lagi kita akan dengar ke lagu ke dicalon engkau minggu tu dan sebenarnya dengar ke dulu lagu ke pansut minggu tu.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFan segulai sejalai.
1: Lagu tidak calon minggu tu.

0: Okey, lagu ke di calon minggu tu, lagu Saya Ari Intan Edi Kuyang lekang Gau Tion di tekembang Edi Kuyang pu. Wadah ke lama Edi Kuyang ngetu berlek nadeng luar ke lagu tang ya pansut ngau lagu tu Saya Ari Intan. Lalu di calon ke ba carta siapa juara untuk tusun ke 24. Jadi 22 lagu tu dekat ditemu kita ba minggunya ilak ba tusun tika 25. Okey, lagu ke pansut tadi minta nuan genang baru Ari Pretinina leka ngau tion di tekembang Wandi Ali. Nadai oleh undi ge mai lagu minta nuan genang baru tu laban udah ditukar kita ngau Saya Ari Intan Ari Edi Kuyang. Lagu tu mai ya ke ulih di undi kita berengkah Ari minggu tu. Telepon ngage kami ba YFM di tu kita ke dekat ngundi lagu udah kita ninggal ke recap carta siapa juara tu lagi. Okey, nak tu aja pemutus carta siapa juara dusun tika 24 2026. Dah tu lagi telefon ngagai konti YFM 0822586 34 serta 2586 33. Kita dengar ke recaps dulu.
1: Recaps minggu tu. Recap minggu tu 10.

Kala ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medak ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam daya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngembung. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM. Segulai sejalai.

0: не собирай.
1: WAI
0: YFM. Не, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Jadi Pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh ko gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peningal ada tempi yang nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baru mah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tiku orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Semudah aku nyawut. Tanya nuanya pon pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perahunya bisi. Ti kena kita nguit kianya tadi. Ti bak biluan, bak ikut. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi. Kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian tentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk kang ngasuh hidup tau kemati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megatai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 orang manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya? Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ingin jawab kaban tau ke diri sebilia.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena maya. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diri jawab kitainya, segi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Wey, ngau, wajah.

0: Boleh bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Eh, si. Fuh, lawa dengan hirup kediri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mah di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat aku tu ni. Nak mau teka bising itu sih. Salung erok di tu, pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nonton makai. Gaya nak sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nyanya.
1: Eh. Anang
0: nginsap lah.
1: Kalau kumai lu sih, kumpal luang betul lu.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepomodo Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke kat menu siapa juara capai kemialan minggu tu. Sama ketika lebih surat kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah,
2: dulu. Yalah,
0: dulu. Lagu engkau kami.

Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Dalam City of Peace, tentu mayuh buah rundian siko-siko tindak sama tinggal rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundian pangandiri. Nyangka rundian orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Aku Sheila Jer. Kalau ke kita tersak ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersak ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati titik ringan. Jadi pengeringat ti dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runding ti nak manah ko kita runding ti negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mereka. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datang ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Nak ya, lebuah ya, depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita medak api apa ya, naka menggak na ya, lalu lebuah api yang meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Bak ati kita, bak ati nuan, bak ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Bak orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau kaunselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau kaunselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi, ti ulih merik, penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Lagi ia ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai kebetul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Ibu Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sikit ngai jawa telefon aku tu sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti penung nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, tucu-tucum. Ya. Yang tadi, pengerindu baru berbungai. Nanti ya lama dah berbungai. Nak daya tucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kadanya. Bukan nanggam perindu. Periwa anak ada tanggar. Raja penanggah pengerindau.
2: Tidak di tanggar. Periwak tanggah ada.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Fajir Rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cah. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cah. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang basuk cepat cepat. Lu tengkah dia pusuan aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau enggak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyau hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak ada tu, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masuk pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit mai pengawal tu tadi nak ya kan?
1: Aku selalu dia kaya kota semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh? Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur? Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu? Kau basuh pinggai tu tadi deh?
2: Apa sama lelak? Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau? Pernah-pernah mereka telok di kursi juaran murah deh tau? Udah kedua habis macam tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Ya, ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empetil. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Ninga, harap ke kita yang tadi nyukung sida yang nga benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Kuya mega nge bala orang kuda ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: Dikatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7:25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Tu. Pagi rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album yang masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di pada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Kita tahu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nggak nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lepas sudah tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti kan pada hut mesti besi deh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita pada hut siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kemaya hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: kita sudah sedia.
1: Sudah sedia ke kat menu siapa juara carta kuliah minggu tu.
0: Sama ketika nyepit surat khabar, ketawa engkau kami.
2: Alah dulu.
3: Yalah, dia
4: naik. Dia start ya.
0: Lagu engkau.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Aram Ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, na uleh berjaku, tangi ya uleh berlagu rep.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: ya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: 9 pagi hari Gereja Anglika Ketubatu. Aku dulu dekat meri. Selamat pagi dengan semua bala peningau. Kutu Bishop Nelson Gasbul.

kitai sari tu gaus miang. Kita patut terima kasih ke Tuhan. Ke mana hiyo ko dang itu kitai malam ke udah lumai kitai mendoari siang hari itu. Kita mengaku patut terima kasih ke semua berkat yo ko dah sambut kitai kelamo ketu. Sampai kitai. Pai terima kuasa, terima kasih kami udah limpang di jalan wan, kami udah nitiah penekau hati diri. Kami ada salah ngelaban pesan wan, kerja badas nerai digagak kami, kerja jahit udah digagak kami. Menandai bisi pemanah dalam hati kami. Tuhan dikasih ke kami urat tim duso. Tuhan atalo nanganu urat ngaku penyelah sido. Baik pulai ngejalai lurus. Kami kurang salah ti nunda ke semayan wan. Ditusi kemensia oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Jesus kami minta apa yang dikasih sawa kami kenyawur itu. Betuai kenuan lu dia badas dia lurus. Awak kami mengesai kenamon wan. Amin. Baca ori buku kudus kita pagi itu diambil aku ori Injil St. Matthew bagi 10 merengkah dibaca buah ayat 26. Nyalai ada takut ke sidok lebah dai utai tidur tudung dah dikebak ke lalu tahu ke ada lalai ke lalu dah ditemu utai tidur padah aku bagi kita dalam petang nak tahu dah tusui kita lebuh siang hari utai tidur petalai di petelai aku bagi kita nak tahu dah disado ke kita hari pucuk perabung anak takut ke sidok ke munuh tubuh tanda oleh munuh semangat. Tak kita patut nangi kalah talo tiulih ngerusak tubuh ngus mengat kita di neraka. Ukai darga burung pipit kesemina satu sien saja. Tajau pio dari siku sida dekat labuh ke tanah inti apai kita nak ngemendar kenyo. Indah semua labar buak bupalok kita dia udah dihitung magang. Nyalayana takut kita berga lagi dari burung pipit. Nyalai genam iku kita, genam iku orang ke ngaku diri dia aku, di mua orang dekat, di aku, di mua apa aku, di serga. Tak barah siapa bersangkal ke aku, di mua orang dekat bersangkal ke aku, di mua apa aku, di serga. Anak umay aku datai, mai pemayak lagi dunia, aku kaya datai mai pemayak, tak mai pedang. Aku datai lebar aku dekat nyabung, anak lelaki ngelabar apai, anak induk ngelaban indai, menantu induk ngelaban mentua induk. Musuh kita, kemenu jahitnya kita sebilik empu. Orang kerindu, kapai tau ke indai sidok, lebih lagi hari sidok kerindu ke aku, nak tau jadi murid aku. Orang kerindu karena lelaki tau karena induk sidok, lebih hari sidok rindu ke aku, nak tau jadi murid aku. Orang kena ngesan regang diri empu, nunitih ke aku, nak tau jadi murid aku. Orang yang hidup ke jawa diri, dekat ngelenyau kaya. Orang yang ngelenyau ke jawa diri, ketegal aku, dekat ngidup kaya. Tuk jaku Tuhan, terima kasih kalah talo. Sampai kita, kalah talo, madum kuasa, oleh anak tunggal Tuhan Yesus Kristus, noda ngalah ke mati, lemukok kami pintu, anggap ngidup timruan. Tolong kami awak kari pengasihan Tuhan tinggi yang kami, boleh ngisi hati kami, niat di mana, serta menggari tolong Tuhan, kami boleh ngagak kerja hati badas. Oleh Jesus Kristus Tuhan, itu dah angkat, itu baru remati, serta hidup memegai perintah dengan Tuhan dalam penyerakup ruang kudus, dalam talau hati siku aja, dia tu, rudatai ke belamo, lamo ya. Amin. Sampai Tuhan Jesus, baik kami di serga, kudus menama Nuan, datai memerintah Nuan, jadi memperlekat Nuan, maka dalam surga, bukannya menggok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, ke kami ngampun orang di salah ngelaban kami, itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana Nuan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia, dia tu datai ke belamu, lamu ya. Amin. Wa kala tala payana guru kudus merekat ke kita lung itu kita sarito kau ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumur 54 gulai ngabalo kuaya are Saint Thomas Cathedral di

0: собирай.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIYFM.
3: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat belagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, kuntung menawal arimba. Tu gak bulan satu kena kita gawa, nyong gak pawang burung tak muda balik rimba, entai nyawa baragai kanan ngau kiba, semua kita serta di kaban naka, gay kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, rapas ke mata medak, tebas ke kita babas, miau kanan kibak, mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena, tebas ke anang besai, panjai buka lima, nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak, nua ke tanah bukit sama nua tanah payak, nadai ke salah alai tahu alai gawak, umai ke anang mindah susah baka subak, burung ke odah dan juang ngetu nak lama, tiap ke hari empat sampai ngagai lima, ngetu satu minggu baru kita gawak, udah ke kita ngetu gawak si barang tungak, ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya, tuk genakak yaku gerah kita gawak, semua kita ningak di kaban nakak.
6: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kita sudah sedia.
4: Boleh sedia ke Kak Menu Sapa Juara Capa Kenyalan Minggu tu. Sapa ketika dia pesan kabar, ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
5: Yalah, dia naik.
3: Nanya dia setara ya. Lagu ngau.

0: Begulang kami nak buka stesen hari nak pukul 1 yang hari buat YFM. Aram rangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi siko lembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Pengerah pagi YFM.

Mulut ketawa hati merinsak lagu ke dibaik Stella pilih peningan lagu dikena ketengah pun ke awak pengerak pagi kita pagi tu. Selamat pagi serta selamat hari minggu ngagai semua peningan YFM. Pertama baru kita bak awak pengerak pagi pagi tu bak pagi hari minggu serito 21/6/2026. Pagi tu kita bergulai ngaku Imelda Johnny tak kemel untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi selamat ngepun ke pagi kita begulai ngau kami ba YFM pagi tu peningah. Nama berita kita pagi tu peningah mana seruran bersampi ngarak ke kita sama belak gerai serta likun nak ngira ba dini alendo kita jam ke dia tu peningah sekali kenyak kita benuang ba rumah tau ke ba rantau jalai biar mega ngan kita ke benuang habis jalai ke pengawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ia ke gawak shift ya harap ke terus ransiang serta lantang hati berjalan ke pengawak kita Sarito Peninga. Jadi tersusun program kita ungkup ya pagi tu Peninga pukul 6:30 tu lagi mai kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia doa aku maca pesan berat ngai kita akan dekat ngai jom pesan berat boleh terus email ngai yfmiban@gmail.com pemega boleh terus WhatsApp ngai nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi doa kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat bergulai ngau Bishop Airi Sumpiang Jingan ba program lalau penghidup lalu ke pedudi tungkat semangat ya pukul 8:30 pagi to lagi berkenyak mai tusun tau ke rintai program kita ungkup ya pagi tu peningat ba awak pengerak pagi nyentuh ke 9 pagi tu lagi jadi anak minah ke frekuensi kita tentunya di Bintulu kita boleh mendengar ke kami ngena 97.5 FM pemaga kita ya kedia di Kapit boleh mendengar ke kami ngena 94.3 FM serta maga di Limbang boleh mendengar ke kami ngena 104.9 FM pagi tu nangira di dialain dua kita jam ke dia tok peningah ngarak ke program kita ya, terang di pendiang ke kita ngena FM ya ke semak do kita diau tok lagu ke dibai Lukas Kasidi Sulu dirampas orang YFM segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua nasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Sam Kichwa. Pendang siang ngati diri bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung nanti nadayati kamat kerjaya tentu pengawak di gagak kita nyat nak pulai ke pemujur. Nanti penanggul badunya tu nak uliah diputarkah. Selagi lagi dalam hati kita bu nempuan pengeransi. Biar berinsat dulu nambi kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace Sam Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit ringgit? Kita kerepai dah bagi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua ringgit. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sidak ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah lalu dia kita nu nyak tekan sebut orang lalu bekenyak ke kita ikat nitih ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi orang aik pasang nu nitih ke pasang kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang
2: Lasar Jurai 6:35 Lasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Iyanya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah pagi hari Minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngan baga pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
0: Ianya sehari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Kini di pesan ke terubah tu peninga pesan pemati tu datai Ari Angga anak juga madah ke Bani anak Angga. Bani anak Angga udah nadai lalu dekat di Sengai berbala mayuh kena malam 21 hari bulan 6 2026. Bak rumah Ijan Skim Squaw lalu dekat di Anjong pagi hari 1 22 hari bulan 6 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan Ari Batang Oyak Skim Squaw Nanga Tabau Batu 22 Terbalung, Pakuah, Selatak, Serangin, ngau semua kepembelayan kebukai ia kenglala Bani Anak Angga. Bani Anak Angga ya, aku nandu isi pesan tu peninggal. Pesan pemati tu datai Ari Angga Anak juga, madah ke pemati Bani Anak Angga. Bani Anak Angga udah nadai lalu dekat di Sengai berbala mayuh kena malam 21 hari bulan 6 2026. Bak rumah Ijan Skim Squaw lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 22 hari bulan 6 2026. Ya, yang tadi pesan ke terubah. Pesan kedua tu peninga pesan pemati tu datai Ari Evelyn Anak Biju madah ke Biju Anak Kana. Biju Anak Kana udah nadai lalu dekat di Sengai berbala mayuah kena malam hari Minggu 21 hari bulan 6 2026. Bak rumah nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman lalu dekat di Anjung kena hari 1 22 hari bulan 6 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan kedia bak Semanggang Pasal Kucing Bintulu Miri Sibu Genting San Tekaluang Siga Senggelau Nangasan Sungai Tenggak Sekayu Undup Melugu Skim Sebemban Bui Panjai Lubuk Antu Batu Bebini Sekaruk Kerangan Muang Sekunyit Terumah Jelian Tanjung Lama Terumah Tanjung Baru Pelanduak Muris Bilik Ngau Inai Siti Sebilik serta megak kapan belayan kebukai kanalah dirintai ke

8 ya, Kuala Nanuk Baru 013-809-9598 ya. Kuala Nanuk isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati Tok Datai Ari Evelyn anak biju, madah ke biju anak kana. Biju anak kana udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari Minggu 21/6/2026 bak rumah nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Seri Aman lalu dekat di Anjung kena hari 1 22/6/2026 ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Evelyn anak biju bernombor 013-809-9598. Pesan ketiga untuk peninggal, pesan merantu serta merekat ke regang niang jati anak tinggal. Pesan untuk Datai Ari Rida anak Edwin Rajau madah ke pengawa merantu tau ke merekat regang niang jati anak tinggal kena 27/6/2026 pukul 9:30 pagi bak pendam Kristen Anglican Perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawak makan lemai pukul 7:30 lemai baru meh Ucuk Yempu ianya Nelly anak lancat bak nombor 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A2 Jalan Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan ya. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ikediau bak Banting Lingga Seri Aman Engkeranji Mungguk Sawak Semulung Kucing Bintulu Miri Serian serta kemembelayan kebukai kanaklah dirintai ke dituk kenglala niang jati anak tinggal ya. Niang jati anak tinggal. Penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai Nelly anak lanjat bernumor 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Kunando isi pesan untuk peninggal. Pesan merantu tau ke merekat kergang niang jati anak tinggal. Pesan merantu tau ke merekat regang niang jati anak tinggal. Jadi pesan tu Datai Ari Rida anak Edwin Rajau madah ke pengawak merantu tau ke merekat regang niang jati anak tinggal. Niang jati anak tinggal kena 27/6/2026 pukul 9:30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawak makan lemai pukul 7:30 lemai bak rumah Ucuk Yempu ianya Nelly anak lancat bak nombor 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A2 Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan. Penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai Nelly anak lancat bak nombor telefon 019-822-1322 tau ke 013-819-1322.

World Cup 2026. Hari 1, 22/6/2026, dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak delayed Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt, pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: boleh bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kiki nampung pesan berat ke pagi tu peningat bahawa pagi hari Minggu jadi pesan ke sekali tu ianya pesan pemati tau ke pesan rabat datai hari linti anak muid sebilik madah ke pemati menyadi sidak ya ianya ex kopra Leonard anak muid ex kopra Leonard anak muid kudah nadai kena 20 hari bulan 6 2026 lalu dekat disenggai ba menua sidak yempu ianya ba kampung Ensebang Abit Balai Ringin Serian jadi maya nganjung kopra Leonard tu bedau ditetap ke agi ya jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ba Ensebang Kuari pemegak nuju bala kabam layan bini kopra Leonard tu ikediau bak punggu pantu Seri Aman ngau mega 4 buah rumah kampung Semada kampung Ensebang Padang Bilun Ensebang Abit Sungai Tapang Lebat Miboy 4 buah rumah kampung Kerangan Bayu Jungguk Mawang Sepan Balai Ringin Serian Telagus Simunjan, Jiruak Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru Ngau Lama, Sungai Rawa, Sebangkui Jaya Ngau Lama, Giam, Nyelitek Gaweng, Maweng Kesinduk Simunjan, Ngau Kepembelayan Kebukai, ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai magang ngagai kampung Ensebang Abit penerang ke Sili Agi. Kita tahu bertanya terus ngagai linti anak muid bernomor 016-259-5241 ya 016-259-5241 kunandu isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai hari linti anak muid sebilik madah ke pemati ex kopra Leonard anak muid ex kopra Leonard anak muid jadi ya tu dan adai kena 20 hari bulan 6 2026 lalu dekat disenggai berbala mayuh bak kampung Ensebang Abit Balai Ringin Serian lalu mayang anjung kopra Leonard tu bedau ditetap ke agi ya jadi penerang ke silia kita tahu bertanya terus ngagai linti anak muid bernomor 016-259-5241 016-259-5241 lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai hari imbun anak gani madah ke lakia Sandeh anak ili, sandeh anak ili. Udah nadai kena 19 hari bulan 6 2026. Lalu dekat diintu berbala mayuah kena 22 hari bulan 6 2026. Ianya kena malam hari 1 berumah nangga maras krian seratu. Lalu dekat dianjuang kena pagi hari 2 23 hari bulan 6 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai terumah nitis ensawak terumah cambai sungai bunut terumah jariah Dase, terumah Bakit Engkala, terumah Patrick Kumpai, terumah John Peter, Sungai Bansu, terumah Janting Nanga Puek, terumah Henry Kaya Nanga Telik, terumah Ayu Ulu Sungai Galeh, terumah Tawi Nanga Sungai Galeh, terumah Jaga Nanga Gerenjang, terumah Endawi Tambawai Emperan, terumah Kilat Awas, terumah Ilai Nangan Tayah, terumah Subeng Ulu Krian, terumah Henry Seng Nanga Daro, terumah Jungan Nanga Long, terumah Encareng Nanga Alun, terumah Garan Nanga Alum, terumah Laja Sungai Antu, terumah Sylvester Nanga Batang, terumah Andrew Gawau Nanga Batang, terumah Nyanggau Nanga Batang serta mega dituju ke ngagai terumah Anthony Malik serta Babang 4 buah rumah serta mega kepembelayan Babateng Rimbas Ulu Bayu Nanga Ulai 2 buah rumah Ulu Rimbas 2 buah rumah Teru 3 buah rumah serta kepembelayan Kebukai Bapasar Kapit Sungai Seranan Teluak Buying nanga sepata ensilai serta sidak tinggi sebilik macan kenawit sidak Julia sebilik ba bintang ngau kebelayan ba Brunei serta kebelayan kebukai kenalah derintai ke ditu kenglala sandeh anak ili semua kita dipinta datai magang jadi ni yang tu dekat di Sengai kena lemai hari 1 2006 ba nanga maras krian seratu ya kunandu isi pesan tu peninga pesan tu datai hari imbun anak gani madah ke laki ya sandeh anak ili udah nadai kena malam hari 5/19/2006 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 22/6/2006 ba rumah nanga maras krian seratu lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2/23/2006 Okey, nyak tadi pesan ia kebisik diterima kami ba email ngamaga WhatsApp YFM Iban bakal ke pagi tu peningang yang kita kedekan Anjung pesan berat atau ke pesan batang boleh terus email ba yfmiban@gmail.com ngamaga WhatsApp konti kami 0138628422 7:30 pagi tu lagi peningang mai kita mendeng ke berita pagi ia ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Yang kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: pesan 7.25. Pesan Bayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bar berita pagi hari Minggu, 21 hari bulan 6, 2026. Kita rubah tu batang berita. Memansang infrastruktur ti meruan dipejalai ke perintah nyedi penyungka ekonomi rakyat. Sarawak merambu dekat ngemansang ke utai hidup asal ti ulih alai nupi ikan empurau bak kandang tekat air balia. Ekonomi baru menua tu berpelasar ke teknologi tinggi, peminta tiru AI ngau semiconductor. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pemansang infrastruktur ti meruan dipejalai ke perintah Sarawak, terusnya di penyungka pemansang kana menua pesisir ngau nyedia ke akses ke mana hagi yang perengka guna makit serta peluang ekonomi ungkup rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke projek jalai ngau jematan ti di serata menua udah mujo nyambung kandang menua pesisir ngau palan penumbuh ekonomi. Ngaunya nyempil takah pemansang antara kandang negeri ngau menua pesisir. Ia madah perengka guna infrastruktur ke mana hagi ukai semena ngemuntang ke pejalan rakyat tamaga nambah ke ekonomi dengan akses market di besai agi di menua tu. Ia maksud ke jakunya bak pengerami berjadi Vale Garden di Kuching. Ia nyemata madah ke pemansang infrastruktur dekat terus di kemerat perintah menua dikena tentu ke pemayak pemansang Sarawak ulih diasai ke semua rakyat. Berebak ngaunya, Premier madah ke Perintah Sarawak merambu kandang endong lingit tekat air balia dikena nempak palan ti ulih nyukung pemansut ikan empurau lalu ulih ngermai ke market bangsa ikan premiumnya Dudi Ari Ila. Pengawaknya dekat dipejalai ke dengan cara bertanam ke pawang kayu ti ngasil ke pemansut pemakai ungkup ikan empurau bak kena endong lingit tekat airnya. Ia madah atur tu endang sekedar hari perkara ti dipejalai ke dikena tentu ke Asia asal menua Sarawak dekat nempa Asia penatai pemisik ti Mayua. Ikan empurau endang sekedar hari ikan air tabal ti bangat berga di menua tu lalu bisik peluang mujur nyedi ke Asia ti berga tinggi. Ngaunya oleh nyungkap pemansang ekonomi menua. Pengerami niti daun bertuai ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berserimbai dengan pengerami ngintu gawai daya Renggat Sarawak 2026 bak Waterfront Kuching kemari. Sama nyempulang ianya balas sapit Premier Sarawak Datuk Amau Douglas Ugah Mbas dengan Datuk Amau Profesor Dr. Sim Kui Hiang kelimpah hari baris menteri, sapit menteri serta bala pemesai kebukai. Bak pengerami itu semua sidak tidatai bisik ngau pengawak miring ke diatur bak bergunan tun juga kenyadi sebagi hari adat Raban Bangsa Iban nyerumak pengerami berserimbai ngau hari gawai dayak. Pengawak miringnya sampi dikenatai ke dikena minta pengelantang, pemayak serta pemansang menua Sarawak. Udah tembuk pengawaknya Premier Mangkung Tawak Guang dikena ngelai pengerami niti daun. Pengerami niti daun 1.2 km pejalai hari pergunan tun juga ngagai Waterfront Kuching ngayan ke penyelai adat main asa Dayak di Sarawak. 114 buah kontijen ti dipasuk berjalai berbala ke mungkul pemayuh pupu Raban Bangsa serakup ngau agensi Ari Serata Menua. Sekedar Ari Raban Bangsa tu, ianya remun pampamit Raban Bangsa Iban serta tagal pampamit Raban Bangsa Orang Ulu. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah ke sidak ngau bagi tu ngayan ke pengerinduk Raban Bangsa Dayak bak pengawak ngintu pesaka asal. Ia mega meri awak ngagai urang mayuah ke bisik datai ngemata ke mayuah macam budaya ti dipandang ke di Sarawak. Ia madah munyinya udah pengerami nyuak ke prais niti daun 2026.
Bak bagi kereta berias nombor satu pulai dengan geraban main asal kampung Gumbang Bau. Champion bak bagi orang ulu pulai dengan gerempuang induk kayan Sarawak. Nombor satu bak bagi bidayuh pulai dengan DBNA Pampang Samarahan. Lalu bak bagi Iban pulai dengan kelab belia warisan kreatif Taman Samarinda. Tim kemenang nerima prize duit RM10,000. Malaysia dia tu nuju singkah bak renggat ekonomi baru berpelasau ke teknologi tinggi, semiconductor, innovation ngau peminta tiru AI. Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke perintah madani dengan tentu ke tiap projek pemansang boleh merik penguntung kelurus ngagai rakyat serta nyaga pengelantang komuniti menua tu. Ia madah projek pemansang ukai seminak berkawak ngau meranak ke pukul ajak tang nentu ke penguntung ya boleh diasai ke semua rakyat yang kawan peluang kerja ngau latih pengelandia. Ia madah munyinyak dengan posting bak laman media Rama X. Ia magaknya metak madah ke pemansang menua patut berpelasa ke nilai penglurus hati ngau tanggung pengawak Rama. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Perintah dekat berundiang ke cara nagang berkenak ke insap elektronik tau ke vaping di menua tu. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke nyentuk bulan 4 tu tadi polis diraja Malaysia udah ngerikut ke 402 kes ngerampas peranti vape ngau cecaya ti ditemu ngunan mayuh macam bangsa dadah sintetik ti tau mai penusa. Tunyeng kawam benzodiazepine MDMA cannabinoid ngau metafetamin. Vape-nya ditemu ukai semina nyadi produk nikotin ajak tamaga tau nyadi medium berkenak ke dadah tingrogak pengerai kelebih lagi bak raban nembiak rebak baru. Ya madah atau perkaranya dia tu beno diperhati ke perintah ngau upis menteri pengerai dekat majak bekerjasama ngau upis menteri dalam menua ngau PDRM dikena negap ke pengawak nerit ke adat serta mutau ke risikonya. Bisik 1,802 kilogram abus bub tingundan jakuk suci Arkuan dianyut ke Bak Tasik Cina Selatan. Sitik cara ke mana dikena nyeliah ke Ari Dibuai Bak Endur ti enak patut di Kuching. Tuk dikena nentu ke kesucian Arkuan terus dijaga nitiah ke Undang-Undang Islam ngau atur fatwa. Nitiah ke penerang Ari Ketuai bagian unit Arkuan Upis Agama Islam Sarawak, JAIS, Ustaz Abdul Rahim madah kesida udah berjalai ke pengawaknya Bak Selatan Sarawak. Nitiah ke cara ti udah ditetap ke kenyau Ari tahun 2017 suba. Ya madah abusnya asil Ari pengawak nunu barang Arkuan ke udah rusak sebedar dibaik serta dianyut ke Bak Tasik. Operasinya kemungkul kerjasama mayuh bengkak agensi yang kaum Upis Sungai Sarawak, Upis Tasik Malaysia Kanan Menua Sarawak, Maritim Malaysia serta megak sekadar agensi bukai ke bisik berkawur. Bantu ngau subsidi bertanam tupik ti disedia ke perintah patut diberi ngagai penerima ti amat-amat berguna ke saup arinya ngambil ke tiap orang ditaga ulih ngasai ke bantunya. Sapi Sekretari Perintah Sarawak Pentadbiran Datuk Felicia Tan Yahua madah ke pengawak matau ngau derit ke adat patut ditegap ke agi dikenak nyeliah ke mai subsidi cara belalai yang kaum orang ke nak cakah agi bak pengawak bertanam betupi. Ia nyemetak madah ke cara milih penerima patut ditusun baru. Kelimpah harinya ia megak madah ke pengawak ngatur ngau madam aset perintah ke udah lama patut nitiah ke atur ti ditetap ke. Ya madah pengawak datai nurun ngabas rakyat berguna bendal dikena nentu ke penangguh penusah rakyat ulih diputau ke ngau efektif agi. Polis nyekat siti akaun bank ti dipelabak ke bisik kawa ngau aktiviti nyalik duit
tau ke Along ke Nadai Lisin dikena nyawup jalai ke Mansia kes ngenakut ngau minta duit ke diriput ke Disibu. Sapit Menteri Pengerai Mansia Mayuah pengok berumah ngau kaunsel kanda menua kemegak kaban kaunsel negeri Sita Pelawan. Datuk Michael Tiang Mingti bak Siti Penerang madah ke perkara tu nyadi berini hari sebana sikup mansa tidi asuh maya tambah hari sidak kenyalik duitnya. Yang madah mansa kenyali duit RM15,000 bak online-nya. Udah maya baru duit ke dijali ya RM7,500. Tajak pihak orang ke Alendo nyali duitnya minta bayar pampas tambah sepenyampau RM30,000. Ngau mayuh macam kedali ya madah ke akaun bank ya disekat. Hasil dari pengawal merasa, polis tertemu ke akaun banknya agi aktif sebedau atau nyekat akaunnya di pejalai ke, dikena nyawab jalai ke mansia kes tu ngau silik agi. Polis mega ngelalau mansia mayuah ngambil ke berjimat lebuh nerima nyalik duit ke nadai ngembuan lisin tiksa. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pemansang infrastruktur di Meruan dipejalai ke perintah nyadi penyungkak ekonomi rakyat. Sarawak merambu dekat ngemansang ke utai hidup asal di ulih alai nupi ikan empurau bak kandang tekat air baliah. Ekonomi baru menua tu berpelasau ke teknologi tinggi peminta tiru AI ngau semiconductor. Dan kak berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Sarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Sar itu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991, Menteri Pemansang Industri, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelekat Jaku, ruang bilik di Maca, ianya ruang bilik di Berpenemu, ke Diatur Bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur Bak Pengelamat 2 hari, seminar ke Diatur Upis Pelajar Menua Sarawak itu dipasuh 100 sekurang, ianya Ari Gerempung apa indah hingga pengajar PIBG Ari Mayu Bengkes Sekolah Sekendri bala pengajar tuar berbangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngemerat ke pemesai guna pengerinduk maca bak ruang bilik ngau raban bangsa. Mayu kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati raban bangsa senentang pemesai guna budaya maca. Berdua harinya, semua orang dikerap boleh berjalan ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengerindung maca kelimpah boleh ngada keraban bangsa TBC Penemu penau serta boleh bersemekiah.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan megak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh mayar rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
7: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Wuhu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap ke kita terperindang, anak stres-stres.
8: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita. Termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab dia kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID, mun si ada tu, susah kita ya.
9: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

2026. Hari Sabtu, 22/6/2026, dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia, Live Bar Sukan Plus, pukul 12:30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari, Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak delayed Bar Sukan Plus, pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

cuba padu nyawa ke Dubai Ricky L ngau Sima sama sayau sama rindu. Terima kasih ngagi kita ya kagi segulai sejalan ngau kami ba YFM ba awak pengerak pagi-pagi tu peningga ba pagi hari Minggu saritu 21/6/2026. Jadi saritu kita nyambut hari apai, selamat hari apai ngagi semua ke begelar apai. Terima kasih ya ke pengerindu ajal ngau lalau kita apai nuju kami ngelamak tu ngarap ke semua apai seluruhan gerai nyamai lantang senang terata diberkat petara belama. Selamat hari apai hari kami haba YFM Kuching. Okay, ya sekali lagi mari selamat pagi dengan semua belah peninga nak ngira di nialendo kita jam ke dia tu bayak kenyak kita benuan pejalai nurun ke gereja kini tau ke kita yang kanya udah pulai semayang kini ke pagi tu. Terima kasih ya serta selamat mendiang ke kami ba YFM. Jadi udah tu lagi peninga mai kita mendiang ke program lalau penghidup bergulai ngau Bishop Harry Sumpiang Jingan tang sepenuhnya tu lagu ke Dubai Alexander Peter